0: ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan, dan kebetulan di SDN 2 Putu Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya, untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
1: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Rakabuming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Putu Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.

0: ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuai kan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita

0: akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
2: Indonesia itu bukan hanya Jakarta, jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan

pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003,
Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003. Merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan. RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar Sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: And in accordance with the charter,
5: saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
6: In regard to the performance
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hudo-Dujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza, Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
7: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondisi lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, bagi pengendara yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus laka lantas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669, atau dapat melalui WA Center di 0858 715 669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: った。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber dan pemersatu bangsa. Jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia menyapa pagi.

0: 81 tahun untuk mempertahankan kepercayaan di tengah tsunami disinformasi. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Radio Republik Indonesia. Dan momentum ke-81 ini bukan sekedar media, tetapi juga RRI menjadi sahabat dalam setiap peristiwa dan perjalanan sejarah di Indonesia. Bagaimana menavigasi era digitalisasi ini juga akan menjadi topik pembahasan di pagi hari ini bersama Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI, juga dosen ilmu komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ada Dr. Fajar Dwi Putra, SPT M.Psi.
1: Wawancara Pro3.
0: Selamat pagi Pak Fajar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Iya, Pak Fajar, hari ini kan hari spesial nih buat RRI begitu ya. Namun kita tahu bahwa ini bukan lagi radio yang melahirkan sejarah Indonesia, tapi bagaimana RRI bukan soal alat, tapi juga soal bagaimana sih menavigasi era digitalisasi saat ini.
2: Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat. Kalau orang bilang ulang tahun ya, kalau saya ulang tanggal lah, yang ulang tanggalnya. Selamat ulang tanggal.
0: Karena tahunnya terus nambah ya.
2: Iya, jadi gini, bagi saya RRI itu tidak hanya sebatas radio ya, tapi dia radio revolusi Indonesia. Jadi itu navigasi yang pertama adalah bahwa RRI itu bukan hanya sebagai radio, tapi dia sebagai peta. Jadi peta jalan untuk informasi, untuk struktur-struktur kebijakan bangsa Indonesia itu langkah yang pertama yang harus dipahami dulu. Ya. Kemudian kalau bicara soal digitalisasi, RRI sudah melalui transformasi yang dulunya orang bilang mari mendengarkan RRI, sekarang mari menonton RRI. Transformasi kata itu sudah menunjukkan bahwa RRI tidak diam. RRI ada di dalam pergerakan globalisasi informasi di Indonesia. Itu dulu Bu, pertama kali.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan itu saja tidak cukup, karena kita tahu bahwa audiens saat ini berubah sangat dinamis. Apakah penyesuaian yang dilakukan oleh RRI sampai dengan hari ini sudah cukup merepresentasikan sebagai radio yang masih dipercaya?
2: Kalau radio yang masih dipercaya itu sepertinya belum ya, karena generasi zaman sekarang itu mereka bahasanya itu tujuannya tidak hanya mendengar atau melihat, tapi mereka mencari media untuk merubah dirinya sendiri. Jadi sekarang sudah ada perubahan deformasi ya, yang dulunya masyarakat itu mencari media untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang sudah menjadi bagaimana caranya media merubah diri saya.
0: Ya.
2: Nah itu RRI menuju ke sana, karena beberapa teman-teman di lapangan dan rekan-rekan mahasiswa itu, dia ketika ditanya, Anda kenapa mencari media A itu, kenapa ditinggalkan? Karena dia nggak bisa merubah saya. Jadi informasi okay. Yang dia
0: jadi pengaruh kali ya, memberi pengaruh besar begitu terhadap pendengarnya, terhadap penontonnya, terhadap audiensnya begitu ya. Itu yang diminta.
2: Yang diserang dulu itu kan cuman masalah pengetahuan. Kalau sekarang ada pengetahuan, kognitif, perilaku. Jadi mereka teman-teman zaman sekarang itu mencari tiga komponen: pengetahuan, kemudian perubahan dan perilaku. Dari media terutama ya.
0: Oke. Kalau kita bicara bahwa ini membutuhkan tidak hanya sekedar kepercayaan didengarkan saja, tetapi kepercayaan bahwa ini bisa mengubah perilaku seseorang. Apa yang masih kurang atau kritik dan saran apa sih yang menurut Pak Fajar harus dilakukan oleh RRI saat ini?
2: Iya, kita ini dulu garis bawahi dulu. Kita mengkritik sesuatu itu harus ada prestasinya. Nah, RRI ada prestasinya, makanya kita butuhkan kritikan di situ kan.
0: Iya.
2: Yang pertama itu secara umum ya, karena saya dari Jogja ya, secara umum RRI itu apa namanya, karena kami di forum apa FKP ya di Jogja, memberikan semacam apa ya, jalan atau peta jalan tadi, bahwa apa yang kurang dari RRI itu kurang untuk menyentuh secara psikologis dari warga Indonesia. Apa contohnya? Misalnya sekarang tahun 2026, apakah RRI pernah menyiarkan program atau membuat program yang misalnya 30 menit, selama 10 menit di dalamnya itu menyentuh sisi-sisi masa lalu di tahun 90-an. Sehingga apa? Tujuannya ada satu, yaitu mengedukasi teman-teman zaman sekarang bahwa dulu itu kami pernah mengalami kejayaan informasi seperti ini loh. Contoh misalnya, sekarang itu kan anak-anak zaman sekarang kalau sambil makan, sambil main handphone, sambil bicara main handphone. Nah itu kan secara etika sudah kurang. Nah artinya RRI perlu masuk ke dimensi itu, menyadarkan mereka bahwa tinggalkan handphonemu sebentar, kita bicara baik-baik, kita dengarkan RRI, kita lihat RRI supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan etika. Nah itu yang pertama, menurut saya masih kurang ya apa namanya di situ. Tetapi ada satu solusi yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu membuat apa semacam culture atau apa bahasanya itu local wisdom ya di salah satu program di RRI. Itu yang kemungkinan perlu disentuh oleh teman-teman di RRI. Kira-kira gitu, Bu.
0: Oke, kalau dilihat dari perkembangan ini, sebenarnya banyak hal ya yang kemudian tidak hanya harus dibenahi, tapi kemudian disesuaikan dengan zamannya, begitu ya. Kalau untuk memikat generasi-generasi muda, kita sekarang sudah sampai apa nih? Gen Z, Gen A, dan kemudian Gen Beta. Terobosan yang paling kuat yang harus bisa dilakukan itu apa saja, Pak Fajar? Jangan dijawab dulu, Pak Fajar. Kita akan jawab setelah informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Masih dalam perbincangan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Zeno Munasicin menyebut persoalan validasi DTSEN yang masih 70% harus segera dituntaskan agar perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak berdampak pada terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Legislator fraksi PKB itu menegaskan mekanisme koreksi tersebut perlu terus diperkuat agar persoalan administrasi data tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh hak atas layanan kesehatan sesuai kriteria yang real di lapangan. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, anggota Komisi 4 DPR RI, Sony T. Danan Paramita, menyebut pentingnya memprioritaskan anggaran terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Jangan harap yang namanya karhutla itu akan semakin menurun. Karena sejak awal memang desain kita dalam menjaga hutan kita tidak dalam konteks mencegah. Itu bisa dilihat tadi dari 1,746 triliun, 108 M-nya hanya untuk pelibatan masyarakat dalam pencegahan kerusakan hutan, 1,54 T-nya untuk sewa helikopter, kalau nggak salah begitu. Ketimpangannya sangat, sangat jauh.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Mesak Mirin menyambut baik rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di 2027 mendatang. Menurut politisi fraksi Partai PAN itu, kebutuhan anggaran untuk mendukung pengangkatan tersebut dapat diupayakan melalui efisiensi belanja pemerintah dengan mengevaluasi belanja yang tidak bersifat mendesak dan tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Masih lanjutkan perbincangan dengan Dr. Fajar Dwi Putra yang merupakan dosen komunikasi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Pak Fajar, tadi kita sampai di pertanyaan, jadi harus bagaimana nih dengan audiens baru seperti generasi muda begitu?
4: Ya, kalau pertanyaannya harus bagaimana, itu perlu direvisi dulu, bukan harus bagaimana.
3: Oke, terobosan seperti apa? Mungkin tadi lebih ke situ ya.
4: Terobosan seperti apa atau penyesuaian apa yang dilakukan? Yang pertama itu soal teman-teman zaman sekarang itu melakukan semacam pelecehan tekstual ya, bukan seksual tapi tekstual ya. Jadi mengucapkan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu apa namanya kurang etis aja di dalam masyarakat. Nah, RRI masuk ke situ artinya memberikan edukasi soal konten-konten bahasa yang sekarang itu sudah ditinggalkan oleh teman-teman di bisa dikatakan Gen Z ya. Gen Z itu kalau kita lihat ada polanya. Gen Z itu ini hasil riset ya Bu ya. Hasil riset Gen Z itu lebih cerdas ketika dia itu pagi hari. Ketika dia bisa antara jam 8 sampai jam 10, 11 itu dia mampu menerima apapun informasi yang disampaikan oleh komunikator. Itu riset. Nah, ketika sudah siang itu sudah mulai melemah. Artinya dari situ RRI bisa masuk proposal kedua, bikin program-program yang prime time-nya pagi. Ya, supaya mereka juga begini toh. Bau begini dan segala macam. Itu insya Allah bisa membuat semacam apa ya. Jadi ketika Gen Z itu mematikan radionya, dia ada bekas ya, yang apa ya tersimpan di dalam memori dia bahwa oh ini seperti ini, itu akan lebih lama memorinya dibanding siang hari.
3: Oke. Baik, kalau memang hal itu dianggap sebagai apa ya tantangan lah saat ini, artinya RRI mungkin dulu dinilai terlalu formal, informatif begitu ya, tapi kurang menjadi sahabat dekat bagi emosi pendengarnya. Nah, ketika tidak harus menciptakan jarak psikologis, apakah ada gaya komunikasi yang harus misalnya lebih hangat, lebih membumi, atau sebenarnya konten-kontennya yang harus kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman?
4: Iya, ada semacam teori yang disebut dengan media morphosis ya. Jadi menggabungkan antara dua konsep, yaitu konsep zaman dulu dan konsep zaman sekarang itu dipadukan sehingga menciptakan satu culture yang unik ya. Contohnya misalnya menggabungkan antara ketoprak dengan Gen Z zaman sekarang. Gen Z itu kan nggak pernah tahu ketoprak itu apa.
3: Yeah. Kan
4: ada beberapa orang yang apa itu kesenian, apa itu, mereka sampai searching ke internet ya. Nah, padahal di dalam dimensi ketoprak itu begitu banyak pesan moral yang bisa diambil. Contoh misalnya tentang etika, tentang kebijaksanaan, tentang kejujuran, itu ada di situ semua. Yang itu mulai luntur di era-era zaman sekarang. Nah, kenapa nggak masuk ke situ? Misalnya tadi itu ketoprak, ludruk dan segala macam dipadukan dengan Gen Z zaman sekarang.
3: Oke.
4: Nah itu mungkin insya Allah bisa sebagai sebuah terobosan yang unik ya di era-era zaman sekarang.
3: Baik, nah ini kan untuk membangun budaya itu kan tadi tidaklah hal yang cukup mudah ya saat ini. Ketika misalnya saat ini konten-konten itu dipenuhi dengan clickbait, hoax begitu ya, bahasa-bahasa yang bisa dibilang dalam tanda kutip kasar demi mengejar viralitas. Kita tahu itu banyak di media sosial terjadi. Pak Fajar, yang jadi pertanyaan kemudian apa yang harus dibangun begitu ya? Karena ini kan bukan sekedar muter lagu daerah, tapi budaya yang paling mendesak untuk ditanamkan kembali oleh RRI ke generasi selanjutnya melalui medianya.
4: Iya, kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jadi gini, saya basicnya riset ya. Jadi ada riset yang mengatakan telinga sebelah kanan itu akan mudah didengar oleh laki-laki dan telinga sebelah kiri bagi perempuan. Itu riset, artinya kalau ingin membangun sebuah program itu harus dibedakan dulu mana yang disebut dengan informasi dan mana yang disebut dengan pesan. Tidak semua informasi mempunyai pesan. Nah, bedanya apa? Kalau pesan itu langsung menjurus kepada orangnya, tapi kalau informasi itu secara umum. Itu dulu konsep RRI yang harus dikatakan dipoles dulu dah. Nah, sekarang kalau ditanya misalnya beberapa teman-teman Gen Z, itu kamu ngerti RRI enggak? Jawabannya cuma satu kalimat, itu radio tua katanya. Itu radio zaman ibu saya, zaman
3: okay.
4: Hampir semua ngomong begitu loh, kamu nggak tahu bahwa RRI sekarang sudah ada videonya. Ah, masa sih? Kalau gitu coba lah. Nah, dia mencoba itu, otomatis kan dia melihat, oh iya ternyata
3: ada experience yang dibangun begitu ya?
4: Videonya, tapi kan dia tidak melihat secara utuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia stay di situ? Itu dengan cara merangkul dengan namanya paralinguistik, merangkul dengan kalimat-kalimat yang tidak subjektif ya, tapi objektif. Nah, itu yang masuk, yang harus dilakukan menurut saya begitu.
3: Oke, baik kalau gitu. Pesan-pesan mungkin untuk para pendengar, pemirsa RRI pada pagi hari ini, silahkan Pak Fajar.
4: Pesan-pesan saya sebenarnya kalau teman-teman di Indonesia itu tidak hanya mendengarkan RRI, tetapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh RRI. Beberapa waktu yang lalu itu kan biasanya itu pendengar itu hanya mendengar untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak menyampaikan ulang kepada teman-teman yang lain. Nah, artinya apa? Pesan saya dengan untuk masyarakat luas di Indonesia itu ketika mendengar program-program RRI, ambil intisarinya, sampaikan ke anak cucu kita, ke teman-teman yang lain, ke masyarakat yang lain, sehingga dua tujuannya. Satu, RRI semakin dikenal secara luas, kemudian yang pesannya itu nyampe. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya kurang ya di masyarakat itu. Pesannya nggak sampai. Sampai itu artinya membekas dan merubah. Kalau cuma sampai ke telinga, apa ya? Tapi indikatornya adalah merubah perilaku. Dan RRI punya peluang besar untuk merubah perilaku. Perilaku apa? Perilaku bangsa Indonesia.
3: Baik, kalau begitu Pak Fajar, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Mudah-mudahan perubahan ini diikuti tidak hanya karena zaman, tapi juga karena ingin menghadirkan yang terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Selamat, insya Allah. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
4: Selamat pagi Bu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fajar Dwi Putra dari Forum Komunikasi Pendengar dan Monitor RRI. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi lainnya setelah pukul 8.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham RI meminta aparat mengusut tuntas kasus penembakan 3 ASN Dinas Pertanian di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya meninggal dunia setelah ditembak saat dalam perjalanan kembali ke Wamena pada Rabu 9 September yang lalu. Juru bicara Kemenhan Republik Indonesia Thomas Harming Suwarta juga mengatakan tindakan kekerasan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan. Karena itu Kemenhan meminta aparat mengungkap pelaku dan memprosesnya sesuai hukum, sementara aparat masih menyelidiki pihak-pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut. Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan hasil penyelidikan mengarah pada kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 3 Dugama. Sementara identitas ketiga korban diketahui bernama Aprida Rapi, Alfonsus Albinus Meha, dan Willy Mboy. MRT Mass Rapid Train Jakarta menganggap konsep placemaking atau penataan transportasi yang kolaboratif untuk membuat kota nyaman dan aman bagi warganya. Kita akan bergabung bersama rekan saya Resti Magdalena untuk menyampaikan informasi.
1: Kawasan perkotaan tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, sebuah kawasan perlu memiliki daya tarik dan keterikatan emosional yang membuat masyarakat ingin datang kembali. Placemaking kini menjadi salah satu pendekatan dalam pengembangan kawasan oleh MRT Jakarta. Division Head Business Planning and Expansion Division MRT Jakarta, R. Samuel Rian Pradipta Pranowo menjelaskan, placemaking merupakan konsep dalam merancang dan mengolah kawasan agar berfungsi sebagai ruang ketiga bagi masyarakat untuk berinteraksi hingga mengekspresikan diri.
2: Placemaking ini adalah sebuah konsep di mana saat kita merancang sebuah tata kota atau membangun sebuah kawasan menjadi ruang ketiga di sana. Ruang ketiga ini sebetulnya tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari setelah rumah dan tempat tujuan kita, supaya masyarakat sebelum pulang atau setelah dari kantor atau setelah dari sekolah itu bisa stay dulu di tempat itu, mengekspresikan dirinya atau berkumpul dengan komunitas atau temannya, dan nanti mereka baru pulang kembali ke tempat ini masing-masing.
1: Konsep placemaking tersebut mulai diterapkan MRT Jakarta dalam pengembangan kawasan Blok M. Nantinya konsep serupa juga direncanakan untuk mengembangkan kawasan Kota Tua Jakarta. Placemaking diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan perkotaan sekaligus menciptakan pengalaman yang membuat masyarakat merasa memiliki keterikatan dengan kotanya. Menjadi kota yang tidak hanya nyaman untuk ditinggali, melainkan juga dicintai.
2: Placemaking itu harapannya bisa membuat kotanya memang hidup lagi, livable city, tapi nggak cuma kota yang livable atau nyaman ditinggali, tapi juga lockable, supaya maksudnya kita punya engagement, kita merasa happy tinggal di kota Jakarta ini, di dekat kawasan itu, karena kita merasa ada sesuatu yang menarik kita ke sana.
1: Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pejabat Ukraina mengatakan serangan drone Rusia di Pahvord yang wilayahnya merupakan wilayah Dnipropetrovsk menghantam pusat perbelanjaan, sejumlah toko dan kendaraan saat jalanan dipenuhi warga dan menyebabkan 4 orang tewas serta 60 orang lainnya luka-luka. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ivan Fisiski mengatakan bahwa 2 anggota layanan darurat dan seorang anak termasuk dalam luka-luka. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa serangan ini menargetkan warga sipil. Peristiwa tersebut menambah daftar serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina, di mana sebelumnya serangan drone Rusia yang ada di Kyiv Rih menyebabkan sedikitnya 16 orang tewas dan 130 orang luka-luka. Sementara upaya perdamaian antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum membuahkan hasil yang konkret. Dari olahraga, Como 1907 membuka debut Liga Champion dengan kemenangan 4-1 atas RB Leipzig pada matchday di fase Liga musim 2026-2027 Stadion Giuseppe Sinigaglia, Italia. Como membuka keunggulan melalui Martin Baturina pada menit ke-15, kemudian Anastasios Dovikas menambah gol pada menit 38, dilanjutkan Asane Diao yang memperlebar keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-54. Sementara Leipzig sempat memperkecil ketertinggalan melalui Andrija Maksimovic, namun Massimo Perone memastikan kemenangan Como dengan gol pada menit ke-90. Hasil ini menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana di Liga Champion, sehingga tambahan 3 poin membawa Como menempati posisi kelima klasemen, sementara RB Leipzig berada di posisi ke-32.

Demikian informasi yang disampaikan di pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, karena kami akan hadirkan berbagai informasi terus kepada Anda dan juga perbincangan melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat melanjutkan kebersamaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan.

0: Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: kebenaran seringkali yang kalah oleh viralitas. Kata-kata kasar dianggap biasa. Namun RRI memilih jalan yang sunyi, namun kokoh menjaga etika dan martabat bangsa, menembus usia 81 tahun, dan menjadi benteng moral yang menolak runtuh. Karena suara sejati tidak perlu berteriak demi perhatian, dan hanya perlu bicara dengan kejujuran, nurani, dan kepercayaan yang dibangun selama 81 tahun. Dan edisi spesial pagi hari ini, pendengar pemirsa, saya sudah bersama Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, ada Bapak Ihan Rasmo. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Selamat hari ulang tahun.
1: Terima kasih.
0: Dan selamat hari Radio Nasional.
1: Terima kasih.
0: Itu yang kita rayakan hari ini ya. Oke, tapi bicara mengenai RRI, kepercayaan apa sih yang sampai hari ini tetap dijaga dan juga Bapak terus berusaha untuk menjalankan pola itu, roda itu, etika itu?
1: Yang pasti adalah bahwa RRI itu yang paling khas adalah ya media, karena lahir dari media perjuangan. Maka mungkin radio yang media yang sangat intens, yang sangat getol untuk menggelorakan semangat keindonesiaan ya RRI. Karena setiap saat bicara itu ya, kegiatan terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan itu dari nilai yang sangat-sangat penting dari tradisi RRI.
0: Dan itu yang terus dibawa ya?
1: Terus dibawa.
0: Oke, tapi saya sedikit ingin mungkin bicara mengenai kenyataan saat ini Pak Dirut, bahwa publik menilai RRI memiliki infrastruktur yang semakin modern, terbukti tidak hanya dengan suara, tetapi sekarang dengan gambar dan sebagainya, rri.co.id begitu ya. Tapi secara psikologis, siaran RRI kadang gitu ya, dinilai oh kaku atau formal atau terjebak dalam pemenuhan tugas birokrasi. Dan padahal harapannya radio itu kan menjadi sahabat dekat yang memeluk emosi ataupun juga kegelisahan masyarakat saat ini. Bagaimana itu kemudian ditransformasi hari ini?
1: Iya, kita sadar sekali soal itu ya. Tapi memang kita sebetulnya sudah banyak berupaya untuk mendorong perubahan, mendorong transformasi. Kemarin kita diskusi dengan Pak Kom, Pak Kodari, RRI teruslah lebih revolusioner lagi perubahannya. Tapi yang pasti adalah bahwa kita saat ini sadar, kita sebetulnya semua media kita menghadapi disrupsi, RRI juga menghadapi disrupsi. Pendengar audiens tradisional sebenarnya bukan pendengar radio, tapi juga televisi, lari ke digital, lari ke platform digital. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja beyond radio, ya. Kesadaran itu, maka kita dari awal merebranding, ya. Kita mendorong perubahan mindset angkasa-angkasa kita untuk memberi kesadaran bahwa kita yang harus datang ke audiens, bukan audiens ke kita.
0: Karena audiensnya berubah juga ya, ya semakin hari.
1: Lalu di masa lalu, maka kita harus mendatangi. Dan mau tidak mau pada akhirnya kita harus hadir di semua kanal beyond radio. Nah, tapi kan itu tradisi baru.
0: Ya.
1: Setiap perubahan itu berawal dari mindset dan menjadi kebiasaan baru. Dan ini bukan kebiasaan kita. Kebiasaan kita adalah lisan. Maka yang kita lakukan adalah membangun human capital untuk membiasakan multi platform. Ini suatu keniscayaan.
0: Okay.
1: Nah, inilah yang selama ini kita lakukan. Kita hadir di semua kanal, tapi memang kita terus memperkuat human capital kita
0: ini. Oke, ini menarik nih ya. Sebagai direktur utama, bagaimana Bapak memastikan bahwa angkasawan, angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pelorote ini punya standar etika moral yang seragam di tengah godaan untuk ikut-ikutan membuat konten-konten yang clickbait, yang menaikkan angka statistik digital RRI?
1: Sudah pasti bahwa kita ini, karena kita ini media di satu sisi juga birokrasi, jadi kendali kita ke satker ya, sistem organisasi kita ini, kita terus menerus mengkomunikasikan ke bawah ya. Tadi saya sampaikan bahwa human capital kita, edukasi ini kita terus jalankan terus, sampai kita ini juga melakukan yang namanya uji kompetensi wartawan, penyiar. Bahkan bukan hanya wartawan saja, tetapi bahkan mereka yang mereka adalah staff di SDM, di NPU mereka juga ikut uji kompetensi barang. Karena kita sadar suatu hari mereka akan menjadi kasat ke, dan mau tidak mau mereka wajib, ya. Nah, maka sekarang kita ini boleh berbangga, kita ini lebih dari 1.200 karyawan itu sudah dilakukan uji kompetensi wartawan. Ini penting sekali, walaupun itu bukan obat semuanya,
0: okay.
1: Tapi paling tidak membuka kesadaran, mm-hmm, bahwa mereka ini harus belajar lebih banyak, mengupgrade, yeah, dirinya,
0: okay.
1: Kesadaran itu yang paling penting.
0: Dan itu sudah terbangun saat ini, sudah dijalankan, sedang berproses kah? Ada kendalanya nggak, Pak?
1: Pasti, kita sudah pasti bahwa kendala awal di awal adalah kita bertarung dengan mindset. RRI itu bukan hanya radio, karena kita harus berdampak, kita harus memperkuat relevansi. Kita dunia berubah, konsumsi media berubah.
0: Oke. Okay.
1: Ya?
0: Okay.
1: Walaupun kita ini sebetulnya, kalau kita bicara tentang jumlah radio di Indonesia ini, tinggal 25 juta. Ya, dibandingkan pada tahun 2002.
0: 2000-an awal ya.
1: Oke.
0: Tapi ini kan pesan yang harus juga dibangun oleh RRI adalah membangun etika bangsa. Itu yang kemudian dijaga. Benar? Masih sampai hari ini?
1: Pak Dirut? Etika bangsa sudah pasti bahwa kita ini sadar dari awal, ya. Kita ini sebetulnya para pekerja media yang sangat-sangat merah putih. Kita setiap saat itu memutarkan lagu Triprastia, ya. Triprastia itu kan nilai-nilai yang dirumuskan para founding fathersnya RRI ketika itu.
0: Yeah.
1: Bicara soal negara, melindungi negara.
0: Oke.
1: Okay. Kesadaran bahwa siaran kita, materi konten kita ini ditujukan untuk mendorong pencapaian tujuan negara proklamasi.
0: Oke, okay, itu kita sepakat. Tapi bagaimana hal-hal yang terkesan formal dan kaku tadi bisa kemudian apa memperebutkan telinga generasi muda jika RRI tetap bertahan pada pakem yang itu?
1: Kita sadar sekali dan kita terus berubah, ya. Kita dorong berubah, ya. Kita perlu edukasi yang lebih banyak, ya. Maka dari itu sebetulnya kita sadar sekarang ini era keterbatasan, ya, secara finansial, tetapi kita tidak mau terhenti di situ. Kita punya jaringan luas, mengajak teman-teman, ya, yang sudah sino-sino di media di luar negeri segala itu sharing kepada kita, ya. Nah, kalau kita lihat yang namanya capacity building, ya, dalam undang-undang ASN, kita ini ASN, orang-orang RR ini adalah PNS dan P3K.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Di undang-undang ASN itu mensyaratkan yang namanya capacity building itu setidaknya 21 jam dalam tahun. Di RRI jauh lebih banyak saat ini. Jauh di atas rata-rata.
0: Hmm.
1: Ya. Kita minimal 24 jam.
0: Wah.
1: Naik, bahkan dari itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita akan
0: dan itu dibuktikan terus, ya, sejak waktu COVID dan segala macam tidak pernah terputus. Oke. Okay. Kalau gitu karena sudah ngomongin mengenai capacity building, artinya dengan anggaran negara, yeah, yang dikelola oleh RRI saat ini, apa sih indikator keberhasilan atau KPI yang Bapak tetapkan untuk membuktikan bahwa RRI benar-benar berhasil merawat keberagaman dari culture, local wisdom, begitu?
1: Kalau dari situ kita tunggu dulu. Pertama kita harus melihat RRI dari dua pendekatan, sebagai media dan sebagai birokrasi. Kalau sebagai media, sudah pasti ini ada ukuran-ukuran sendirinya, ya. Kita bicara tentang jumlah audiens, peringkat, karena kita multiplatform, tentu kita punya berita online, peringkatnya berapa, pembacanya berapa, sosial interaksinya berapa, itu sudah pasti. Kita terus-menerus merangkak, ya. Kita sadar, coba kalau kita lihat, kalau kita lihat ternyata sekarang ini yang namanya teman-teman RRI itu juga menjuarai kompetisi-kompetisi yang termasuk kategori jurnalisme online. Bukan radio lagi. Ya, kalau radio mostly kita juara. Tetapi sekarang juaranya juga orang dari RRI. Itu yang sesuatu, ya. Nah, dalam birokrasi, birokrasi itu juga ada ukurannya sendiri, ya. Kalau namanya WTP wajib itu biasa menurut saya, tetapi kita harus meningkatkan, kita punya namanya indeks reformasi birokrasi, ya. Indeks reformasi birokrasi itu kan komponennya banyak sekali, ya. Ada apa? Tingkat SAKIP, indeks akuntabilitas pemerintahan dan sebagainya. itu kita juga semakin meningkat.
0: Oke.
1: Okay. Saya sebutkan contoh ya, indeks reformasi birokrasi pada waktu kami masuk 5 tahun lalu itu 55 sekian nilainya. Sekarang sudah 78. Step by step naik. Trennya meningkat semuanya. Ya. Dan yang pasti tadi saya cerita, sekarang ini kita memang challenge ya. Di RRI ini kita punya 5.040 karyawan, ya. Kurang dari sepertiganya itu orang konten. Ini sebetulnya enggak sehat. Saya tempo hari cerita diskusi sama teman-teman di Dewan Pers ya, atau teman media lain, teman dari Kompas, punyamu berapa orang konten? Kalau kita 70% Mas. Yang 30% itu orang marketing, orang administrasi.
0: Dan ini berbeda ya kalau di kita.
1: Itu 30% kurang dikit. Orang konten. Ya. Terus gimana ini? Nah, ini sebetulnya kita yang namanya di RRI ternyata kita ini harus bekerja out of the box. Beyond. Ya. Kita sadar karena sekarang ini birokrasi di Indonesia ini kan juga mengalami evolusi, reformasi.
0: Oke.
1: Kalau kita lihat pemikiran pemimpin-pemimpin ya, mereka ada itikad untuk membuat birokrasi ini agile, ya luas, ya, membuat lebih manusiawi. Nah, maka dari itu ya kita harus ambil keputusan, ambil diskresi. Kalau kita bisa lakukan, mengapa tidak? Ya.
0: Oke, dan langkah beraninya apa sih yang dilakukan selama ini Pak Dirut?
1: Contoh ya, ya ini ya, nah, cerita tentang bagaimana kita ini kita bekerja beyond apa yang dipersyaratkan tadi, cerita tentang
0: beyond standardization.
1: Misalnya kita cerita tentang dengan undang-undang ASN mensyaratkan minimal setidaknya 21 jam. Kita lebih dari itu, kita mau 36. Ya. Tapi memang tidak standar.
0: Oke.
1: Okay. 36 jam pembelajaran per tahun. Itu kita sebetulnya bisa lakukan. Di atas rata-rata. Karena pada saat kita ini kita mencoba namanya lembaga-lembaga birokrasi itu punya diklat ya pada umumnya. Maka kita mengadopsi namanya corporate university. Corporate university itu sebetulnya metode teknik bagaimana supaya pelatihan-pelatihan di organisasi itu lebih efektif. Ya. Pelatihan efektif membantu.
0: Dan bukan sekedar formalitas ya, itu yang paling penting.
1: Tapi kita membuat efektif, kita potongkan cara berpikirnya. Ya. Jadi suatu hari, Pak, kita bikin pelatihan ya untuk masyarakat. Mas, kok pikirkan punya kita masih kurang kok? Ini
0: ini salah satu contohnya ya. Baik, kita kalau begitu. Dan itu yang terus kemudian Bapak bangun, Bapak upayakan semaksimal mungkin. Oke, boleh cerita nggak sih Pak, 81 tahun ini ada kegiatan apa saja di RRI? Dan ini boleh nggak sih pendengar, pemirsa untuk ikut di dalam kegiatan ataupun juga acara-acara yang ada?
1: Yang pasti adalah bahwa sebetulnya kalau kita ulang tahun setiap tahun ya, ini kita sangat sederhana. Tapi ini mengingatkan kembali, mengingatkan ini kita RRI sebagai media perjuangan. Nah, kalau pada umumnya nih secara tradisi ini RRI ini merah putih sekali ya. Jadi ada penyulutan obor ya. Obor itu kan sebetulnya membakar militansi, militansi orang RRI. Kedua ada namanya malam refleksi. Itu gila loh. Refleksi itu pertanyaannya seberapa banyak apa yang sudah kita lakukan melalui RRI untuk negara bangsa ini. Oke lah lo itu. Jadi di hari ini ya. Tapi itu tradisi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi teman-teman di RRI punya tradisi seperti itu. Jadi kalau kita bilang apa yang khas corporate culture-nya sebagai lembaga merah putih, lembaga senantiasa mengajarkan orang untuk mencintai bangsanya. Itu RRI.
0: Baik, kalau begitu Pak Dirut, terima kasih. Akan ada acara selanjutnya setelah ini kabarnya. Dan juga terus mengudarakan, terus bicara mengenai kebenaran, terus bicara mengenai bagaimana membangun NKRI yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Selamat pagi. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia lebih dari sekedar pemancar yang membelah angkasa. Ini adalah rasa yang menyatukan bangsa. Api semangat 1945 yang tidak pernah padam, bertransformasi menjadi kasih, etika, dan kebudayaan yang terus hidup di hati Anda. Boleh kita sebutkan jargon RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak, terutama LPP Radio Republik Indonesia, Hendrasmo.

Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dari dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon, bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai satu-satunya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di taekwondo Indonesia dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: ke olahraga.
1: Dan Farhan Halim.
2: Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Kita akan mengawali rangkaian HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars RRI.

0: disilakan duduk kembali.
1: Hadirin sekalian, hari ini kita akan merayakan HUT ke-81 dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan kita akan mengikuti rangkaian prosesi penyulutan obor bersama RRI Jakarta tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Kita akan buka acara pagi ini dan kita akan mendengarkan lagu Sako Miara Siluri. Lagu ini berasal dari Minahasa dengan pesan bagi laki-laki untuk menjaga dengan baik perempuan dengan filosofi burung siluri. Inilah Sako Miara Siluri dinyanyikan oleh Adelia Casey Paulus dari SMA Negeri 1 Manado. Dan ia adalah juara satu bintang vokalnya Desa Kali tahun 2026.

Dan selanjutnya kita akan dengarkan laporan Ketua Panitia dari Ketua Tim Pemberitaan Bapak Richard Kudiman.

0: Yang kami hormati Kepala Stasiun RRI Manado, yang kami sebut dengan hormat Bapak Budi Nugroho. Yang kami hormati anggota Dharma Wanita, Ketua Pengurus anggota dan anggota paguyuban, dalam hal ini di sini ada Pak Ketua, orang tua kami juga Bapak Boy Masih, dan Ketua FKP Ibu Anet bersama dengan teman-teman pengurus, serta seluruh angkasawan angkasawati yang kami cintai, dan semua tamu undangan, insan media, mitra kerja, sponsor, dan peserta kegiatan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat bersama-sama hadir dalam acara puncak peringatan Hari Radio ke-81 ini di tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hadirin yang kami hormati, peringatan Hari Radio ke-81 ini bukan hanya menjadi momentum untuk menggenap perjalanan panjang Radio Republik Indonesia dalam memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami semua untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat eksistensi RRI di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, panitia telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI, masyarakat, komunitas, mitra, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain, yang pertama, kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempererat kebersamaan dan meningkatkan semangat sportivitas serta membangun kekompakan seluruh keluarga besar RRI. Dan kedua, kegiatan RRI Fest. Dan kegiatan ketiga adalah Bintang Radio. Bintang Radio menjadi bagian utama penting dalam rangkaian HUT Radio karena merupakan salah satu wadah bagi generasi muda dan para pecinta musik untuk menunjukkan kemampuan bakatnya di bidang tarik suara. Kami berharap melalui kegiatan ini lahir talenta-talenta baru yang dapat terus berkembang membawa nama baik daerah maupun RRI di tingkat nasional. Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini bukan semata-mata hasil kerja panitia, tetapi merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari seluruh pihak. Hadirin yang berbahagia, pada momentum Hari Radio ke-81 ini, kami berharap RRI akan terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, semakin dekat dengan masyarakat, dan mampu meningkatkan perkembangan zaman dan teknologi, serta tetap memberikan informasi yang mencerdaskan, edukatif, inspiratif bagi masyarakat. Seperti tema tahun ini, Suara Indonesia Berdaulat dan Makmur. Semoga semangat Hari Radio ke-81 ini menjadi energi bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Akhir kata, dengan penuh rasa syukur kami menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini telah dapat kami laksanakan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas perhatian, dukungan, dan kerjasama seluruh pihak. Kami ucapkan terima kasih. Dirgu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.
1: Saya Jogus Pratikto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi sahabat untuk masyarakat sebagai sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia Raya. RRI sekali di udara, tak di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Wahyudi, Regional Manager Bisnet untuk area Sulawesi, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan seluruh Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Baik hadirin, selanjutnya sambutan Kepala LPP RRI Manado, Dr. Randes Budi Nugroho, PMA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji serta syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan perkenannya Bapak, Ibu, para purna bakti, Bapak Ibu dari kelompok pendengar, Bapak TU, para ketua tim yang saya hormati, serta angkasawan-angkasawati RRI Manado, juga ada adik-adik PKL yang saya banggakan, kita hari ini alhamdulillah diberi keluangan waktu dan kesehatan sehingga boleh bertemu dan berkumpul di RRI Manado. Tidak terasa hari ini kita bersama merayakan Hari Radio ke-81. Kita RRI pernah mengudarakan informasi proklamasi, pernah menyuarakan Indonesia masih ada. Kita pernah mengisi memori kolektif dengan butir-butir pasir di laut, baober, mungkin acara lain yang masih diingat oleh masyarakat. Tantangan saat ini radio sedang berada di lekukan bawah bagi kaum yang lebih muda. Bukan karena RRI Manado atau RRI secara keseluruhan tidak siaran, tapi pola konsumsi media yang sudah berubah. Sebagai upaya kami agar produksi siaran tetap menjaga mutunya, kami ajak angkasawan-angkasawan muda untuk mengikuti beberapa penghargaan. Dan hasil audisi yang saya dengarkan, saya punya harapan besar untuk hasil yang baik bagi karya-karya mereka. Kami sadar, jika kami tidak berbenah, maka di masa depan kami punah. Hadirin sekalian, untuk peringatan ke-81 ini kami berupaya menggandeng mitra agar dapat menyelenggarakan kegiatan di hari ini, Hari Radio, menyelenggarakan RRI Fest dan Bintang Radio di bulan September yang ceria ini. Dalam pelaksanaan RRI Fest diselenggarakan bazar UMKM, donor darah, gerakan pangan yang kami adakan di auditorium RRI di Malalayang pada pekan depan tanggal 17 dan 18. Ini selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di kegiatan Hari Radio. Para senior, terima kasih. Jadi saya ulang bahwa kami nanti tanggal 17 dan 18 akan melaksanakan RRI Fest yang isinya ada donor darah, bazar UMKM, gerakan pangan yang diadakan di auditorium RRI Malalayang. Serta pada hari itu juga kita akan mengadakan putaran final untuk beberapa lomba termasuk Bintang Radio. Untuk Bintang Radio, kami menaruh harapan talenta-talenta dari Sulawesi Utara, khususnya dari Manado, bisa masuk di tingkat nasional. Dan akhirnya nanti di tanggal 26, kami akan adakan acara yang lebih bersifat terbuka bersama masyarakat di Manado Bay dan di Pantai Sindulang. Bapak Ibu, izinkan kami ucapkan terima kasih kepada yang hadir hari ini, senior-senior kami, para pendengar juga yang tergabung dalam forum komunikasi pendengar, adik-adik kami, angkasawan-angkasawati, RRI Manado, panitia, RRI Fest, juri, peserta, serta tim produksi, angkasawan-angkasawati RRI Manado, dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan kami. Kami atas nama panitia minta maaf jika saat kegiatan masih ada banyak kekurangan, termasuk kenyamanan bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Karena memang mungkin tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Kebijakannya berbeda, kami juga harus melaksanakan seperti amanah dari yang dilaksanakan dari pusat. Tapi kami tidak ingin mengurangi rasa khidmat kita merayakan Hari Radio ke-81. Selamat Hari Radio ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: Julutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihin Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, dewas dan direksi, mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi RRI, perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.

ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kinerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak-Ibu, mari kita berikan aplaus kepada kita.

Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Teruslah mengudara menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio bukan sekedar suara, tetapi denyut kehidupan yang menyebarkan pengetahuan, hiburan, dan persatuan bagi masyarakat Indonesia.

Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah kita ikuti prosesi penyulutan obor Triprasetya RRI. Dan untuk acara selanjutnya kita akan ikuti penampilan penyanyi Achilles Hector Balian Wewengkang dari SMA Negeri 1 Manado, juara 2 FLS 2N Kota Manado tahun 2025 dengan lagu Indonesia Pusaka, yang diikuti lagu Indonesia Tanah Rondoranku dalam bahasa Tonsea oleh Lovely Silom, juara 3 lomba lagu daerah tingkat provinsi dan sekaligus menjadi utusan Sulawesi Utara di Festival Anak Senusantara di Jakarta tahun 2024.

0: Keisha. Dan tadi luar sebelumnya biasa. So ada Achilles, Kang.
1: Betul sekali.
0: Lovely. Okay.
1: Lovely.
0: Yang Keisha ya, yang pink. Ah, oke okay. Deh. Yo, jadi Mike,
1: ya.
0: Yang namanya ulang tahun kan torang lekat dengan yang namanya ada cookies dang ulang
1: cookies,
0: tahun.
1: Cookies ulang tahun. Jadi torang somo?
0: Kalau dulu-dulu saya bilang mocha. Betulnya enggak,
1: Pak Andi? Kita suka-suka itu.
0: Mocha.
1: Apalagi warna coklat.
0: Aduh.
1: Memang.
0: Ngasuk keker dari tadi kan. Ini no. Okay. Mar gula aman.
1: Aman.
0: Oh, aman.
1: Normal.
0: Oke deh.
1: Oke okay, dan selanjutnya torang mengundang untuk dapat mengambil tempat di depan. Kepada Bapak Kepala LPPR RI Manado Pak Budi Nugroho bersama dengan Kepala Bagian dan para Ketua Tim masing-masing bidang LPU, Teknik, Pemberitaan, Siaran, dan KMB.
0: Silakan ke depan. Nah, Mike, kalau mau dapat lihat body-body begini, ini aman gula ini.
1: Aman.
0: Jadi potongan kue aman. Boleh besar.
1: Mantap.
0: Gampang. Boleh. Nah, ini. Toh? Nah, apalagi ini. Oke, tidak lupa juga kami mengundang Ketua Paguyuban Pensiunan Bapak Boy Masih, Perwakilan Dharma Wanita dan Ketua FKP untuk dapat maju ke depan. Oke, selain itu juga Bung Mike, kita akan mengundang untuk pegawai paling senior kita.
1: Pegawai paling senior.
0: Paling senior. Ada ketua tim siaran Bapak Ricardo. Dokter dua pegaco ini.
1: Beliau sudah di depan.
0: Oh, sudah di depan.
1: Ya.
0: Dan yang pegawai termuda.
1: Termuda siapa dia?
0: Ada Apriani.
1: Oh, Apri.
0: Mana
1: dia Apri?
0: Orang dua calon-calon atau bagaimana ini? Boleh mau bapak berumur segini?
1: Oke.
0: Oke. Baik.
1: Iya. Jadi bagaimana torang mau hitung sampai 100 atau
0: karena mau potong kue dulu.
1: Oh.
0: 100.
1: 81
0: dari 81.
1: 81.
0: Mike, kelar besok torang Mike. Kong ini dang so setengah 11.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi ini mau tiup lilinnya. Torang mau nyanyi ini. Tiup lilinnya aja torang hitung 1 2 3 ya.
1: Oke. Okay.
0: Torang hitung dari 3 sampai 1 sama-sama. Torang mulai 1 2 3. 3. 2.
1: 1.
0: 1.
1: Tiup lilinnya, tiup.
0: Oke. Baik. Silakan. Ini pegawai terapa ini? baik.
1: Oke.
0: Iya, toh? Memang dapat lihat toh tuh bunga-bunga bangsa. Baik.
1: Iya.
0: Ada beberapa potongan yang harus Bapak Kepsta lakukan?
1: Betul. Suapan pertama.
0: Pak, untuk... DP potongan mungkin Iko Body toh, Pak.
1: Iya.
0: Iko Body. Agak toh.
1: aman ya. Gula berarti kasih banyak DP moka.
0: Kayaknya ini aman gula ini.
1: Iyo.
0: Oh.
1: Ah, boleh DP besar itu.
0: Ah. Mohon bantuannya.
1: Oh, hampir saja.
0: Memang itu DP gula semanis RRI memang.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu untuk Ketua Paguyuban.
1: Ketua
0: ya?
1: Paguyuban, oke. Okay.
0: Ketua Paguyuban.
1: Boy Masi.
0: Oke, okay, kemudian untuk potongan kedua, ya.
1: Selanjutnya mewakili Dharma Wanita untuk potongan kedua kepada Ibu Meita Kindangen. Boleh Ibu Meita? Ah, potongan yang pas. Dan untuk potongan ketiga, kepada Ketua FKP, Ibu Anet Awondatu.
0: Iya, dan untuk iya, apakah piringnya masih ada? Tertinggal satu. Mewakili semua ketua tim dan akan diwakilkan kepada Bapak Ricardo sebagai pegawai yang tertua. Tapi rambutnya tidak kelihatan tua, saudara-saudara. Ya, baik. Oke deh, baiklah. Setelah pemotongan kue tetap berada di tempat karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yang ingin foto-foto silakan.
1: Bisa maju ke depan. Yang mau batamba
0: leh.
1: Silakan.
0: Boleh.
1: Yang mau foto sama-sama.
0: Buka-buka begini. Kau foto sama-sama.
1: Iya. Jadi siapa yang akan maju ke depan, mau foto sama-sama silakan. Dari FKP, dari paguyuban juga mungkin mau batamba, mau foto.

0: Bantuan.
1: Oh. Ada di sini.
0: Oke. Nah, langsung aja. Kita yang undang Pak. Kita berada di tempat.
1: Nama-nama aja kita baca.

0: Siap-siap untuk sesi foto selanjutnya, diundang kepada seluruh bapak-bapak, bapak-ibu paguyuban untuk mengambil tempat di depan. Kita akan foto bersama.
1: Tetap Anda-anda ya. Tetap ya. Tetap. Kapan lagi saya bisa memberi?
0: Bapak-ibu paguyuban silakan.
1: Iya, dengan langkahnya. Ah, ini Om Utu.
0: Mantap. Baru dapat lihat Om Utu. Ibu Haji.
1: Odoh, ini dia.
0: Odoh, ini.
1: Ini maskot.
0: Baru mau belajar baca Rita.
1: Sehat-sehat, orang senior-senior. Iya, aduh bos. Ah, nyak pakai samunyi. Di sini le boleh sto, di muka sini, iya. Di bawah sini. Space
0: atau boleh. Ini kesiang kerja. Iya, ambil akan.
1: Om Utu yang sepica balon. Oh, mau dapat strap kok nih dia mau setengah jam ini bawa ber.
0: Boleh habis ini Pak Obir, biar cuma 10 menit.
1: Aduh.
0: Senyumnya mana?
1: Gaya bebas.

0: Hampir lupa. Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Mohon maaf untuk Bapak Kepsta. Bapak tetap berada di tempat Anda, Bapak. Pak Katim-Katim sudah bisa untuk kembali ke tempat.

0: Mas. Baik, kita sudah potong memotong kue tart atau kue moka kalau dulu-dulu. Selanjutnya, Ahmad. Selanjutnya kita akan ikuti penyerahan bantuan yang akan diberikan oleh Kepala LPPR RI Manado kepada.
1: Jadi diundang kepada Fitria Ponto, Ibu Fitria Ponto, Bapak Joli Bowiling, Bapak Firmansyah Agus untuk dapat tampil di depan.
0: Sekali lagi
1: kepada Ibu Fitria Ponto, Bapak Joli Bowiling, Bapak Firmansyah Agus

Dan selanjutnya menutup rangkaian acara kita di siang hari ini, kita akan ikuti doa syukur oleh Bapak Audi Kendores.

berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan kami memimpin doa menurut Kristen Protestan. Kita berdoa. Hanya puji syukur kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada Radio Republik Indonesia hingga ke 81 tahun hari ini. Memulai sebagai pelopor penyiaran perjuangan di Indonesia tercinta, satu usia dengan NKRI, yang terus setia mengawal tumbuh kembang Indonesia, membangun dari dekade ke dekade. Atas penyertaan Tuhan juga, Radio Republik Indonesia mampu menyesuaikan dengan dinamika organisasi dari zaman ke zaman. Perubahan tetap tidak menggoyahkan komitmen angkasawan-angkasawati RRI untuk melayani masyarakat. Bahkan ketika memasuki era konvergensi media, atas penyertaan Tuhan juga, RRI bukan hanya mampu, tetapi juga menjadi pemain penting yang diperhitungkan atas kualitasnya di berbagai multiplatform sebagai bagian bakti kepada negara. Oleh sebab itu, puji syukur kepada kebesaran Tuhan, kami menjadi bagian dari hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 hari ini. Kami telah melaksanakan upacara bendera dan menjadi bagian dari acara sakral penyulutan obor Tri Prasetya. Kiranya obor itu selalu membara di dada angkasawan-angkasawati RRI untuk tetap bekerja keras bagi radio publik ini. Kami bermohon Tuhan memberikan kesehatan kekuatan kepada pemimpin RRI di seluruh Indonesia, di dalamnya juga Kepala RRI Manado Bapak Budi Nugroho bersama keluarga. Demikian pula para ketua tim, kepala bagian, dan seluruh karyawan-karyawati, para purna bakti, FKP, PENS, Dharma Wanita yang telah menghadiri rangkaian acara ini. Semuanya diberkati Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Lebih jauh ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin.

0: Dan untuk acara yang terakhir, kami serahkan kepada seksi lomba rangkaian HUT ke-81 RRI untuk pengumuman pemenang lomba.
1: Ya, kami mengundang yang memang berurusan untuk hal ini ya, Mike ya.
0: Siapa dia?
1: Ya, siapa dia? Oke. Okay.
0: Ada ketua?
1: Ketua tim ya, ketua tim pemberitaan Bapak Richard Kundiman
0: selaku ketua panitia.
1: Selaku juga ketua panitia dan juga koordinator olahraga Bapak Audi Kandores.
0: Iya.
1: Maju lagi ke depan, Bapak. Fokus. Kami serahkan ini kepada kalian.
2: Sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami sebagai perwakilan ataupun ketua panitia bersama koordinator lomba Bapak Audi Kandores memberitahukan bahwa semua lomba-lomba dalam rangka Hari Radio telah diserahkan pada saat pelaksanaan lomba. Jadi kami beritahukan bahwa semua itu telah dilaksanakan dan hadiahnya telah diberikan pada saat lomba. Setelah selesai lomba kami telah serahkan kepada juara-juara. Dan lomba-lomba itu yang dipertandingkan yakni domino, gaplek, makan kerupuk, lomba dan berbagai lomba kentakasan yang diikuti oleh teman-teman angkasawan angkasawati bersama dengan teman-teman FKP. Jadi itu informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada seksi acara lagi.
0: Oke, terima kasih kepada Bapak Richard dan Bapak Audi Kandores. Selanjutnya bagaimana, Teti?
1: Diundang apa yang nih priste-priste tadi Pak Kana?
0: Oh iya, kami mengundang kepada Ibu Ketua FKP, Ibu Anet Awandratu, iya, untuk penyampaian terkait dengan nominasi pemilihan.
3: Iya, izin Bapak Kepsta dan tamu undangan lainnya, setiap tahun kami melaksanakan kegiatan pemilihan penyiar terfavorit versi FKP. Dan untuk tahun ini dimenangkan oleh Michael Chia. Iya. Untuk reporter Bapak, ternyata setelah kami sampaikan berulang-ulang kali, ternyata peminatnya kurang Pak. Jadi untuk sementara mungkin nanti menunggu hari ulang tahun FKP nanti Februari. Dan untuk Bung Michael Chia, banyak selamat. Setelah sudah terpilih Pak 3 kali berturut-turut ini dia ya. Untuk hadiahnya kita menunggu Ketua Fans Club Prima Suara Pro 1 RRI Manado. Demikian laporan kami, terima kasih. Foto dulu sto.
1: Penyiar favorit. Aha, aha. Ketua.
4: Foto dulu ya.
1: Foto dulu. Tuntutan. Nggak ada apa-apa. Mau foto? Foto dulu. Oke. Baik. Berikan senyum yang termanis. Inilah penyiar terfavorit kita versi FKP. Yes. Oke, baik. Dan sepertinya Mike penyiar terfavorit ini yang ternyata kena sendiri yang memang belum pernah ada orang geser pengana Kang. Ternyata memang belum ada yang geser ini.
0: Kita tidak sangka ini sesengaja sto ini no.
1: Oke deh. Sepertinya sampai di sini torang pe kebersamaan Kang, torang pe acara sakral ini, penyulutan obor sampai dengan rangkaian-rangkaian acara yang lain. kita ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang sudah meluangkan waktunya ya Mike ya,
0: ya
1: untuk hadir di ulang tahun kita yang ke-81 ini, dan harapannya kita juga kita akan bisa hadir juga di tahun depan.
0: Di tahun yang depan ya.
1: Terima kita kasih.
0: Bisa dikasih kesempatan yang sama ya.
1: Terima kasih atas
0: perhatiannya. Terima kasih sekali lagi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Saya Titi
0: sekali
1: Bahagia.
0: Di udara tetap di udara. Saya Michael.
1: Saya Titi Bahagia.
0: Selamat
1: sampai
0: siang.
1: Jumpa.
5: Saya Robert Sianipar, Kepala Otoritas. Saya Robert Sianipar, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kepada seluruh pegawai LPP RRI, untuk bisa maju ke depan, karena kita akan tetap bersama dengan Bapak Kepsa. Maaf Bapak, Anda hari ini
6: sampai.
1: Bapak hari ini jadi
6: Haji dari Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Teruslah berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, terima kasih berikan Anda terus bersama kami RRI Pro, Satu Meredo Kanal, informasi dan inspirasi. Tentunya hari ini kita tadi sudah mendengarkan secara langsung gitu ya, secara langsung penyulutan obor hari memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia gitu ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami RRI Pro, Satu Meredo Kanal, informasi dan inspirasi. Tentunya juga terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1, Pro 2, Pro 4, bahkan Pro 3 gitu ya RRI. Dan terima kasih selalu setia mendengarkan RRI gitu ya, apalagi juga untuk Anda yang mendengarkan saran kami baik melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia, ataupun juga secara khusus yang selalu setia mendengarkan Pro 1 melalui frekuensi 94,5 MHz ya. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk ucapan-ucapan selamat hari ulang tahunnya untuk RRI, dan tentunya semoga RRI semakin memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, apalagi juga informasi-informasinya juga terpercaya ya. Dan tentunya juga seperti tagline kita, kanal informasi dan inspirasi selalu menginspirasi untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 khususnya di RRI ya. Oke, untuk Anda semua di hari ini, saya Elin Salviani akan menemani Anda di mana dosi yang hari ini pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Smile.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, buku Pantai dan Kehidupannya karya Edi Harsono mengungkapkan bahwa pantai itu manfaatnya bukan hanya sebagai tempat berkreasi. Banyak sekali manfaat pantai yang sangat penting bagi manusia. Contohnya saja dalam bidang ekonomi, pantai sangat bermanfaat bagi penduduk sekitarnya untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Selain sebagai mata pencaharian, pantai juga banyak sekali makhluk hidup yang hidup di sana yang memiliki berbagai manfaat yang beragam. Misalnya burung-burung laut yang bisa diambil telur dan dagingnya, siput, udang, lokan, tiram, dan remis untuk dimakan atau dijual ke pasar. Buku ini juga bukan hanya sekedar menjelaskan manfaat-manfaat pantai saja, melainkan buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya pantai, apa saja bencana yang dapat terjadi di pantai, mengapa pantai harus dijaga kelestariannya, dan contoh-contoh negara yang menyalahgunakan pantai, sehingga menyebabkan pantai dan makhluk hidup di sekitarnya menjadi terganggu. Selain itu pula, buku ini juga menceritakan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup di pantai. Mulai dari kebiasaannya, cara hidup dan mencari makan, cara menghindari pemangsanya, dan lain hal yang dapat dipelajari dari buku ini.

0: Kenapa ya? Kok sekarang orang gampang banget bertengkar cuma karena beda agama dan pendapat?
1: Itu karena kita sering lupa bahwa perbedaan itu bagian dari kehidupan.
0: Tapi kan kalau berbeda keyakinan dan pendapat, apa kita harus menjauh?
1: Ya enggak lah. Kita tetap bisa kok menjalankan agama kita dengan teguh sambil menghargai perbedaan, keyakinan, dan pendapat orang lain.
0: Berarti ini kali ya yang disebut moderasi beragama?
1: Iya, betul. Moderasi beragama kan bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, tapi bagaimana kita bersikap adil, menghormati perbedaan, menolak kekerasan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
0: Oh, gitu. Berarti kerukunan bisa dimulai dari diri kita sendiri dong.
1: Betul, mulai dari ucapan, tindakan, bahkan dari apa yang kita bagikan di media sosial. Karena berbeda bukan berarti bermusuhan. Moderasi beragama, menjaga perbedaan, merawat persatuan.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RP Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar Anda Calvin Jeremy Nostalgia yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Dan semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda dimakan lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado di hari ini ya. Oke, pendengar di selatan hari ini untuk Anda yang baru bergabung ya di program kita Manado siang hari ini di 94,5 MHz kanal informasi dan inspirasi, dan yang juga mendengarkan serang kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri tentunya juga. Selamat siang untuk Anda, terima kasih ya selalu mendengarkan Pro 1 Manado di selatan hari ini. Oke, pendengar, di tengah perjalanan panjang bangsa Indonesia, suara radio memang sudah menjadi bagian penting dalam menyatukan hati, menyampaikan informasi, dan juga membangun semangat kebangsaan. Tanggal 11 September 1945, lahir Radio Republik Indonesia, sebuah lembaga penyiaran yang sejak awal kehadirannya tuh mengemban tugas penting gitu ya, menjadi suara Indonesia, hadir untuk masyarakat, dan juga menjaga semangat persatuan bangsa. Dan dari waktu ke waktu RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari siaran radio konvensional hingga era digital, RRI tetap hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghadirkan hiburan yang berkualitas, dan juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk bisa menyuarakan aspirasi dan keberagaman Indonesia. Dan tentunya selama puluhan tahun ya, RRI sudah melewati berbagai dinamika perjalanan bangsa. Namun satu hal yang tetap menjadi semangat yang tidak pernah berubah gitu ya, itu mengabdi kepada Indonesia melalui kekuatan suara dan juga informasi. Dan kini memasuki usia ke-81 tahun, RRI bukan sekedar mengenang perjalanan masa lalu, tetapi juga berkomitmen meneguhkan gitu ya komitmennya untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Walaupun juga memang banyak sekali gitu ya hal-hal di lapangan masih banyak kekurangan, tapi tentu RRI tetap terus berkomitmen gitu ya, memberikan yang terbaik dan terus juga berinovasi gitu ya, memberikan pelayanan untuk masyarakat. Karena RRI bukan hanya tentang suara yang terdengar di udara, tapi RRI adalah suara Indonesia, suara dari berbagai daerah, berbagai budaya, berbagai generasi yang bersatu dalam satu semangat kebangsaan. Seperti slogannya RRI gitu ya, tentunya sekali udara tetap di udara, RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Dan tentunya juga untuk Anda di selatan hari ini, terima kasih yang selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 gitu ya, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya, RRI di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Anda, dan tentunya juga terima kasih selalu setia gitu ya mengikuti acara-acara yang sudah dihadirkan RRI untuk Anda semua. Tetap terus bersama Pro 1, masih banyak lagi informasi-informasi lain pendengar yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
3: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
2: Benar, kita harus toleran.
4: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap. Masa? Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: Noh kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sadia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kecili-kecili dulu, toh. Yang penting jangan tunda-tunda, karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo.
1: Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu, supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang.
0: Ya, mau nak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar, tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang, torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan. For melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya Marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, bagi Turin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

0: Helen, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Ya, terima kasih berkenan Anda terus bersama kami Radio Pusat Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda.
1: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Over the top for Xerxes. Tries the back heel.

0: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought it was...
1: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
0: To change things as the game developed as well, so...
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andirija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya.

0: sangat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Batorina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami.
1: Great night for us.
0: Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: That's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
2: Arina Sabalenka.

balik lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Madrid. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Madrid kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Matring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53-98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29-9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55-21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20-14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18-23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi

berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.

asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

masih mendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Bunga Citra Lestari, selalu ada yang sudah saya hadirkan di ruang Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar berjemur di bawah sinar matahari dalam waktu yang cukup gitu ya, ini bisa membantu tubuh mendapatkan vitamin D. Nah, tapi paparan sinar matahari secara berlebihan, terutama radiasi ultraviolet atau UV gitu ya, ini bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan pendengar. Salah satu dampak yang paling umum adalah kulit terbakar. Kondisi itu bisa menyebabkan kulit menjadi merah, terasa panas, nyeri, bahkan melepuh. Dampaknya paparan sinar ultraviolet yang terlalu sering ini juga bisa mempercepat penuaan kulit gitu ya, seperti munculnya kerutan, flek hitam, dan juga perubahan tekstur kulit. Nah, selain berdampak pada kulit terlalu lama berada di bawah terik matahari, ini juga bisa menyebabkan dehidrasi atau juga head exhaust sensation gitu ya. Salah satu seseorang itu bisa mengalami rasa haus yang berlebihan, bahkan merasa pusing, lemas, sakit kepala, mual, hingga berkeringat secara berlebihan. Dan kalau kondisi ini semakin parah gitu ya, paparan panas ini bisa berkembang menjadi heat stroke yang juga merupakan keadaan darurat medis pendengar. Di dalam jangka panjang, paparan radiasi ultraviolet ini secara berlebihan dan juga berulang, ini juga bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Karena itu memang masyarakat dianjurkan juga untuk tidak berlebihan saat berjemur dan melindungi diri dari paparan matahari yang terlalu kuat. Jadi perlindungan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau SPF gitu ya, yang sesuai. Kemudian mengenakan pakaian yang menutupi kulit, kemudian memakai topi atau kacamata hitam, serta juga mencari tempat teduh ketika matahari sedang terik, mencukupi kebutuhan cairan, ini juga penting ya untuk mencegah dehidrasi. Jadi dengan melakukan perlindungan yang tepat, kita masyarakat juga tetap bisa memperoleh manfaat dari aktivitas di luar ruangan tanpa mengabaikan resiko kesehatan akibat paparan sinar matahari berlebihan ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rri.co.id pendengar. Berjemur berlebihan di bawah sinar matahari ternyata ini juga bisa membahayakan kesehatan kita ya. Dan yang pasti teman-teman semua tetap terus bersama Pro 1 Monedo karena masih banyak lagi informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: kancing baju ku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

Oke, okay, terima kasih berikan Anda terus bersama Pro 1 Mulindo Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan hari ini. Dan tengah di mana do siang, saya Alisa Alfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi lengkap juga yang selalu kami hadirkan untuk Anda. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Mulindo, ada beberapa informasi yang saya kutip gitu ya di hari ini di portal berita kami rri.co.id pendengar. Di sini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Womenham ya, Republik Indonesia, Mugianto juga mengingatkan bahwa generasi muda di Sulawesi Utara agar bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas kebebasan berekspresi. Hal ini juga disampaikan pada kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN gitu ya, pelajar dan juga pelaku usaha di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis 10 September 2026 yang lalu. Tentunya Mugianto juga menekankan bahwa tingginya aktivitas anak muda di media sosial kini diimbangi juga dengan literasi HAM yang tepat, dan juga menurutnya ruang digital memang memberikan banyak manfaat tetapi berpotensi juga destruktif gitu ya jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan. Dan bahkan ia menambahkan gitu ya, penguatan literasi HAM bagi generasi muda ini perlu diperluas sehingga ke lingkungan sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Dan Kementerian HAM pun juga membuka maksudnya HAM pun juga terbuka kabarnya gitu ya untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam edukasi, diseminasi hingga riset bersama. Dan bahkan di sisi lain Kemenham juga siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi daerah berbasis HAM, terutama juga untuk perlindungan kelompok rentan gitu ya. Dan menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip HAM dalam pelayanan publik. Dan selain pembekalan materi yang turut menghadirkan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM, Roy Katul Aswida, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU kerjasama tersebut melibatkan Kementerian HAM RI dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kabupaten Minahasa, Universitas Samratulangi dan Universitas Negeri Manado guna memperkuat edukasi HAM di daerah pendengar. Oke, okay, di sore hari ini di program Manado Siang kan kita hadirkan lagu-lagu mancanegara sekarang ya sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Panggilan buat kamu para gamers dan pro player di Manado. RRFest 2026 membuka pendaftaran Mobile Legends Tournament khusus buat kamu para pelajar aktif SMA maupun SMK dengan prize pool jutaan rupiah. Pendaftaran resmi dibuka sampai 11 September 2026. Syaratnya gampang banget. Ajak tim kamu yang berisikan 5 pemain utama dan 1 cadangan, siapkan kartu pelajar aktif, lalu lakukan pendaftaran dengan biaya commitment fee Rp100.000 per tim. Ingat, slotnya terbatas banget. Buat pendaftaran dan informasi slot, langsung aja hubungi Andika via WhatsApp di 0896-5462-0552 atau cek Instagram dan TikTok at RRI_Manado dan at Pro2Manado. Manado, duanya pakai angka. Siapin skuad terbaik kalian dan sampai ketemu di Land of Dawn. Shut down.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, okay, baiknya terima kasih Anda terus bersama kami Rani Pro, teman Edo, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tadi ada Tyler Shaw dengan Love You Still yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya mendengarkan Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Oke, okay, untuk Anda di sonar ini yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu yang akan terus kami hadirkan, lagu-lagu mancanegara sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay, pendengar, dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang diterima. Jadi kondisi ini tuh bisa terjadi akibat cuaca panas, aktivitas fisik yang berat, atau kurangnya konsumsi air minum gitu ya. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, dehidrasi ini juga bisa mempengaruhi konsentrasi, menurunkan performa tubuh, hingga menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Nah, dari laman WHO sendiri, para ahli kesehatan juga menyarankan nih masyarakat untuk minum air putih secara teratur dan tidak menunggu hingga muncul rasa haus. Selain itu juga konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air seperti semangka, melon, jeruk, mentimun, dan tomat. Ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, pendengar ya. Dan setelah olahraga atau beraktivitas di bawah terik matahari, kebutuhan cairan ini juga akan meningkat. Karena itu memang disarankan juga untuk menambah asupan air sebelum, selama, dan setelah melakukan aktivitas fisik. Dan mereka juga dianjurkan memperhatikan warna urin sebagai indikator sederhana kondisi hidrasi gitu ya. Karena warna kuning muda umumnya itu menunjukkan tubuh terhidrasi dengan baik, sedangkan warna kuning pekat ini bisa menjadi tanda tubuh membutuhkan lebih banyak cairan, pendengar. Dan kalau mengalami muntah atau diare gitu ya, tubuh juga bisa kehilangan cairan dan elektrolit di dalam jumlah yang sangat besar. Jadi dalam kondisi tersebut, cairan yang hilang ini perlu segera diganti, termasuk dengan menggunakan larutan rehidrasi oral apabila diperlukan gitu ya. Nah, gejala dehidrasi yang perlu diwaspadai juga meliputi rasa haus berlebihan, mulut kering, pusing, tubuh lemas, sakit kepala, serta berkurangnya frekuensi buang air kecil gitu ya. Dan apabila muncul tanda-tanda dehidrasi berat seperti kebingungan, tidak buang air kecil dalam waktu lama, atau pingsan gitu ya, penderita sebaiknya itu segera mendapatkan pertolongan medis, pendengar. Jadi dengan membiasakan minum air putih yang cukup dan juga menerapkan pola hidup sehat, resiko dehidrasi ini juga bisa dikurangi sehingga kesehatan tubuh juga tetap terjaga. Oke, tadi beberapa informasi yang saya kutip masih dari portal berita kami rri.co.id, pendengar. Itu tadi beberapa tips agar kita bisa mencegah dehidrasi, bisa jaga asupan cairan kita untuk tetap sehat gitu ya. Oke, terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih banyak lagi lagu-lagu lainnya, lagu-lagu mancanegara yang selalu kami hadirkan untuk Anda.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Benar Meriah.
1: Indonesia,
0: apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Oke, terima kasih berkenan terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan siang hari ini di Manado siang. Tadi ada banyak sekali lagu-lagu mancanegara yang sudah kami hadirkan di ruang DR Anda ya. Dan saat lagi kita akan jelang tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan kita hadirkan warta berita DR siang di ruang DR Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Siang hari ini, edisi Jumat 11 September 2026.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Sulpiani. Berita yang pertama pendengar, momentum hari ulang tahun RRI ke-81, RRI sebagai radio publik harus human interest.
2: Di hari ulang tahun ke-81, Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugiyanto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
3: Saya Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Aurika Nores, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai kegiatan dilaksanakan RRI Manado dalam menyambut dan memeriahkan Hari Radio ke-81.
4: Angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, RRI Manado, pagi tadi mengikuti upacara bendera dalam rangka HUT Radio ke-81 tahun 2026. Usai upacara bendera yang diinspekturi Kepala Stasiun, Kepsa RRI Manado Dr. Andes Budi Nugroho MAP, dilanjutkan dengan kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang berlangsung di Studio 3 Lantai 2 Kantor RRI Manado. Kepsa RRI Budi Nugroho dalam sambutannya mengatakan, RRI adalah media perjuangan yang pernah menginformasikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, namun saat ini harus terus berbenah agar tidak punah tergerus zaman.
5: Kita RRI pernah mengudarakan informasi proklamasi, pernah menyuarakan Indonesia masih ada. Kita pernah mengisi memori kolektif dengan butir-butir pasir di laut, Baober. Mungkin acara lainnya masih diingat oleh masyarakat. Tantangan saat ini radio sedang berada di lekukan bawah bagi kaum yang lebih muda. Bukan karena RRI Manado atau RRI secara keseluruhan tidak siaran, tapi pola konsumsi media yang sudah berubah. Sebagai upaya kami agar produksi siaran tetap menjaga mutunya, kami ajak angkasawan-angkasawan muda untuk mengikuti beberapa penghargaan dan hasil audisi yang saya dengarkan. Saya punya harapan besar untuk hasil yang baik bagi karya-karya mereka. Kami sadar, jika kami tidak berbenah, maka di masa depan kami punah.
4: Sementara itu, Ketua Panitia HUT Radio ke-81 RRI Manado, Richard Kuniman, yang juga Ketua Tim Pemberitaan, menyampaikan sejumlah kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Radio ke-81. Kegiatan tersebut antara lain olahraga, RRI Fest, dan Bintang Radio. Dan pada hari H ini digelar upacara bendera dan penyulutan obor Tri Prasetya RRI.
6: Peringatan Hari Radio ke-81 ini bukan hanya menjadi momentum untuk menggenap perjalanan panjang Radio Republik Indonesia dalam memberikan informasi, pendidikan, hiburan, serta pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami semua untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat eksistensi RRI di tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini, panitia telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI, masyarakat, komunitas, mitra, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan olahraga, kegiatan RRI Fest, dan Bintang Radio.
4: Adapun tema Hari Radio ke-81 tahun 2026, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Roy Pesak melaporkan.
0: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
7: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun. Selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada 11 September 1945. Sejak saat itu, RRI terus menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi.
8: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, profesional, terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia yang menyatukan seluruh negeri. Teruslah berkarya, menghadirkan informasi yang edukatif, mencerdaskan, serta menjadi sahabat masyarakat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
7: Ucapan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI diharapkan terus menjadi ruang informasi publik yang terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Aryani Kalangi melaporkan.
0: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara ucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada RRI dan ia berharap RRI terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia.
9: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Febri Dien menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Febri berharap di usia ke-81 tahun, RRI terus menjadi sahabat bagi masyarakat sekaligus sumber informasi.

0: tantangan global, perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi. Dr. Ferry Liando menilai, RRI memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan media informasi lainnya. RRI mampu menjangkau berbagai kawasan, termasuk wilayah terdepan, terluar hingga daerah perbatasan.
1: Luar biasa kiprah dari RRI, dan kami sendiri dari FISIP tentu mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman RRI, terutama dalam mengedukasi masyarakat. FISIP sendiri merasa mendapatkan banyak kehormatan. Beberapa kami dari akademisi sering dilibatkan oleh RRI dalam rangka mengedukasi masyarakat lewat dialog, diskusi maupun wawancara. Kerjasama-kerjasama lain tentu yang tidak lupa ketika saya bersama-sama dengan dari TNI kemarin dari FISIP melaksanakan kegiatan karya bakti bersama di kawasan perbatasan, dan luar biasa rekan kita Bobby dari RRI boleh bergabung bersama-sama dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di wilayah perbatasan.
0: Dekan FISIP Unsrat menilai, memasuki usia ke-81 bukanlah pencapaian yang mudah, karena itu RRI terus berkembang dan konsisten menjadi media yang membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Di usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia jadi sarana pelestarian bahasa daerah sebagai suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Radio Republik Indonesia RRI tahun 2026 di 11 September merayakan hari ulang tahun ke-81 dengan tema sentral Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Menggunakan bahasa daerah, pegiat budaya Jane Waturandang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi untuk RRI yang menjadi sarana publik, edukasi, dan informasi di tengah masyarakat.
4: Bea, nyaku inak Jane Waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea, minasa amian. Karya ule osenang samerot RRI yae, iketutut laku otoro baterangan ule os tetawan wayaneto. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
3: Dengan bahasa daerah, Jane Waturandang bersama RRI berkolaborasi menggaungkan pelestarian bahasa daerah yang adalah akar dari identitas budaya dan jati diri yang membentuk kekayaan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara. Dia nama...
2: Memasuki usia ke-81 tahun, apresiasi terhadap perjalanan dan kontribusi RRI datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli.
5: Lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia terus hadir memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI menjadi bagian dari perjalanan bangsa melalui perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Memasuki usia ke-81, apresiasi terhadap perjalanan dan kontribusi RRI datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli. Wahyudin berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat, sekaligus menjadi sumber informasi yang terpercaya. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan penyajian informasi.
6: Saya Haji Wahyudin Ukoli, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Teruslah berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: Peringatan HUT ke-81 RRI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan

0: Kearifan lokal serta sinergi lintas sektoral. Hal ini dikatakan Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto usai rangkaian acara pelepasan pejabat lama Irjen Pol Royke Harilangi di halaman Mapolda Sulawesi Utara Kamis 10 September 2026. Kepada wartawan, Kapolda Sulawesi Utara menekankan bahwa menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif tidak bisa dilakukan oleh jajaran kepolisian semata. Dukungan serta kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder dan masyarakat sangat dibutuhkan.
1: Tanpa dukungan dari semua stakeholder yang ada, dari instansi yang ada, mustahil kita bisa menjaga Kamtipmas yang kondusif di Sulawesi Utara. Ya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada seluruh stakeholder yang ada agar senantiasa bekerjasama, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan diskusi juga dengan Bapak Asamao. Kita di sini dalam mengelola Kamtipmas itu mengedepankan kearifan lokal.
0: Betul.
1: Banyak hal-hal positif, hal-hal yang baik, yang produktif yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Utara dari zaman-zaman dahulu. Sehingga itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita optimalkan lagi. Sehingga kita mengajak semua masyarakat Sulawesi Utara dengan sadar dan baik untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtipmas yang kondusif.
0: Selain memperkuat kerjasama eksternal dan kekompakan internal jajaran, Brigadir Jenderal Polisi Yudo juga menekankan pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan keamanan daerah. Menurutnya, masyarakat Sulawesi Utara memiliki nilai-nilai positif dan budaya produktif yang diwariskan secara turun-temurun. Polda mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk secara sadar bersama-sama menjaga kondisi Kamtipmas tetap kondusif. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Wamenham Mugianto menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap melalui langkah dan perencanaan yang jelas.
3: Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyampaikan, salah satu prinsip utama dalam hak asasi manusia adalah non-diskriminasi. Prinsip ini berlaku termasuk bagi penyandang disabilitas, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, perumahan, maupun kesempatan kerja.
4: Itu basic principle of human rights juga adalah non-diskriminasi. Termasuk disabilitas, penyandang disabilitas, itu juga tidak boleh didiskriminasikan. Nah, karena itulah pemerintah punya regulasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang tahun 2018. Ya, untuk memastikan itu, pemerintah membentuk KND, Komisi Nasional Disabilitas. Untuk memastikan, jadi langkah-langkah sudah dilakukan, tetapi memang tidak bisa semuanya langsung selesai, semuanya langsung beres. Jadi itu dibulihkan dari perspektif asasi manusia dengan prinsip dari progressive realization of human rights.
3: Dalam sektor ketenagakerjaan, Wakil Menteri menyebut regulasi juga telah mengatur kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Instansi pemerintah, termasuk BUMN, disebut memiliki kuota paling sedikit 2%, sementara perusahaan swasta 1%. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Dari Minahasa dilaporkan sejumlah sumber air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Nino kemarau panjang.
5: Minahasa dilaporkan sejumlah air masyarakat di pedesaan mulai menyurut akibat dampak El Nino kemarau panjang. Di Desa Parepe, Kecamatan Rombokan, sumber air Embung Kulo terus menyusut debitnya hingga 30 cm. Embung Kulo merupakan mata air untuk kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk mengairi persawahan desa. Hukum Tua Parepe, Stanley Kasendak, mengatakan sumber air Embung Kulo juga mengairi persawahan di 4 desa sekitar.
6: Mengalami penurunan sekitar 20-30 cm, belum lama, baru sekitar 3-4 minggu. Tidak kalah penting untuk irigasi persawahan, karena areal di bawah kulo itu sebagian besar itu areal persawahan tanam padi. Ada berapa desa kan areal itu, ada 5 desa, persawahan Desa Parepe, Timu, Senangan, Paslaten, Kalikuran dan Eleko.
5: Sementara itu, salah seorang warga Parepe, Robi Mogot, mengungkapkan di saat kemarau panjang, desa-desa tetangga juga datang mengambil air di Embung Kulo untuk kebutuhan rumah tangga.
7: 10-30 cm. yang sekarang

0: baru tuh yang nyoba ambil air, Pak, dari mana semua ini?
1: Tapi ini so kalau musim panas begini so hampir wilayah semua rebokan sini
0: ambil air di.
2: Penurunan debit air di Desa Parepe juga berdampak pada tanaman hortikultura termasuk sayur mayur di Minahasa. Selain itu, Embung Kulo sebagai objek wisata andalan desa mendapatkan tantangan di kemarau panjang ini. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus menunjukkan peran strategisnya di wilayah perbatasan NKRI di Kabupaten Kepulauan Talaut.
4: Peran LPP RRI dalam mengawal perjalanan bangsa dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan terus mendapat apresiasi. Di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, kehadiran RRI dinilai sangat krusial dalam memenuhi hak informasi masyarakat terluar. Wartawan senior di Talaut Evan Tarai mewakili rekan media lainnya menilai RRI telah menjalankan fungsi pelayan publiknya dengan baik, menerobos keterbatasan akses geografis.
5: RRI bukan sekedar media massa biasa, tapi jembatan informasi yang menghubungkan masyarakat perbatasan dengan pusat. Kehadiran RRI di sini sangat vital untuk memastikan warga mendapatkan berita yang terverifikasi, edukatif dan menghibur. Apalagi RRI terus melakukan transformasi multi platform, jadi tidak cuma di radio tapi juga hadir di aplikasi dan media sosial.
4: Momentum ini makin terasa bermakna saat peringatan HUT ke-81 RRI pada Jumat 11 September 2026 yang mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Evan berharap di usianya yang ke-81 tahun, RRI dapat terus beradaptasi dengan teknologi tanpa kehilangan rohnya dalam menggemakan nilai-nilai keindonesiaan dan merawat kebinekaan dari batas negeri. Menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspiratif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamarobab terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beredar info di media sosial mengenai pelantikan 190 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang diduga melanggar aturan dan bermuatan kepentingan.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi 190 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang digelar pada 4 September pekan lalu telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketegasan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar luas di media sosial terkait adanya dugaan pelanggaran aturan, praktik transaksional, hingga tuduhan kepentingan oknum tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Wasida menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan ASN telah melewati mekanisme hukum dan prosedur kepegawaian yang sah. Setiap ASN yang tercantum dalam surat keputusan atau SK Bupati nomor 173 tahun 2026 dan dilantik telah melalui proses pengusulan resmi ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Pihak BKN juga telah menerbitkan persetujuan resmi berupa pertek atau pertimbangan teknis sebelum pelantikan dilaksanakan. Selain menerapkan pertek dari BKN, pihak pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendelegasian dan pengangkatan jabatan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019.
6: Semua sudah kita lakukan. Di satu hal itu mensyaratkan harus ada pertimbangan teknis BKN, itu sudah dipenuhi. Artinya dari sisi aturan, norma, standar, prosedur dan kriteria itu semuanya terpenuhi. Karena kalau tidak ada satu saja yang tidak terpenuhi, BKN tidak akan memberikan pertimbangan teknis yang isinya memberikan persetujuan seseorang dilantik dalam jabatan.
4: Dengan terpenuhinya seluruh landasan hukum dan rekomendasi dari instansi pembina kepegawaian pusat tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menjamin bahwa proses penataan birokrasi ini murni dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menepi segala prasangka tak berdasar yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sulawesi Utara secara bertahap mulai dilirik sebagai potensi program wisata edukasi.
2: Dunia pariwisata terus berkembang dengan munculnya berbagai konsep baru yang menawarkan pengalaman lebih bermakna bagi wisatawan modern. Educational tourism hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang tidak hanya ingin berkreasi, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru selama perjalanan. Konsep wisata edukasi ini menggabungkan unsur rekreasi dengan pembelajaran aktif yang memberikan nilai tambah signifikan bagi pelaku perjalanan. Prof. Provinsi Sulawesi Utara beruntung karena menjadi sasaran dari program Edu Tourism dari Universitas Sydney, Australia selama dua kali dalam tiga bulan terakhir ini. Kadis Pariwisata Sulawesi Utara, Devi Tanus, membenarkan dua rombongan mahasiswa Australia dalam dua paket tur berbeda telah berkunjung ke sejumlah kabupaten kota di daerah ini.
7: Ya, ini sudah merupakan Edu Tourism dari para mahasiswa di Universitas di Australia. Ini sudah batch kedua, ya. Tentunya tujuan daripada Edu Tourism ini memperkenalkan kebudayaan, kemudian juga memperkenalkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2: Mahasiswa Australia selama berkunjung sepekan di Sulawesi Utara telah belajar banyak tentang adat, tradisi, wisata kuliner, tatap muka dengan universitas lokal, dan berkunjung ke banyak objek wisata. Audi Kandores melaporkan.
3: Berita yang terakhir pendengar, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tembelaka apresiasi kinerja mantan Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi dan berharap Kapolda yang baru Brigjen Pol Yodo dapat bekerja dengan baik. Berikut wawancara Meki Kodoati.
8: Yang pertama tentu saya selaku anggota Komisi 3 DPR RI tentu mengucapkan banyak selamat kepada Bapak Royke Langi yang sebentar lagi akan bertambah pangkatnya jadi Komjen Pol. Jadi jabatan baru, pangkat baru. Selamat dan selamat bertugas di tempat yang baru. Tentu kami berdoa supaya beliau terus sukses dan dalam perlindungan Tuhan bersama dengan keluarga. Beliau bekerja dengan maksimal. Yang baik di jabatan dia yang baru, karena kita tahu kerjaan dia di Mabes Polri tentu lebih besar, lebih berat. Jadi terus kita doakan beliau supaya tetap sukses, diberikan kesehatan, dan juga selamat datang dan selamat bekerja untuk Kapolda yang baru tentunya, Pak Yudo Hermanto. Pak Yudo Hermanto ini punya latar belakang kuat di Paminal, Propam. Tentu saya yakin dan percaya beliau akan menjalankan tugas dan dengan baik, dan pasti Polda Sulawesi Utara ke depan akan lebih baik tentunya. Kita doakan beliau bersama keluarga juga diberikan kesehatan, perlindungan, dan terus kita dukung beliau dengan program-programnya, terus bersinergi dengan beliau. Kami dari DPR Komisi 3 tentu dalam tugas kami pengawasan tentu terus kami bersinergi dengan mitra Polri untuk menciptakan Kamtibmas yang baik di Sulawesi Utara. Dalam hal pengawasan juga penindakan tentu kami berharap kedepannya akan lebih maksimal penindakan hukumnya di Sulawesi Utara.
9: Ya, dorongan dari DPRD sendiri tentang kinerja juga banyak peran yang harus dilakukan, seperti banyak juga yang diugan-ugan ilegal, baik ya, logging maupun pertambangan,
8: tentu Pak Kapolda yang baru tentu beliau sudah mempelajari semuanya, apa yang harus beliau lakukan tentu dia sudah mempelajari sebelum dia bertugas. Begitu diturunkan SK sprint beliau menjadi Kapolda, pasti sebelum dia berjalan-jalan dengan tugas di Sulawesi Utara dia sudah mempelajari apa saja yang harus beliau lakukan. Tentu saya selaku Komisi 3, apa yang dia lakukan baik penindakan apa mafia tanah, mafia solar, apapun itu, karena yang namanya mafia-mafia, saya ini anak buah Presiden Prabowo Subianto. Jadi instruksi Presiden Prabowo Subianto jelas, berantas itu yang namanya ilegal, mafia-mafia. Jadi tentu apa yang dilakukan oleh Pak Kapolda ke depan, kami Komisi 3, saya pribadi sangat mensupport untuk ditertibkan semua yang ilegal-ilegal, semua yang mafia-mafia, supaya untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tentu yang utama.
9: Oke, itu saja.
10: Terima kasih.
3: Sekian Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Jumat 11 September 2026. Saya Irin Solviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti, mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Pro 1.

Oke, kembali selamat sore pendengar, kita sinambungkan lagi untuk program lanjutan di kesempatan siar hari ini. Jumat 11 September 2026. Tadi ada Yelin yang sudah temani Anda, dan untuk selanjutnya di Manado sore sampai di pukul 20 nanti. Ada Mike di sini yang siap temani sore hingga malam hari nanti ya. Anda yang mungkin sementara melaju dengan aktivitas ya, untuk hari ini semoga tetap semangat. Dan spesial juga untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Ya, boleh berbangga, boleh berbahagia di hari ini karena Radio Republik Indonesia RRI ya, boleh genap usia 81 tahun. Ya, tadi pagi juga sudah Anda ikuti ya siaran langsung untuk prosesi penyulutan obor Tri Prasetya. Ya, dan tentu peringatan 11 September menjadi momentum untuk mengingat perjalanan radio juga ya, dalam memberikan informasi bagi masyarakat. Sebagai radio bersejarah setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ya tahun 1945 ya. Ya, dan keberadaan radio memang punya peran penting dalam menyebarluaskan informasi bagi rakyat Indonesia ya. Dan radio saat itu juga menjadi sarana komunikasi strategis ya, ketika bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan setelah memproklamasikan kemerdekaan. Oke, baik, line telepon 0821 958 3508 untuk 100% Indonesia sampai di pukul 16 nanti.

0: saya hanya mohon masukan untuk RRI, masukan Anda untuk RRI. Di usia yang ke-81 tahun ini, ya, kalau orang itu sudah lansia ya. Oke, SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang yang tidak sempat gabung di line telepon. Oke, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Mai.
0: Selamat sore, Makalisung.
1: Soalnya ada dibuka radio.
0: Oh, mau salah nih kalau sebegitu. Aduh, bagaimana kabar dang orang Makalisung?
1: Tetap sehat.
0: Sehat.
1: Walaupun diserang panas.
0: Walaupun apa, Ibu Els?
1: Ya.
0: Walaupun apa tadi?
1: Diserang panas.
0: Oh, tak kira walaupun walaupun sementara ujang. Aduh.
1: Nanti juga. Tuhan kan terima kasih. Nomor telepon
0: ya, terima kasih. Betul. Pokoknya ya, syukuri sajalah apapun adanya ya.
1: Itu kan ujian kasih Pak Torang.
0: Betul, semua. Betul. Oke. Baik Ibu Els, ya kalau Ibu Els masukan Anda untuk RRI, silakan.
1: Kasih masukan bagaimana? Untuk masukan untuk RRI, memang sebaik ketukan RRI di seluruh Indonesia terangsang terima motivasi yang terbaik, bukan yang kerja terbaik, semua motivasi yang terang terima di RRI di seluruh Indonesia terus di RRI Provinsi Manado, tapi lebih anu lagi. Supaya dia mau menyambut di
0: menyambut. 82 bukan menyambut, ini sementara merayakan ini. Bukan menyambut
1: selamat,
0: lagi
1: selamat ulang tahun RRI Republik Indonesia Indonesia
0: iya.
1: Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini tetap sejahtera baik penggemar pendengar seluruh di Indonesia ini dan tetap bahagia katakan bermain supaya orang nyambut 82 ulang tahun.
0: Oh,
1: 82
0: umur panjang ya.
1: Lebih bahagia lagi dan lebih eksis lagi Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke. Baik, kalau begitu Ibu Els, makasih ya untuk masukannya. Kalau Ibu Els sore ini kira-kira pingin lagu yang mana, dengar dulu baru pilih nih. Jangan baru dua so pilih. Iya. Oke. Di sini saya punya The Potters, temani masa tua. Saya punya Abdi Siahaan, tetap indah. Atau mau Tere, tersenyumlah.
1: Aduh, tersenyumlah.
0: Ah, itu dia. Tersenyumlah.
1: Walaupun yang terjadi, lompat-lompat cuaca panas, tetap terang tersenyum, Jo.
0: sama dengan lagu kok, biar sosaki tetap tersenyum, Jo.
1: Tetap tersenyum, betul.
0: Aduh, saki apa, so?
1: Lagi kemudian orang miskol yang main saya mau
0: terputus,
1: akan terputus. Ada pegang tombol main ini di tower cuma di belakang. 50 meter jaraknya ke tower. Ini tetap orang datang tuhan ini. Ini bukan miskol Mike. Memang mau kasih putus Barbie.
0: Oh do kasihan.
1: Tidak mau putus Pak Mike.
0: Sampai hati Kang.
1: Sampai hati orang Kang.
0: Sampai hati. Langsung kirim Jo ke tuh. Kirim Jo for 3 orang, silakan.
1: Ya, tapi tentunya buat Bung Mike yang sedang bertugas selamat sore, baik.
0: Yuk.
1: Selamat sejahtera. Damai selalu bahagia dan bahagia
0: amin, di amin.
1: Anak-anak di rumah. Selalu sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Ajak yang spesial. Yang ada di pal 4, belum balap-balap. Ibu Ipin, ada monitor, ini salam Ramadan El, salam sehat, bersama keluarga diberkat. Yang juga ada di Kanaan Manado, Nona Fina, salam sayang selalu juga bersama Mama, Papa. Yang ketiga, yang ada di Tomohon, di sana ada Ipini, ini salam dari El, salam sehat, Ibu Ipini, tetap diberkati. Baik,
0: Okay. Terima
1: kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Els. Perwakilan dari Makalisung sudah gabung sore hari ini. Makasih ya. Walaupun cuaca di sana katanya masih tetap panas ya. Oke, baik biar cuaca yang panas tapi hati jangan sampai panas ya. Apalagi Anda yang sedang melaju dengan aktivitas sore ini, jangan sampai terhalang semangat Anda dengan cuaca panas. Selain telepon, saya masih kasih kesempatan ya untuk Anda di 0821-9583-5080 yang tidak sempat gabung, boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Saya, untuk topik kita ya, saya hanya pingin Anda kasih masukan lah untuk RRI di usia yang ke-81 tahun ini ya. Seperti apa masukan Anda? Lain telepon 0821-9583-5080. Saya coba lagi, Pro 1, selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore, Bung Mayu.
0: Selamat sore. Aduh, dapat dengar sampai di sini DP panas tuh matahari.
2: Kamai nggak dapat dengar tuh.
0: Ibu hari hati apa kabar?
2: Mau gimana kan?
0: Itu leh Kang. Bagaimana sama dengan kelamaring tuh?
2: Masih seperti dulu. Oh,
0: masih seperti kelamaring. Oke. Okay. Baiklah, Ibu hari hati. Ya, kalau Anda gimana? Masukan apa untuk RRI?
2: Masih masukan apa kan semua so memang so baik di RRI memang yang terbaik.
0: Wow, benar.
2: Jadi ya masukannya mudah-mudahan juga akan menjadi yang lebih baik lagi.
0: Amin.
2: Makasih masukan apa kan semua so bagus, DP penderitaan juga terpercaya.
0: Apa DP? Semua so bagus. DP apa tadi penderitaan?
2: Pemberitaan.
0: Oh, pemberitaan.
2: Iya.
0: Duh. Oke.
2: Okay. Aduh, my God.
0: Baiklah, dengar dulu tuh lagu baru pilih.
2: Oke.
0: Saya punya The Potters, temani masa tua, masih dengan Abdi Siahaan tetap indah, atau mau kolaborasi Baby Romeo dan Rosa bukan cinta biasa?
2: Oh, itu ya. Bukan cinta biasa.
0: Oh, ya. Baiklah. Oke. Forza betul. Ah, ini.
2: Tunggu, Bung Mike.
0: Ini, no.
2: Atau enggak itu ya, temani masa tua itu. Oh. Yang pertama aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya, temani. Kalau enggak dengar lagi.
0: Kalau kasihan kalau so tua, mesti jabat tamang akang. Iya, tuh.
2: Oh, my God.
0: Ih, sama dengan kita. Kita so tua sekali begini. Oh, ada. Iya. Iya. Dorang tetap bertama. Baru
2: tua-tua amat, Lena.
0: Oke.
2: Okay. Mana
0: baik.
2: Ya, salam yo pertama buat Bung Mai.
0: Yo.
2: Selamat bertugas, tetap semangat,
0: sehat-sehat
2: terus.
0: Amin.
2: Dan diberkati, rezekinya lancar-lancar.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Lanjut buat tiga orang spesial mau balas salam dulu. Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Pak Toli-Toli. Ini salam balik, makasih salam yang tadi malam, salam kompak selalu.
0: Yo.
2: Yang kedua ada Bung Benijo yang ada di Bolmut, makasih salam yang kemarin-kemarin juga, ini salam balik. Yang ketiga ada Ibu Agnes, apa kabar Ibu Agnes? Salam sehat bersama keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja Bung Mani, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia bangun.
0: Baik, terima kasih Ibu Haryati Bunaken. Terima kasih ya untuk masukannya. Oh, responnya ya. Katanya mau kasih masukan apa lagi katanya. Ini sudah bagus semua katanya menurut Ibu Haryati ya. Oke, kita lanjut lagi lain telepon. Pro 1, selamat sore.
3: Ya, halo. Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu Mani.
3: Ya.
0: Apa kabar?
3: Sukses, selamat ya untuk RRI. Sudah 81 tahun.
0: Betul.
3: Ya. Tetap jaya di udara.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya, spesial Bung Mai. Ya. Terpilih menjadi penyiar yang luar biasa.
0: Ada badengar
3: nanti. Terbaik.
0: Oke. Okay. Baiklah. Iya. Oke, okay, Ibu Mani. Kalau Ibu
3: ada saran?
0: Saran untuk RRI seperti apa?
3: Untuk penyiar. Ya.
0: Iya.
3: Sebaiknya berbahasa Indonesia, kalau berbahasa Indonesia. Jangan pakai-pakai logat.
0: Oh.
3: Iya.
0: kalau
3: bahasa Manado, bahasa Manado yang baik.
0: Oh. Baiklah. Oke. Okay. Iya. Itu saja.
3: Untuk mau kupang masih panas.
0: Oh dodo. Iya. Memang
3: dapat. Salam untuk
0: dapat rasa sampai sini DP panas memang.
3: Iya.
0: Oke, baik kalau begitu.
3: Ya, untuk pimpinan dan staff.
0: Iya.
3: Sukses selalu, sehat semua.
0: Amin, amin.
3: Ya, jaya di udara. Iya, lebih luar biasa lagi.
0: Oke, baik. Makasih ya, Ibu
3: Mai. Tadi malam kita coba masuk, nggak bisa. Iya. Ya.
0: Memang
3: sehat-sehat, Bung Mai.
0: Iya,
3: mau kirim kado di mana ini?
0: Oke. Okay.
3: Pertama Kang Ace bawa jadi mau kupas.
0: Oh, dodo mantap sekali. Yeah. Oke. Okay. Baik. Ibu Mani?
3: Iya.
0: Iya. Saya kasih pilihan lagu, ya. Anda harus pilih.
3: Iya.
0: Di sini, tapi dengar dulu nih baru pilih. Masih dengan Abdi Siahaan Tetap Indah. Ada Baby Romeo dan Rosa, Bukan Cinta Biasa, atau mau Ungu?
3: Bukan Cinta Biasa.
0: Oh, Bukan Cinta Biasa. Oke. Okay. Baik, silakan. Untuk siapa?
3: Ya, untuk semua pimpinan dan staff Pro 1 RRI.
0: Ya.
3: Ya, untuk semua sahabat yang ada di Bukit Tinggi. Spesial yang di Mokupa, Ibu Guru Mace Rompas.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, ada Gita juga Eloy. Terima kasih.
0: Baik. Oke, okay, itu aja. Terima kasih ya.
3: Iya. Okay. Terima kasih, Bung Mai.
0: Iya, sama-sama.
3: Sehat selalu. Oke. Okay. Ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Mani ya yang ada di Tombariri. Mokupa Kang. Mokupa Tombariri benar. Iya, salam kompak ya Ibu Mani untuk keluarga juga semua yang ada di Tombariri dan sekitarnya. Oke, jadi untuk 100% Indonesia, saya hanya pingin Anda kasih saran lah untuk RRI seperti apa ya. Baik, sudah ada 3 lagu di sini. Ada Tere Tersenyumlah, The Potters Temani Masa Tua, disusul kolaborasi Baby Romeo dan Rosa, Bukan Cinta Biasa.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Ma.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Oke, masih di 100% Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka ya di 0821-9583-5080. Terima kasih buat Ibu Meiti yang ada di... Di mana ya, Bu Meiti? Tata Aran, ya. Makasih, ya. Ini katanya selamat untuk Bung Mike, ya, atas terpilihnya sebagai... Ya, oke, baik. Makasih, Bu Meiti. Kita ke line telepon dulu, Pro 1. Selamat sore.
1: Halo, Pak Diapi. Mama kan enggak tahu. Pendono wayang.
0: Halo, Ibu Ros. Apa kabar? Halo. Ibu Ros enggak fokus kayaknya, ya. Oke. Torang lanjutkan lagi ya, line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Pro 1, selamat sore. Halo. Oke, bisa coba kembali. Ya, masih di 100% Indonesia. Silakan 0821-9583-5080. SMS WhatsApp dibuka dari sekarang. Ya, jadi untuk topiknya ya, saya pingin Anda kasih saran lah untuk RRI seperti apa di usia yang ke-81 tahun ini. Oke, sekali lagi di 0821-9583-5080. Baik, kita coba Pro 1, selamat sore.
2: Halo. Selamat sore, Pro 1, Bang
0: Selamat
2: Mike.
0: Sore, orang Toli-Toli.
2: Benar sekali. Ibu, apa kabar, Natalie? Bang Mike?
0: Sehat-sehat, samaring-kelamaring. Bu Natali dang, bagaimana kabar? Sehat?
2: Sehat, puji Tuhan. Tadi saya dari acara di RRI juga, Bang Mike.
0: Oh, RRI Toli-Toli.
2: Iya, lagi penyutan obor tuh, terus tadi undang, tapi fans hanya 3 orang, Bang Mike, karena sederhana saja katanya.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Hanya perwakilan saja ya. Oke. Okay.
2: Perwakilan, iya. Jadi baik, menghadiri terus makan bersama siang, sudah enggak lama pulang.
0: Oh iya, oke, okay, sip. Oke, okay, kalau Ibu Natalie sendiri bagaimana? Seperti apa kira-kira masukan untuk RRI di usia yang
2: kalau
0: 81 tahun?
2: Saya, kalau semuanya sudah bagus ya, mengenai berita atau apa, semua informasi semuanya sudah bagus, berarti kedepannya lebih baik lagi, Bang Mike. Oh, itu saja harapan
0: itu
2: saya.
0: Itu saja, oke, baiklah. Ya. Kita langsung ke lagu. Ya, lagunya didengar dulu baru pilih nih. Oke,
2: okay. Ya.
0: Baik. Saya masih punya Abdi Siahaan Tetap Indah. Saya punya Ungu dan Andin Saat Bahagia. Atau mau The Sister, Jauh di Mata Dekat di Hati.
2: Aduh, The Sister, Jauh di Mata Tapi Dekat di Hati, RRI Plus 1 Manado.
0: Oke, baik. Ya, okay. Silakan, Jauh di
2: salam,
0: Mata Dekat
2: salam
0: di Hati.
2: Ya,
0: ya, silakan.
2: Yang pertama untuk Ibu Orina ya, yang adik Tata Uran 2. Selamat sore Ibu Orina, salam sehat ya. Salam kompak, tetap semangat. Yuh. Ayo gabung, ada Bang Mike. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Terus ada yang kedua, ada Pak Butch ya, yang ada di Jeju ya,
0: Jeju Korsel. Ya.
2: Selamat sore Pak Butch.
0: Pak Butch enggak monitor kayaknya ini, Pak
2: ya?
0: Butch.
2: Oh iya, kayaknya enggak kelihatan ini nih.
0: Sibuk mungkin dia nih.
2: Pokoknya sudah mungkin
0: jalan-jalan
2: sibuk.
0: Jalan-jalan kali ya.
2: Karena Pak Bud juga ada, Pak Bud juga di sana beraktivitas juga, main-main seperti di sana. Maksudnya ada kerja, iya di sana.
0: Oke, sip.
2: Daripada katanya cuma diam-diam toh. Okay. Selamat sore ya Pak Bud, sabar ada sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Terus yang ketiga, ada Ibu Nike di Lelem, selamat sore. Salam sehat juga, harapan ada sehat ya. Kompak-kompak selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mike, tetap semangat, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
2: Makasih ya Bang Mike, selamat
0: sama-sama
2: sore.
0: Terima kasih.
2: Indonesia banget.
0: Selamat sore, orang jauh, Toli-Toli. Makasih Bu Natalie sudah gabung ya sore ini. Kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali Pro 1. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Nyong Klif. Sudah,
3: Noh. Oh, kita gabung ternyata, kira.
0: Ya, Noh.
3: Jadi ikut kali itu ada kantin, ada pengumuman di gereja.
0: Aduh, jadi rame dan...
3: Jadi ini semua pakai tiga, soal ini. So, saya...
0: rame dan merhati ini ya, di Motoling ya. Motoling rame ini ya.
3: Rame di penyampaian, pengumuman, kantin,
0: oh, ya?
3: Kantin gereja, ada pengumpulan penyampaian lagi di Benim, ya begitulah. Karena dekat satu tuh dengan apa tuh?
0: Betul sekali. Itulah gereja, memang kalau suasana memang, suasana apa ya, desa memang seperti itu ya?
3: Iya, kalau desa-desa di Minahasa memang begitu.
0: Betul, oke, baik. Ya, Klif, kalau Klif bagaimana? Silakan, masukan.
3: Masukan, satu kan? Tentunya kalau kita coba masukan untuk RRI ya, secara umum lah ya. Bukan cuma Pro Satu Manado. Pertahankanlah yang hal-hal, pertahankanlah yang sudah baik. Tingkatkanlah yang kurang baik. Dalam arti begini. Jadi kalau hal-hal yang baik pasti dipertahankan.
0: Pasti.
3: Kalau yang kurang baik mesti ditingkatkan lagi.
0: Diperbaiki.
3: Diperbaiki.
0: Oke.
3: Tapi mungkin ada masukan dan saran juga kan, nggak apa-apa toh?
0: Iya.
3: Kalau boleh ini Pro Satu lokal Manado. Kalau boleh opini publik, biasa kan Senin sampai Jumat toh?
0: Iya.
3: Sebenarnya walaupun nggak ada narsum, nggak ada narasumber, harus diadakan karena itu yang paling disukai oleh banyak pendengar.
0: Kayak dulu ya.
3: Karena untuk menyampaikan keluhan, saran, masukan, pendapat, pasti itu kan didengar oleh stakeholder.
0: Oke, baik.
3: Dan berikut. Ini titipan untuk mudah-mudahan didengar oleh bidang pemberitaan. Jangan malas dicari satu narasumber. Karena itu kan ke belakang orang harus langsung dengar dialog interaktif, bahkan mungkin sosialisasi edukasi kepada masyarakat, para pendengar lah, begitu kan? RRI supaya orang tahu perkembangan seperti ini. Ini kan karena menjembatani antara masyarakat dan pemerintah kan, seperti itu. Jadi kalau boleh, bidang pemberitaan itu jangan dalam artian kalau ada, kalau enggak ya terserah. Padahal itu dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Oke.
3: Kalau boleh,
0: luar biasa masukannya nih. Iya.
3: Percuma ada RRI, pokoknya enggak ada dialog.
0: Oke, okay,
3: atau walaupun enggak ada dialog, tapi harus ada penyampaian supaya seorang masyarakat tahu.
0: Tahu,
3: ya. Oh, informasi
0: alasannya
3: yang terjadi
0: kenapa?
3: Seperti ini.
0: Oke.
3: Itu yang saya usulkan kepada RRI khususnya Pro Satu Manado. Karena kita juga pantau di daerah lain, Pro Satu di daerah lain enggak pernah lowong. Yang Pro Satu maaf ya. Karena ketika orang mengkritisi, karena orang peduli, berarti orang itu betul-betul mendengar dan begitu toh.
0: Iya.
3: Sama yang tadi siang orang dengar, selamat kata untuk penyiar terfavorit karena sudah 3 kali tinggal kata mau tunjuk kado piagam dan sebagainya.
0: Kalau orang ternyata mengikuti ya,
3: doa aja.
0: Oke,
3: supaya baik tetap satu menjadi yang terbaik karena itu pelayanan kepada pendengar masyarakat. Itu saja Bu Mike, terima kasih untuk opini saya.
0: Siap. Luar biasa lengkap nih Klif ya. Oke. Kalau Klif sendiri di sini, saya masih punya Abdi Siahaan Tetap Indah, Ada Ungu Saat Bahagia, atau Kotak Selalu Cinta.
3: Itu Jo Ungu.
0: Ungu Saat Bahagia. Oke.
3: Okay. Tadi malam kau sedang setengah mati bagabung sama Bung Maik toh. Bung Maik bilang, siapa yang Anda tahu tentang kru? Kita kalau tidak gabung kan bilang, aduh kita kok tidak pernah hafal kru. Kita cuma hafal kalau yang melihat sama dia tadi malam Bung Maik. Tapi kalau apa tarik wartawan satu dua. Bobby Sambeka, Calvin Wisan, Bobby
0: apa itu bagian pemberitaan, reporter.
3: Kalau itu kabar aja lah kan sudah di luar kepala. Di Octavia, ya, Arya Deka lagi. Tapi kalau cuma hiburan bagi ini aja lah kan, ya kecil.
0: Oh,
3: nah, bohong sih, karena kata orang belakang RR so melekat satu orang kan.
0: Sedap sekali, oke.
3: Karena ini kan RR jujur saja, RR memberikan inspirasi, cocoknya dengan apa di titik lain toh.
0: Siap.
3: Informasi dan inspirasi,
0: iya.
3: Dan jujur, tapi akan mencerdaskan bangsa. Jadi ketika orang nggak tahu, ketika orang memang suka rutin dan mendengar ini RR, hal yang kita tidak tahu akhirnya jadi tahu. Jadi itu terbentuk terompet mindset, terompet cara berpikir jadi kritis. itu saja. Ya.
0: Oke, okay. Baik.
3: Spesial juga.
0: Iya, silakan.
3: Maaf yang di belakang ya, yang kemarin ya. Karena kita sedang bilang hari ulang tahun RR, jadi
0: setidaknya
3: orang memberikan masukan saran karena itu
0: iya.
3: Lebih baik lagi. Ya. Karena orang membantu tuh. Karena berkat RR orang tahu tuh.
0: Iya.
3: Perkembangan.
0: Betul betul.
3: Masalah dulu yang barusan lewat tadi ada Ibu Christine Natali yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
3: Salam keempat dan tetap eksis terus di RRI. Jadi kedua ada ibaratnya di Parijit di Singkil. Dan ketiga ada Tanta Weta alias Tanta Cetia Yandal yang ada di Ketaran Tengah. Oke, itu saja
0: okay, Umay.
3: Terima
0: bye.
3: Kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bung Cliff. Makasih untuk masukannya, sarannya. Luar biasa Cliff ya. Ini memang benar-benar pendengar setia sejati ini ya. Oke, saya untuk lain telepon saya pending dulu karena saya mau ke WhatsApp ini. Dari Yulita di Tondano. Selamat sore Bung Michael. Kalau Yulita, saran untuk RRI, semoga RRI selalu memberikan informasi yang terpercaya dan tetap jaya di udara. Dirgahayu ke-81 RRI, lagu Ahmad Dhani, Munajat Cinta. Ya buat Bung Michael, selamat bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga. Amin ya. Julita mau kirim untuk 3 orang spesial Ibu Aurina Tataran, Pak Raiko Manado. Pak Raiko Manado. Pak Raiko di Leilem. Ada Cliff di Montoling. Buat Michael, makasih. Oke, untuk yang lain nanti sebentar saya bacakan ya. Saya hadirkan dulu 3 lagunya. Setelah 3 lagu ini mungkin kita akan masuk di sesi terakhir rupanya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Munajat Cinta dari The Rock ya, mengantar kita di sesi terakhir. Langsung saja saya ke satu atau dua penelpon terakhir, karena setelah ini saya akan bacakan WhatsApp-nya ya. Oke, Pro 1, selamat sore.
1: Pro 1, selamat sore Bung Mai.
0: Selamat sore Ibu Nike.
1: Ya, betul.
0: Oke, apa kabar Ibu Nike?
1: Kabar ada baik-baik.
0: Ada baik-baik. Oke, katanya
1: sekarang ada di Politeknik.
0: Oh, di Politeknik. Oke, oke, oke. Baik. Oke, Ibu Nike. Kalau Ibu Nike sendiri kira-kira masukan untuk RRI seperti apa di usia yang ke-81 tahun ini?
1: Ya, Ibu Nike senang memberikan masukan apa-apa semua. Tuh, karena aku bagus semua itu. Jadi tidak perlu lagi memberikan masukan banyak-banyak. So bagus, bagus semua.
0: So bagus semua. Oke, dan baik. Iya. Kalau begitu langsung kita kasih lagu Jodan nih. Lagu pilih yang mana? Masih dengan Abdi Sihaan Tetap Indah, Ada Kotak Selalu Cinta, atau mau Eren Takkan Pisah?
1: Yang terakhir Jodan.
0: Eren Takkan Pisah. Udah, Ibu Nike okay. Tahu lagu leh. Oke. Oke. Iya, silakan.
1: Kirim salam. Ya buat Bu Mai, terima kasih banyak aku terima itu Indonesia per telepon. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini. Diberkati semua dengan keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Terima kasih.
1: Ya, mau kirim salam dulu 3 orang spesial. Membalas salam dulu. Ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli, selamat siang. Ini salam balik dari Ibu Nike.
0: Oke.
1: Yang kedua ada Pak Li yang berada di Tuminting, selamat ya selamat sore Pak Li, ini salam dari Ibu Nike di Politeknik sekarang. Oke. Yang ketiga ada Pak Raiko yang berada di Leilem, selamat sore Pak Raiko, ini salam dari Ibu Nike. Nah, kembali ke Buma.
0: Yuk.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore dan shalom.
0: Terima kasih. Selamat sore Ibu Nike yang ada di saat ini lagi posisi di Toli-Toli. Di apa? Politeknik. Iya, makasih ya Ibu Nike sudah gabung. Ya, kita ke penelpon terakhir. Pro 1, selamat sore.
2: Halo, selamat sore RRI.
0: Selamat sore dengan
2: selamat ulang tahun ke-81.
0: Oke, terima kasih.
2: Marten Tondano Utara.
0: Pak Marten. Oke, Pak.
2: Tondano Utara pendatang baru.
0: Iya, baiklah Pak Marten. Selamat bergabung ya Pak Marten. Tondano Utara, Kang.
2: Oke, iya.
0: Oke. Baik, Pak Marten. Ya, karena Anda penelpon terakhir. Kira-kira Pak Martin sebagai pendatang baru ya pasti sering dengar RRI juga kan ya pasti ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Setia mendengarkan tiap pagi sampai malam.
0: Oke. Dari Tondano Utara ini kira-kira masukan apa untuk RRI?
2: Oke. Terima kasih. Yang pertama tentu kami punya kerinduan untuk renungan pagi dari Pak Pendeta Alfred tetap dipertahankan.
0: Oh siap pasti.
2: Bab kami tahu kata firman Tuhan, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku. Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, ada beberapa iklan dan lain-lain yang disampaikan RRI. Apakah itu juga ada di RRI se-Indonesia?
0: Oh ya.
2: Contohnya Torang Samua Basudara. Seperti itu. Jadi mungkin kami harapkan itu juga dipancar luaskan se-Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Untuk semuanya itu. Jangan cuma di RRI mana barangkali.
0: Kalau itu kok semacam apa dong bilangnya? Semacam apa ya mau dibilang? Semacam jingle begitu ya?
2: Iya. Menarik sekali ini RRI.
0: Oke.
2: Okay. Semua disampaikan contohnya. Orang semua bersaudara kan seperti itu.
0: Iya.
2: apakah itu sudah tersiar juga di RRI se-Indonesia?
0: Oke, siap.
2: Nah, itu yang mungkin usulan kami. Dan mungkin untuk lagu yang disampaikan nanti untuk tiga penelpon, kami hanya menyampaikan selamat untuk kirimkan kepada angkasawan RRI Manado.
0: Iya, baik.
2: Semoga sukses selalu.
0: Oke. Okay.
2: Shalom.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Martin ya. Iya, Pak Martin yang ada di Tondano Utara. Pak Martin, penelpon terakhir, line telepon saya tutup. Terima kasih Pak Martin, ya, salam hormat juga untuk keluarga. Saya lanjutkan bacakan WhatsApp yang masuk. Kali ini dengan Davina katanya di Kembuan, Tondano juga nih ya. Ya, selamat sore Bung Mike, mau jawab topik. Ya, the best apa nih? The best si itu Jokang. Oh, the best sih itu Jokang. Oke deh. Bung Mike minta lagu Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku, Budi Doremi. Dari Anggi Marito. Salam-salam katanya buat Oma, Mami, ya, ada Agatha. Thank you Bung Mike. Oke, makasih. Thank you juga untuk Anggi Marito ya. Saya ke Teling, di sana ada Ibu Agnes. Ya, selamat sore Pro 1 100% Indonesia, Indonesia banget. Masukan dan harapan tetap pertahankan kualitas, selalu menjaga komitmen bersama dan senantiasa tetap menghibur. Oke deh, Bung Mike, so tua katu Kang, 81 tahun. Tetap semangat, sukses, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial buat Ibu Haryati Buna Kentrim, salamnya Elis Divinenet, Pak James Winorangian. Harapan saat bahagia, sehat bahagia, senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu judul malam, Wish Baker. Bung Mike, makasih dan selamat sore. Terima kasih ya. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita untuk 100% Indonesia. Ada Eran ya, takkan bisa nanti dua lagu yang terrequest oleh Davina ya. Davina tadi ya, makasih Davina ya. Kemudian Ibu Agnes, lagunya nanti saya putarkan di program kita selanjutnya, tapi tetap saya putar ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk acara request ya, nanti sebentar malam masih ada ya, tapi versi lagu lain, lagu-lagu nostalgia. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ada Wiz Baker ya, dengan lagunya berjudul Malam ya. Padahal masih sore nih. Sudah mau menuju malam hari. Oke, baik, terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sembari menikmati suasana sore Anda dengan secangkir kopi ataupun teh hangat ya, saya coba selingi dulu dengan informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, di mana Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh insan RRI berdoa bagi 5 jurnalis yang hilang di perairan Gunung Anak Krakatau ya. Ajakan ini disampaikan saat penyulutan obor Tri Prasetya dalam peringatan HUT ke-81 RRI yang dilaksanakan di Auditorium Abdurrahman Saleh Jakarta ya, RRI Jakarta. Dan ya, selaku Ketua Dewan Pengawas Anwar Mujahid Adi Trisnanto juga memohon keselamatan tidak hanya untuk 5 jurnalis tapi juga untuk kapten kapal dan para anak buah kapal yang terlibat dalam insiden tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tanya hatiku, demikian ada Pasto ya, kembali sudah melengkapi sore Anda ya. Pendengar, saya berbagi informasi masih seputar HUT RRI ya, pendengar, di mana ya LPP RRI memperkuat kontribusi terhadap pembangunan nasional melalui penyebaran informasi program dan kebijakan Astacita. Ya, sepanjang tahun 2025 kemarin RRI mengangkat 18 tema siaran prioritas yang berkaitan tentu dengan berbagai sektor pembangunan. Dan Ihen Rasmo selaku Direktur Utama LPP RRI mengatakan bahwa tema-tema tersebut tentu menjadi bagian dari upaya RRI juga untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional ya. Dan RRI tidak hanya menjalankan fungsi penyiaran tapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai kebijakan pemerintah. Dan sebanyak 18 tema siaran prioritas RRI ini mencakup ekonomi kreatif, UMKM, ekonomi digital, ketahanan pangan, dan pendidikan berkualitas. Nah, sementara tema lainnya, pendengar, meliputi kesehatan, lingkungan hidup, investasi dan hilirisasi, literasi digital, serta bela negara. Ya. Dan di RUT RRI menilai, keberagaman tema ini menunjukkan bahwa RRI punya peran lebih luas ya dalam mendukung pembangunan ya, dan informasi yang disampaikan tentu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga untuk memahami, berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari kebijakan pembangunan.

0: kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Oke, baik pendengar, dua cincin dari Hello Band ya, kembali sudah melengkapi sore Anda dan hampir mendekati pukul 17. Ya, jangan lewatkan nanti rangkuman informasi lintas Magota ya. Saya punya satu informasi lagi untuk Anda, masih seputar RRI ya. Pendengar, untuk Anda ketahui, RRI itu ya berdiri berdasarkan landasan kerja dalam menjalankan tugas penyiaran sejak tahun 1945 ya, yaitu Tri Prasetya. Ya, melalui Tri Prasetya, pedoman itu menjadi dasar bagi insan RRI untuk menjalankan tugas dengan integritas, tanggung jawab, serta semangat persatuan bangsa. Dan dalam perjalanan sejarahnya, RRI punya peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui penyebaran informasi kepada masyarakat. Ya, dan sejak didirikan, RRI menjadi sarana komunikasi yang turut membangun semangat perjuangan dan persatuan rakyat Indonesia. Ya, dan seiring perkembangan zaman, RRI juga terus mempertahankan jati dirinya dalam menjaga NKRI, ya, keutuhan NKRI. Nah, nilai tersebut tentu tercermin juga dalam Tri Prasetya yang memuat tiga tekad sebagai landasan moral dan profesional insan RRI.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Audi lama-lama aku bosan ya. Tuntaskan kebersamaan kita untuk sore ini. Saya lanjutkan nanti usai program religi ya. Kami akan menyapa usai lintas Magota tepat di pukul 17. Spesial untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Selanjutnya kita akan jelang pukul 17 untuk penyampaian lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, dan Tahuna, serta Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026, bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. RRI sebagai radio publik harus human interest dan memperkuat konten kebudayaan.
2: Di hari ulang tahun ke-81 Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia oleh Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugianto Sipin, berharap tetap menyuarakan aspek human interest dari kehidupan masyarakat. Wakil Menteri Mugianto dalam kunjungan ke RRI Manado menyebutkan, dari perspektif inspirasi masyarakat, dukungan terhadap kebersamaan sosial harus menjadi bagian dari Radio Republik Indonesia, RRI. Dengan demikian, RRI akan tetap bersama masyarakat, memiliki proximity sehingga menghadirkan selalu inovasi pada setiap program acara.
3: Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementara dari pegiat kebudayaan Sulawesi Utara, Jane Waturandang atau Tante Min, mendorong Radio Republik Indonesia memperkuat konten kebudayaan sebagai identitas Indonesia.
4: Nyaku ina Jane Waturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia, wia untana tonsea, minasa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai ikatutut lako motoro baterangan uleh os tetawan wayaneto lale RRI udit dirgahayu Radio Republik Indonesia.
2: Tante Min dengan segudang pengalaman audiovisual optimis kanal budaya RRI akan terus melekat di hati masyarakat. Audi Canores RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha.
5: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN, pelajar, dan pelaku usaha. Penguatan literasi HAM juga diberikan melalui materi yang disampaikan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM, Royhatul Aswida. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, terutama dalam menggunakan media sosial.
6: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren hari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
5: Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai, ditegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
7: ASN sebagai benteng pelayanan publik,
5: Kementerian HAM juga menyatakan siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
1: Masih dari RRI Manado, Genbigas 2026 memperkuat kebersamaan dan sportivitas 6 komisariat Genbi Sulawesi Utara.
7: Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Utara menggelar gerakan adu sportivitas atau Genbigas 2026 sebagai wadah mempererat kebersamaan, kekeluargaan, dan sportivitas antar anggota dari 6 komisariat di Sulawesi Utara. Ketua Wilayah Genbi Sulawesi Utara Julio Mak mengatakan Genbigas merupakan salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk membangun hubungan dan sinergi antar anggota. Ia pun mengungkapkan bahwa Genbigas 2026 mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Julio berharap seluruh peserta mampu menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
8: Tapi tidak lupa juga, walaupun kita, kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi kita tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti seperti lomba futsal dan basket tuh. Lomba futsal dan basket tetap adalah rasa adrenalin ras lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin di luar nanti tetap kita tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Genbigas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de La Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, Yayan Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
9: Kegiatan olahraga ini ada beberapa cabur yang kita akan selenggarakan. Yang pertama itu ada futsal, dan juga ada basket, ada badminton, ada lari estafet, dan juga ada line dance. Nah, tentunya melalui kegiatan ini kami berharap seluruh teman-teman Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mulai dari Komisariat Kumpa, Komisariat Belasal, Komisariat Kolindo, IAIN, Komisariat Kusrat, dan juga Komisariat Kelima, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi, karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat.
7: Antusiasme juga dirasakan peserta. Bunga, salah satu anggota Genbi dari Komisariat IAIN Manado, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya suasana pertandingan berlangsung meriah dengan dukungan dari masing-masing komisariat.
10: Semoga semakin solid, Genbi Sulut ke depannya bakal mendatangkan lagi kegiatan-kegiatan yang tidak kalah seru dari ini, tidak kalah dengan antusias dari ini juga, yang tidak kalah di dalam teman-teman pada bersorak-sorak, pada gembira semua, pada mendukung komisariatnya masing-masing. Pokoknya Genbigas hari ini mantap sekali.
7: Genbigas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara. Semangat sportivitas yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan terus terbawa dalam berbagai kegiatan Genbi, sehingga mampu melahirkan generasi muda yang solid dan siap menjadi energi positif bagi negeri. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bone Bolango hingga saat ini terus mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Pendistribusian air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dampak dari musim kemarau.
1: Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kondisi tersebut Palang Merah Indonesia PMI Bone Bolango melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Umum PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Sulaiman menyampaikan distribusi air bersih merupakan bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI menyalurkan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air bersih.
2: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air, sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI menghimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: PMI Bone Bolango terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Saiful menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Saiful Sulaiman berharap dukungan berbagai pihak terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan air bersih tetap terpenuhi. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Dan selanjutnya informasi dari RRI Tahuna. Politeknik Negeri Nusa Utara mewisuda 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun.
3: Bertempat di Auditorium Jayeta Tengkeng Politeknik Negeri Nusa Utara, Kepulauan Sangihe melaksanakan sidang terbuka Senat Luar Biasa dalam rangka wisuda bagi 136 mahasiswa lulusan tahun akademik 2025-2026 dan Dies Natalis ke-20 tahun. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, Ferdinand Gansalangi,

0: mengingatkan kepada semua wisudawan wisudawati bahwa bukan hanya pintar sesuai keilmuan, tetapi Anda dituntut harus berkarakter. Terdapat 4 sifat yang tidak ada di transkrip nilai kalian yang kalian terima. Yang pertama, grit atau arah hidup. Kesuksesan besar ditentukan tidak hanya oleh bakat, akan tetapi kemampuan seseorang untuk bertahan, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah selama bertahun-tahun, meskipun menghadapi kegagalan dan kebosanan. Yang kedua, persistence, merujuk pada sikap gigih yang tidak mudah menyerah untuk mencapai tujuan. Ini tidak ada nilainya di transkrip nilai.
1: Gansalangi menambahkan, ke depan memasuki dunia kerja, ada beberapa faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan seseorang yang tidak didapat dalam perkuliahan ataupun tercatat di transkrip nilai. Semangat pantang menyerah dan kerendahan hati menjadi kekuatan lulusan Polnustar untuk menggapai kesuksesan ke depan. 136 wisudawan wisudawati lulusan Polnustar masing-masing, sarjana terapan 33 orang, keperawatan 52 orang, program studi teknologi penangkapan ikan 11 orang, program studi teknologi budidaya ikan 4 orang, program studi sistem informasi 36 orang, termasuk yang menyandang predikat cum laude. Anton Lahoube melaporkan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Pihak BKPSDM Talaut membuka suara dan memastikan seluruh proses mutasi dan pelantikan 190 pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaut telah sesuai dengan prosedur hukum serta mengantongi izin dari Badan Kepegawaian Negara.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi 190 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang digelar pada 4 September pekan lalu telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketegasan ini disampaikan untuk membantah isu yang beredar luas di media sosial terkait adanya dugaan pelanggaran aturan, praktik transaksional, hingga tuduhan kepentingan oknum tertentu di balik pergeseran jabatan tersebut. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut, Alfred Wasida, menjelaskan bahwa seluruh tahapan pengangkatan ASN telah melewati mekanisme hukum dan prosedur kepegawaian yang sah. Setiap ASN yang tercantum dalam surat keputusan atau SK Bupati nomor 173 tahun 2006 dan dilantik telah melalui proses pengusulan resmi ke Badan Kepegawaian Negara BKN. Pihak BKN juga telah menerbitkan persetujuan resmi berupa pertek atau pertimbangan teknis sebelum pelantikan dilaksanakan. Selain meralkan pertek dari BKN, pihak pemerintah daerah juga memastikan bahwa seluruh prosedur pendelegasian dan pengangkatan jabatan ini telah mengacu pada ketentuan peraturan BKN nomor 5 tahun 2019.
4: Tidak ada aturan yang dilanggar, karena kalau ada yang tidak terpenuhi, ada yang dilanggar, maka BKN akan menolak permohonan atau menolak usulan pengangkatan pejabat dalam jabatan kalau ada yang tidak terpenuhi. Karena itu saya harus menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ada aturan yang kita jadikan acuan, misalnya peraturan Badan Kepegawaian nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. Semua sudah kita lakukan. Di peraturan itu mensyaratkan harus ada pertimbangan teknis BKN, itu sudah dipenuhi. Artinya dari sisi aturan, norma, standar, prosedur, dan kriteria itu semuanya terpenuhi. Karena kalau tidak ada satu saja yang tidak terpenuhi, BKN tidak akan memberikan pertimbangan teknis yang isinya memberikan persetujuan seseorang dilantik dalam jabatan.
3: Dengan terpenuhinya seluruh landasan hukum dan rekomendasi dari instansi pembina kepegawaian pusat tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menjamin bahwa proses penataan birokrasi ini murni dilakukan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus menepi segala prasangka tak berdasar yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Chia. Selamat sore.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Magota tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan untuk Manado sore ini menyapa untuk anak muslimin dan muslimah dimanapun berada. Dalam persiapan Anda untuk beribadah di sore ini, laku-laku religi siap saya hadirkan ya. Dan sebagai informasi untuk kumandang azan maghrib ya, hari ini wilayah kota Manado dan sekitarnya tepat di pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Akhir-akhir ini aku kok bingung ya. Rasanya banyak orang beragama tapi caranya berbeda-beda. Bahkan ada yang menurutku salah. Apakah aku harus mengingatkan atau menegur mereka langsung?
1: Wah, ini pertanyaan bagus, Rak. Tapi sebelum itu, coba kita ingat satu hal dulu deh. Tujuan kita beragama apa sih? Bukan untuk merasa paling benar atau menilai orang lain, kan? Tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan menjadikan manusia yang baik.
0: Iya juga sih, tapi aku takut kalau diam saja berarti membiarkan kesalahan.
1: Memang, kita wajib mengajak untuk kebaikan. Tapi caranya harus bijak juga dan sopan. Karena itulah yang disebut moderasi beragama. Moderasi itu bukan berarti mengurangi ajaran agama, kan? Tapi menjalankannya dengan seimbang. Tidak berlebihan, tidak kurang, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Oh, jadi moderasi itu seperti jalan tengah ya? Tapi bukannya kalau kita lunak, nanti orang kira kita tidak teguh.
1: Justru sebaliknya, Rak. Orang yang beragama dengan moderasi justru menunjukkan keteguhan hati. Dia memegang teguh prinsipnya, tapi tetap menghormati juga hak orang lain untuk memiliki keyakinan walaupun cara ibadah yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan musuh. Coba kita lihat di sekitar kita. Kan ada teman-teman kita yang beda aliran, beda agama. Tapi kita bisa hidup rukun, saling bantu. Itulah wujud nyata moderasi.
0: Ternyata aku baru sadar. Selama ini terlalu sempit pandanganku.
1: Nah, semua proses belajar, Rak. Tapi ingat, jadilah orang beragama yang membawa kedamaian, bukan perselisihan. Teguh pada keyakinan, lapang dada menerima perbedaan. Karena kebaikan dan kebenaran itu tidak hanya milik satu pihak saja, Rak.
0: Wah, terima kasih ya, Bud. Mulai sekarang, aku akan menjalankan agamaku dengan lebih lapang hati dan bijak.
1: Oke deh.
2: Moderasi beragama adalah kunci keharmonisan. Ia mengajarkan kita untuk memegang teguh nilai-nilai agama, namun tetap berperi kemanusiaan, menghargai keragaman, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berpecah belah. Beragama yang benar adalah yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih cinta damai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

dan muslimah. Suatu ketika, iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, 'Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri.' Akhirnya ia melirik, maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam salatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam salat ia mampu mengalahkan saya sementara ia salat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam salat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dengar kolaborasi Kasidah Bimbo ya, tuntaskan kebersamaan kita untuk lagu-lagu religi spesial yang sudah menyapa untuk anak kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Nanti setelah ini saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Sore ya, dengan serangkaian musik informasi spesial melengkapi malam Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Iya, baik pendengar, kolaborasi Yuni Shara dan Tompi dengan lagunya Bahasa Cinta ya sudah melengkapi malam Anda. Saya mohon perhatian sejenak untuk beberapa berita panggilan sidang. Yang pertama, ya, berita panggilan sidang ditujukan kepada Dolfi Jody Frankie Mewo. Tempat tanggal lahir termohon 4 Januari 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat tidak diketahui sebagai tergugat. Supaya ia serep mereka datang menghadap di sidang yang akan dilaksanakan di kantor Pengadilan Negeri Tondano jam 10.00 WITA Selasa 20 Oktober.

2026 sehubungan dengan perkara perdata gugatan antara Yusinta Yakmina Susana Wongkar sebagai penggugat lawan Dolfik Yodik Franky Mewo sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Agustinus Kalesaran. Dan selanjutnya berita panggilan sidang berasal dari saya Nasir Sahibondang dari jurusita Pengadilan Negeri Armadidi telah memberitahukan kepada Didi Paulus Kawengian bertempat tinggal dulu di Nayu Barat RTRW 006/014 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah Nusukan Banjarsari. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat satu. Tentang putusan Pengadilan Negeri Armadidi tanggal 2 September 2026 antara Alexander Gilbert Worang sebagai penggugat lawan Didi Paulus Kawingian dan kawan-kawan sebagai tergugat Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Kantor Desa Garing Hukum Tua Wineru dan kawan-kawan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili. Satu, menerima permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan penggugat. Dua, menyatakan perkara perdata nomor 233 ARM dicabut oleh para penggugat. Tiga, memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Armadidi untuk mencoret perkara gugatan nomor 233 dari dalam register perkara yang bersangkutan. Dan keempat, membebankan biaya perkara kepada para penggugat sejumlah Rp1.869.000. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa kantor RRI terbit tanggal 3 September 2026 dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Demikian berita panggilan sidang ini sebagai jurusita Nasir Sahibondang. Kemudian berita panggilan sidang, saya Nasir Sahibondang dari jurusita Pengadilan Negeri Armadidi telah memanggil Yesi Anita Simbawa bertempat tinggal dulu di Mapangan Gria Indah 2, Jaga 5, Kecamatan Talawan, Minahasa Utara. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti, tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Armadidi, pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9.30 WITA dalam perkara perdata antara Gerald Frederick Tumbel sebagai penggugat lawan Yesi Anita Simbawa sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan selaku jurusita Nasir Sahibondang. Kemudian relas panggilan kepada tergugat, saya Octavianus Samau selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Armadidi telah memanggil Tirsa Menajang bertempat tinggal di Armadidi atas RT 002 RW 004 Kecamatan Armadidi Kabupaten Minahasa Utara. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Armadidi yang diselenggarakan pada hari Kamis 3 Desember 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Nofri Rindengan sebagai penggugat lawan Tirsa Menajang sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Octavianus Samao. Dan yang terakhir, saya Nasir Sahibondang selaku jurusita di Pengadilan Negeri Armadidi telah memberitahukan kepada Rina Febrianti Sunarto bertempat tinggal dulu di Nayu Barat RT RW 006/014 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Sari Kota Surakarta, Jawa Tengah, Nusukan Banjarsari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti, tapi masih masuk dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat dua. Tentang putusan Pengadilan Negeri Armadidi
tanggal 2 September 2026 antara Alexander Gilbert Worang sebagai penggugat lawan Didi Paulus Kawingian dan kawan-kawan sebagai tergugat. Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kantor Desa Garing Hukum Tua Wineru dan kawan-kawan sebagai turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut mengadili. 1. Menerima permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan penggugat. 2. Menyatakan perkara perdata ARM dicabut oleh para penggugat. 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Air Mandiri untuk mencoret perkara gugatan nomor 233 dalam register perkara yang bersangkutan, membebankan biaya perkara pada para penggugat sejumlah Rp1.869.000. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa kantor RRI terbit pada 3 September 2026 dengan memperingatkan bahwa tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan. Demikian berita panggilan sidang, saya selaku jurusita Nasir Sahibondang.

0: Duh, Bang Main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru ya. Demikian ada kotak band ya, kembali sudah hadir melengkapi malam Anda. Ya, jangan lewatkan nanti di jam 7 ya, kami hadirkan drama radio. Kali ini persembahan dari RRI Antikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda pendengar. Selain siaran radio yang Anda ikuti melalui berbagai siaran terestrial di berbagai seluruh RRI di tanah air ya, RRI juga hadir dalam Voice of Indonesia atau VOI ya, menjadi saluran siaran luar negeri yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. VOI menyajikan informasi juga mengenai berita, budaya, musik hingga diplomasi publik ya, bagi pendengar yang ada di berbagai negara. Dan sebagai stasiun internasional, VOI sudah mengudara memang sejak tahun 1945 juga, dan menjadi salah satu media internasional tertua di Indonesia. Siarannya menggunakan berbagai bahasa ya, untuk memperkenalkan kebudayaan serta pengetahuan Indonesia kepada masyarakat internasional dan warga Indonesia. Dan ya, pendengar, hingga tahun 2023, VOI menyiarkan program dalam 9 bahasa melalui gelombang pendek pada waktu tertentu selama 24 jam. Ya, dan ternyata penggunaan berbagai bahasa tersebut mendukung upaya RRI juga memperkenalkan informasi dan kebudayaan Indonesia untuk masyarakat mancanegara. Ya, dan kalau dilihat dari sejarahnya memang ya, permula setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan membutuhkan media untuk menyebar kabar kemerdekaan ini, ya, sehingga Yusuf Rono Dipuro kemudian membacakan teks proklamasi melalui Hosokyoku pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, ya, waktu itu, dengan menggunakan pemancar gelombang pendek Bandung. Nah, pendengar, pemancar Voice of Free Indonesia kemudian selesai dibangun pada 23 Agustus tahun 1945 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, dan Presiden Sukarno waktu itu menyampaikan pidato melalui pemancar tersebut pada 25 Agustus, kemudian Muhammad Hatta 29 Agustus 1945. Nah, pendengar, hingga kini Voice of Indonesia menjadi bagian dari RRI dalam menjalankan fungsi penyiaran Indonesia kepada masyarakat internasional, dan kehadirannya tentu untuk meneruskan sejarah panjang Radio Indonesia dalam menyampaikan informasi kebudayaan dan pesan kebangsaan kepada dunia.

Baik, pendengar, saya tambahkan dengan Dokter Cinta ya dari Dewi Dewi. Nanti setelah itu Anda akan segera ikuti drama radio persembahan RRI Entikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat.

0: Alam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM satu ya?
1: Oke. Siap, adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Gitulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana gak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: Terus, abang ngerasa tertinggal?
1: Iya nih, Pak. Kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah, betul banget, Bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa, coba?
1: Ya, mikir. Sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Hehe, siap pak.
2: Makasih ya pak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Bank bersama melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan monitor impact and outcome meeting online video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal

Ya baik, baik ya. Nanti setelah Arman Maulana dengan lagunya Hanya Engkau Yang Bisa, akhiri kursus kita untuk malam ini. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan Manado Sore sekaligus mengakhiri ya untuk malam hari ini dengan menyapa Anda kaum muslim dan muslimah kembali lagu-lagu religi hadir sampai di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Gak gitu juga kali. Itu ibarat makan. Kamu suka pedas, aku suka manis. Gak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya. Jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi gak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada

at busiska. Aduh Ibu, busiska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Musiska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Musiska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi, saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja Ibu Ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

muslimin dan muslimah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak mendirikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi

Iya, kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, nanti berakhirnya Lis Hadi Sandi dengan lagu religi ya, insya Allah tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini ya, di Manado Sore, sekaligus mengakhiri pengolahan saya dengan anda di kesempatan hari ini Jumat 11 September 2026. Nanti di pukul 8 kita akan jelang untuk penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Sentral Pro 3. Dan sekaligus saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pengurusan kubur yang pasti adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: ini. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri di atas volume, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan di sampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, 101 RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia 81 tahun RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia 81 kan ada sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Seorang masyarakat, Ferdinando berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka memperkenalkan

0: Kompol Hari Kurniawan bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
1: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri juga dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
2: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
0: Di usia

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
1: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta Direktur Utama PT GC.
2: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
4: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
5: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah Nunu Andriana mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petuk Ketimpun, dan Panti Jompo.
4: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, yang memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan
5: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
6: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
5: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
7: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan

0: hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
1: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
2: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
3: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
2: Each year, how to achieve the target.
1: Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Negara Indonesia memiliki lebih dari 30.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia

0: 10.000 sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
1: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40.000. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30.000 lebih sumber daya hayati, sumber

0: Pertahanan Markus Wibowo mengatakan, kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
1: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar. Terus meningkat, pemerintah tetap mengawal ini. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan ya jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
0: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
2: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari di kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
0: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta

0: Asosiasi Herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sports Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih teman-teman. Saat ini kami saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industry hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview, serta ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan berita nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini. Saya Ike Darsono Momoya hadir kembali untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini 11 September 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 di hari ini, yang pagi tadi sudah dirangkaikan dengan upacara ataupun apel dalam rangka Hari Bakti Radio yang ke-81, dirangkaikan dengan penyulutan obor Tri Prasetya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pastinya tetap dalam suasana bahagia sebagai kami, insan RRI dan angkasawan-angkasawati RRI yang hari ini merayakan hari ulang tahun, turut berbahagia juga ya bersama Anda, dan tetap bersama kami malam hari ini.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Siti Nurhalisa dengan Terbaik Bagimu yang hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Oke, menyapa untuk Anda semua pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi tanpa terkecuali malam hari ini yang tetap bersama kami ya. Semoga malam hari ini suasana yang tetap menyenangkan menjadi bagian Anda pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, apalagi di hari ini masih dalam suasana bahagia merayakan hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Oke, lagu selanjutnya Kamu Yang Kutunggu dari Rosa featuring Afgan.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi demikian yang hadir untuk Anda. Seperti yang kau minta dari Pongki Barata bersama Baim ya. Oke, selamat malam untuk Anda. Salam paling bahagia di suasana malam hari ini. Pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Dan di pukul 21 nanti, saya akan buka line telepon untuk Ruang Rindu di malam hari ini. 0821-9583-5080. Jadi untuk Anda, pendengar dan penggemar setia RRI Manado, tetap bersama kami dan Anda tetap ikuti Ruang

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda. Dan selamat berjumpa kembali di suasana malam hari ini di acara Ruang Rindu, tepatnya di hari ini 11 September, ya, hari Jumat 11 September 2026, bertepatan juga dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Oke, apa yang kesan-kesan Anda selama ini, ya, bergabung bersama kami, atau juga Anda menceritakan harapan Anda, ya, di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi atau Radio Republik Indonesia Manado, ya. Oke, sesudah lagu dari saya hadirkan lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Iya, oke, untuk Anda. Saya hadirkan dulu Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun, baru saya kembali untuk Anda di 0821 9583 5080.

0: 101 kali informasi dan inspirasi. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Bahagia selalu, panjang umur, dan iya, sukses selalu ya. Oke, okay. Jadi kita semua berbahagia untuk hari ini di mana Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun. Oke, okay. Iya, di ruang rindu malam hari ini saya berharap ada yang punya kerinduan untuk bergabung dengan kami. Silakan di 0821 9583 5080 untuk bergabung malam hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun. Ya, Anda boleh mengucapkan selamat ulang tahun ya. Oke, dan dengan disertai harapan-harapan ya, harapan ada untuk Radio Republik Indonesia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Oke, ya silakan Pro 1, selamat malam.
1: Halo. Ulang rindu, ya. Berbagi rindu, memori lewat lagu, selamat ya, malam.
0: Selamat malam. Ya,
1: yang punya dengan Bunaken, siapa? Haryati.
0: Ibu Haryati yang punya Bunaken ya. Oke, okay, ya. Yang punya Bunaken, Ibu Haryati, harapan-harapan Anda, kesan-kesan Anda ya. Di hari ulang tahun RRI yang
1: ke-81. Selamat ulang tahun buat RRI yang ya. ke-81. Semoga panjang umur ya. Dan semoga lebih maju lagi dan lebih baik lagi ke depannya.
0: Ya, amin. Ya.
1: Dan ya. Harapannya itu saja Ibu Ike, semoga ya. Lebih baik untuk kedepannya. Ini sudah terbaik, tapi ya. Mungkin lebih baik
0: lebih
1: lagi.
0: Lebih baik lagi, amin. Ya, ya mudah-mudahan. Dan ya. Itu harapan. Oke, ya silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat ya. Bertugas. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Sehat selalu. Amin. Kalau tidak ada kru, tidak ada radio kan Ibu Ike. Ya. Terutama kru-krunya, siap-siap semuanya, ya, terutama amin. Ibu Ike, Ibu Yelin, Bu Maik, dan Ibu Priscila, semua sehat-sehat.
0: Iya, harapan kami baru, juga demikian ya. Ya. Oke.
1: Okay. Lanjut, salam, tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Elizabeth yang ada di Papua Utara, apa kabar, salam sehat. Yang kedua ada Ibu, ada Kak Ellen yang ada di Tondano, salam kasih bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Jain, Ibu cantik yang ada di Ermadidi, salam sehat, salam kompak selalu. Itu saja Ibu Ike, terima kasih, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bunaken, yang punya Bunaken ya, asik ya. Oke, iya, di belakang Ibu Haryati Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam ya. Bu Chan.
0: Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan ya. Ibu Hermina.
0: Ibu Hermina, di mana Ibu Hermina?
2: Bitung Sari Kelapa.
0: Bitung Sari Kelapa. Bukan Kelapa Sari ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, silakan Ibu Hermina, ini hari ulang tahun RRI, apa harapan dan ya, kesan-kesan atau apa yang bisa ya, diucapkan di hari ulang tahun ini?
2: Pesan dari masa ke masa RRI tetap relevan dan dekat di hati masyarakat.
0: Oke. Okay.
2: Selamat ulang tahun RRI ke-81, terus menginspirasi negeri.
0: Oke. Okay. Ya, silakan Ibu Hermina, kirimnya buat siapa?
2: Pertama-tama buat Ibu cantik. Selamat bertugas di malam hari ini. Tetap semangat. Sukses selalu dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat yang tiga orang, tiga orang Kang.
0: Iya, tiga orang.
2: Buat tiga, ya buat tiga orang. Buat Pak James yang ada di
0: Winorangian.
2: Winorangian. Ya, selamat malam buat Pak James. Ada salam dari saya Bu Hermina yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam kompak selalu, semoga sehat dan diberkati Tuhan. Baru buat Bapak Saga yang ada di Bitung, selamat malam Bitung Girian. Buat Pak Sagai, semoga sehat dan salam kompak selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Dan terakhir buat Buat Mbak Elis, buat Mbak Elis yang ada di Winenet, selamat malam Mbak Elis. Kiranya di malam hari ini tetap enjoy, tetap diberkati Tuhan dan semangat. Salam kompak, selalu sehat dan diberkati Tuhan. Buat Bu Chan yang cantik, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Guru cantik yang ada di Sari Kelapa Bitung ya. Oke, semoga kehadiran dari pendengar juga ya tetap memberikan semangat untuk kami. Andalah tanpa Anda juga ya kami tidak bisa apa-apa ya. Oke, jadi dibutuhkan juga semangat dari Anda untuk terus berpartisipasi dalam setiap acara RRI Manado ya. Itu harapan kami untuk pendengar. Di belakangnya Ibu Ibu Hermina ya. Satu lagi. Oke, Prof. Satu selamat malam. Halo.
3: Selamat malam, Bro.
0: Iya.
3: Mbak Ika.
0: Oke, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Natalia di Toli-Toli, Mbak Ika.
0: Oke, Ibu Natalia di Toli-Toli. Oke, Ibu Natalia. Ya,
3: Mbak Ika.
0: Iya,
3: selamat hari ulang tahun RRI. Harapannya ke depan tentunya lebih baik, Mbak Ika, dari tahun-tahun kemarin.
0: Iya, amin. Iya. Terus itu saja ya Ibu Natalia.
3: Iya, Pak Ika.
0: Iya, Ibu Natalia dari ini Palu atau Toli-Toli sudah kembali?
3: Sudah di Toli-Toli, Pak Ika.
0: Sudah di Toli-Toli.
3: Tadi saya lagi menghadiri acara hari ulang tahun RRI, tadi saya lagi naik ke atas.
0: Di Toli-Toli ya. Oh iya.
3: Iya, masih ikut penyimpan obor.
0: Penyimpan obor. Oke, iya. Oke, silakan Ibu Natalia. Kirimnya buat siapa?
3: Ya. Kirim yang pertama ya, mau balas salam buat Cliff yang ada di Motoling ya. Makasih salamnya Cliff. Harapan ada sehat ya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Terus yang kedua ada Ibu Ros di Lelem. Selamat malam Ibu Ros, apa kabar? Salam sehat, salam kompak selalu. Tuhan memberkati Ibu Ros dan keluarga juga di rumah. Terus yang ketiga ada Elis di Bitung. Selamat malam Elis, salam sehat ya. Salam kompak selalu, harapan juga ada sehat-sehat. Terus buat Mbak Ika, tetap semangat, kita selalu bahagia selalu.
0: Amin.
3: Doa terbaik buat Mbak Ika dan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Makasih Mbak Ika, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Ini pendengar yang masuk bergabung bersama kami adalah pendengar-pendengar setia walaupun jauh tetapi tetap di hati Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi sebelum saya hadirkan dua buah lagu ya. Oke, Pro Satu selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam Ibu Kedar Senemam saya.
0: Selamat malam. Dengan oke, lanjut.
4: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Bung Benny Jo di Boltara.
0: Iya, oke, Bung Benny Jo, kesan-kesan dan harapan Bung Benny Jo di hari ulang tahun ke-81 RRI.
4: Di pertama kali Ibu Pek, saya mengucapkan kehayu HUT RI yang ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ya. Ucapkan selamat ulang tahun. Harapannya untuk RRI apa yang sudah baik dipertahankan gitu ya. Apa yang sudah baik dipertahankan dan yang masih kurang diperbaiki. Karena RRI itu merupakan rumah rakyat ya yang selalu memberikan edukasi inovasi kepada pendengar atau pemirsa bahkan seluruh warga masyarakat negara Indonesia. Seluruh ini seluruh Indonesia kan ada RRI. Itu harapan saya.
0: Oke. Iya, silakan Bung Benny Jo, kirim buat siapa?
4: Oke deh, tentunya bersama-sama Ibu Kedar

0: hari dan ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati, no? Dan yang ketiga, yang ketiga ada Pak Sagai juga. Iya. Jadi ingat tentang pasien 01 ini, Pak Sagai. Iya. Selalu salam keluarga itu aja, Ibu. Kek, makasih.
1: Selamat. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Bung Benny Jo. Ya, sepertinya kalau melihat keaktifan dan kesetiaan dari yang masuk-masuk di Ruang Rindu dan juga di acara-acara RRI Pro 1 ya, yang aktif di dialog interaktif atau juga di setiap acara kontak-kontak seperti ini ya, ya yang lebih pantas untuk jadi pemerhati ya, pengurus pemerhati RRI ya. Harusnya ya, kalau di ada di Manado ini yang luar saja ya, walaupun luar tapi sangat-sangat aktif dan sangat-sangat menginspirasi sampai di tingkat nasional, itu artinya membawa RRI Manado, juga mewakili RRI Manado ya. Ibu Natalia juga, Ibu Haryati, dan yang sudah masuk-masuk ya, Ibu Hermina juga yang sudah aktif-aktif. Ada Cliff juga yang dan Ibu Fatmawati yang aktif di tingkat nasional. Ya, yang pasti kami mengapresiasi ya untuk kesetiaan dan juga keaktifan di setiap acara RRI ini yang kami harapkan demikian untuk Anda. Anda mengharapkan kami juga demikian. Kami mengharapkan juga timbal balik lah dari Anda pendengar, yang apalagi pengurus, dikatakan pengurus. Kalau tidak aktif apa boleh buat ya, apa salahnya kalau yang di luar yang lebih aktif. Seperti Bung Benny Jo, Ibu Fatmawati, ada Cliff yang aktif di tingkat nasional. Dan beberapa pendengar yang selalu aktif di tingkat nasional, oke? Adalah yang sebenarnya pemerhati, pendengar, penggemar RRI. Oke, yang pantas diapresiasi untuk Anda. Selamat malam, ada Nostalgia Lama dari Panbers, saya hadirkan, dan Air Supply Making Love. Selamat malam untuk Ibu Neti Pogalin yang ada di Jakarta ya. Jakarta atau Bali ini, Ibu Neti. Terus ada KC Ayal, selamat malam. Selamat bergabung bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Kita lanjut lagi untuk 082195835080 untuk malam hari ini, edisi spesial di hari ulang tahun RRI ya. Oke, apa harapan Anda dan apa kesan-kesan Anda? Silakan Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo. Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Cantikku.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Fatmawati.
0: Aduh, sudah. Iya, melalang buana di nasional ya, udah lupa balik. Udah lupa balik. Udah kebanyakan.
1: Aduh, suaranya.
0: Iya.
1: Kelupaan.
0: Iya, sudah asik.
1: Suaranya kan udah menyanyi toh, jadi kelupa.
0: Iya, sudah asik sama Ita Purnamasari, lain-lainnya di pusat. Iya, lupa iya, kembali betul. Menado.
1: Ayo itu dong.
0: Iya. Iya, tapi terima kasih ya, apresiasi ya. Untuk Ibu Fatmawati, ya. Ada seperti Bung Benijo, ada ya. Bung Cliff juga ya, yang ya. Sudah aktif mewakili RRI Manado di tingkat nasional ya, itu yang harus kami apresiasi juga di ya. Hari ulang tahun RRI ya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Iya. Oke. Ya, silakan Ibu Fatmawati, apa kesannya, apa harapannya di hari ulang tahun RRI ini?
1: Harapan saya semoga ya. RRI yang terbaik juga membawa wawasan yeah. edukasi yang terbaik. Itu aja.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, silakan Ibu Fatmawati yeah. kirimnya okay. buat siapa?
1: Buat Rombe Bunda Cantik yang yeah. baik hati.
0: Terima kasih.
1: Makasih ya soal kesu telepon.
0: Terima kasih.
1: Semoga diberkati.
0: Iya. Amin, amin, amin.
1: RRI yeah. lagi ber-happy-happy sekarang.
0: Iya.
1: Yeah. Semoga yang terbaik aja deh.
0: Amin, amin.
1: Buat yeah. fans-fans yang selalu aktif di udara dan
0: iya.
1: di darat.
0: Iya. Siang aktif-aktif iya, itu yang
1: malam juga iya. aktif-aktif.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kita mau salam Jo. Aduh tuh artis Kang, aduh bagaimana? Yang di bulan putih itu.
0: Iya.
1: Mau kalah dia aja.
0: Iya, pastinya. Itu iya. sang motivator ya.
1: Apa
0: dan? Iya, motivator sebenarnya dari penggemar dan iya. pendengar RRI Manado iya. untuk memang terus aktif ya, itu iya. yang diinginkan sebenarnya dari
1: betul.
0: Dari iya. Fans RRI ya.
1: Okay. Iya betul.
0: Iya betul. Oke. Okay.
1: Terus mau salam ada Torampe Ibu Haryati juga apa iya. kabar? Yang ketiga ada ya. Siapa ya? Oh, Ibu Melvana di situ.
0: Iya.
1: Itu Jo, ya. Bu Ike.
0: Oke.
1: Okay. Yang baik hati, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam Ibu Fatmawati ya. Oke, okay, jadi kalau sudah di nasional jangan lupa di lokal. Kasihkan ya. Oke. Okay. Ya, di belakangnya Ibu Fatmawati silakan 082195835080. Selamat malam untuk Ibu Natalia yang lagi nonton ya. Oke, okay, semangat Mbak Ike cantik. Terima kasih ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Natalia cantik juga. Ada ya KC Ayal, ada Ibu Neti Pogalin ya untuk Bunda cantik yang lagi kawal artisnya terus ya, si Agatha ya, sukses terus. Ya, ada Tante Seni ya yang ada di Kayu Uwi, keluarga Aring Watung. Selamat malam Tante Seni, ada Oman ya, sehat-sehat selalu ya. Ada sang pengantin baru keluarga Tigau, Aring di Kakas atau di Kayu Uwi nih. Untuk Bapak Tommy, Ibu Nancy ya, sehat-sehat selalu. Dan ya kapan mau pasir Kakas kata. Oke, okay. Ya ditunggu undangannya ya untuk Ibu Nancy, Bapak Tommy, keluarga Tiga Aring. Selamat malam untuk keluarga Aring Rebet juga, ada Tante Unggu. Selamat malam bersama Tia sekeluarga, ada keluarga Aring Raintung juga, ada Tante Rane, ada Christian Keso juga bersama Evi dan keluarga semuanya. Tetap mendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke okay? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Ya. Halo, selamat malam, Mbak Ika.
0: Selamat malam, dengan ibu siapa di mana ini? Ya.
2: Ibu Moni di Mokupa.
0: Ibu Moni di Mokupa ya. Oke, Ibu Moni.
2: Iya.
0: Kesan-kesan Ibu Moni di hari
2: sukses
0: ulang tahun.
2: Selalu.
0: Iya. Oke.
2: Baik, cantik,
0: iya.
2: Sehat kuat.
0: Amin.
2: Rindu sekali mau baca cerita, cuma
0: iya.
2: Dengar-dengar Mbak.
0: Oh iya. Iya. Oke. Okay. Kebetulan lagi live di FB. Untuk malam hari
2: iya.
0: Ini ya saya ya. Oke. Okay. Iya. Ya,
2: semangat,
0: Ibu Moni ya.
2: 1 RRI.
0: Iya, terima kasih. Iya. Di hari
2: sebenarnya jujur ya. Kita ada taruh di FB
0: ya,
2: Mike sama Mbak Ike
0: ya,
2: karena kita fans sekali tuh suara.
0: Oh ya, terima kasih. Oke, okay.
2: Ya, penyiar ya. Yang luar biasa.
0: Iya, terima ya. Kasih.
2: Kita susah masuk memang, cuma ya. Kita sudah ikuti sejak 2012
0: ya.
2: Untuk Pro 1
0: tetap bergabung ya.
2: Kita jauh hilang jaringan.
0: Iya, ya. Oke, okay. Ya tetap. Ya. Kembali ya, oke okay, ya, oke okay, terima kasih Bu Moni ya, oke okay, silakan kirimnya buat siapa 3 orang spesialnya,
2: ya untuk ya. Pimpinan dan staff, kru RRI,
0: ya
2: sehat semua,
0: ya, amin,
2: jaya di udara,
0: ya,
2: semoga siarannya lebih luar biasa,
0: iya amin,
2: untuk semua teman-teman yang pencinta Pro 1,
0: ya.
2: Yang tidak bisa saya sebutkan.
0: Ya.
2: Manado Bitung. Pawangkoan Leilem.
0: Ya.
2: Semua pencinta.
0: Oke.
2: Okay. Sehat semua.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bu Moni ya. Ya, segitu aja ya. Oke, okay, tidak ngirim buat siapa-siapa. Iya, ya, oke. Okay. Terima kasih dan terus bergabung ya Ibu Moni ya. Oke.
2: Okay.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Oke,
2: okay.
0: Iya selamat malam. Pastikan terus bergabung ya. Oke, okay, terima kasih Ibu Moni yang ada di Mokupa ya. Oke, okay, selamat malam untuk Ibu Hami Mamonto, Ibu Aming ya, yang ada di Kota Mubagu ya. Selamat malam untuk Ibu Ami bersama bapaknya ya, anak-anak semuanya. Salam paling manis ya. Oke. Okay. Kapan lagi mau ke Gorontalo, Ibu Ami ya? Pastinya dalam waktu dekat saya mau ke Gorontalo. Sukses selalu Ibu Ika sayang, oke? Okay, terima kasih Ibu Ami ya, oke? Okay, yang pasti dalam waktu dekat sudah minta cuti ke Gorontalo ya, Ibu Ami. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Ibu Ika.
0: Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Ika.
0: Ibu Els, oke? Okay. Ibu Els di
3: Makalisung.
0: Di Makalisung belum pindah. Belum pindah ya Ibu Els. Oke Ibu Els, apa harapan-harapannya, pesannya untuk RRI yang merayakan hari ulang tahun di hari ini Ibu Els?
3: Buat RRI
0: ya.
3: Selamat tahun yang 81.
0: Iya.
3: Selamat tahun yang 81 ini.
0: Iya.
3: Memang sebaik, terbaik.
0: Iya.
3: Baik untuk menyambut 82 kan Ibu Ika,
0: ya.
3: Yang terbaik lagi.
0: Amin.
3: Semua motivasi-motivasi yang kami sudah dengar itu
0: ya.
3: Sudah mendapat lebih pengalaman lagi.
0: Iya.
3: Motivasi yang terbaik di RRI.
0: Iya. Oke. Iya. Kirimnya buat siapa Ibu Els?
3: Ya.
0: Mau kirim buat siapa?
3: Pertama tentu yang paling spesial buat Ibu Ika yang sedang bertugas.
0: Iya.
3: Selamat malam, sehat,
0: ya.
3: Sukses, sejahtera, selamat selalu bahagia dan bahagia,
0: ya.
3: Diberkati sama keluarga tercinta di rumah.
0: Amin. Ya.
3: Lanjut 3 spesial. Yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung, salam sehat.
0: Ya.
3: Yang kedua juga ada Pak Aco di Bolmut. Yang ketiga Pak Jumai di Ambon, semuanya salam sehat, diberkati masing-masing.
0: Iya.
3: Makasih. Selamat
0: ya.
3: Malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, sekali lagi untuk Ibu Ami, Ibu Hami Mamonto dan keluarga yang ada di Kota Mubagu ya, Ibu Ami ya. Selamat malam. Bapak juga selamat malam, anak-anak semuanya. Sukses selalu, salam manis dan ya, pastinya nanti jumpa kembali ya setelah tahun lalu ya Ibu Ami di Gorontalo ya. Oke. Dan ya mudah-mudahan bisa jumpa kembali di Kota Mumbagu, tapi dalam waktu dekat akan ke Gorontalo ya Ibu Ami ya. Oke, selamat malam semua pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya hadirkan dulu dua lagu dan saya kembali untuk Anda tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 21 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Silakan di 082195835080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Oke, silakan. Selamat malam semuanya yang tetap bergabung bersama kami untuk suasana malam hari ini. Silakan sekali lagi di 082195835080 ya. Oke, Anda bergabung bersama kami. Oke, ya, silakan. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Halo.
1: Dengan Ibu Ros.
0: Ibu Ros di Leilam. Oke, Ibu Ros, gimana Ibu kesan, pesan, dan harapan untuk RRI di hari ulang tahunnya? Oke.
1: Okay. Semoga RRI tetap jaya ya. Di udara.
0: Amin. Mm-hmm. Terus sudah ya. Oke.
1: Okay. Buat kita, terima kasih sangat terpenting yang selalu memberkati.
0: Amin.
1: Malam ini.
0: Ya, amin.
1: Berkat dengan keluarga di rumah.
0: Ya, amin.
1: Selamat datang.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Ada Sterlita Burian,
0: ya.
1: Ada Nita Dilela,
0: ya.
1: Ada Ibu Natali, kita
0: Okay. Ya, malam hari juga Ibu Ros, terima kasih ya. Oke, di belakangnya Ibu Ros, silakan 082195835080. Oke, ya, silakan untuk Anda di belakangnya Ibu Ros, 082195835080. Oke, ya silakan Anda bergabung bersama kami di saat ini untuk Ruang Rindu yang merupakan hari spesial di hari ini dan edisi spesial juga di hari ulang tahun yang ke-81 RRI. Ya, silakan untuk Anda. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo. Ya, selamat ya. Malam, Mbak Ike.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ani, Mbak Ike.
0: Iya, Ibu Ani di mana, Ibu Ani?
2: Ah, di Ketembagus. Selamat hari ulang tahun yang ke-81, Mbak Ike.
0: Iya, terima kasih.
2: Harapan gaya di udara dan kru-krunya tetap semangat.
0: Iya, amin.
2: Di udara.
0: Oke.
2: Salam Jo yang saya lewat tadi. Ada kiram ke Ibu Ros, apa kabar? Salam sehat, salam sukses. Ada kiram ke Ibu Seri Sejika.
0: Iya.
2: Ada kiram ke siapa ya? Ibu Nasalia juga di Kalitori sehat, sehat, baik tugas tetap semangat.
0: Oke.
2: Tetap jaya di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Tetap semangat ya. Kalau Anda pendengar dan penggemar RRI Manado ya, tetap bergabung bersama kami yang pasti di luar daerah, bukan cuma di Manado saja, tetapi yang di luar daerah tetapi rajin dan tetap setia bergabung bersama kami. Oke, okay? Silakan untuk Anda. Ya, Ruang Rindu, apalagi yang di luar daerah ya, kalau merasa rindu, tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terasa ingin pulang kampung ya, benar enggak? Yang ada di luar-luar daerah, yang mendengarkan kami, bergabung bersama kami, pasti ada perasaan rindu, perasaan gimana ya? Oke, silakan untuk Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk bergabung bersama kami, silakan di 082195835080. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, selamat malam. Bolehkah suaranya dikasih keras sedikit? Ya. Ya. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Ya, halo. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Leslie.
0: Ya.
3: Wilmut.
0: Di mana?
3: Dengan Leslie di Wilmut.
0: Oh, Ibu Meiti di Wilmut. Wilmut.
3: Iya,
0: Boltara. Oh, Boltara ya, udah sekarang sudah lebih dikenal dengan Boltara ya, Ibu ya. Oke, okay, Ibu Meiti harapan. Iya, oke. Iya. Di Boltara ya.
3: Iya.
0: Iya, oke, okay, silakan Ibu Meiti, apa harapannya untuk RRI yang lagi berhari ulang tahun di hari ini? Ya.
3: Mudah-mudahan RRI tetap jalan di udara.
0: Ya, amin. Terima kasih.
3: Ya.
0: Mungkin buat siapa? Ibu Meiti, tiga orang spesial ya. Ya.
3: Mbak Ibu.
0: Iya, iya betul.
3: Ya.
0: Ya.
3: Semoga harus tetap sehat-sehat.
0: Amin. Iya. Terus? Iya. Oke. Sudah ya Ibu Meiti. Siapa lagi yang mau dikirim? Tiga orang.
3: Tiga orang.
0: Iya.
3: Buat Benjo.
0: Iya.
3: Belmut. Salam kenal.
0: Iya.
3: Belmut tapi saya nggak kenal.
0: Besar juga ya Belmut ya. Botak Boltara.
3: Iya. Pak Aco lagi di Belmut. Boltara.
0: Iya. Terus?
3: Dan itu Ibu Fatmawati di Bitung.
0: Iya. Ibu Fatmawati di Bitung. Sudah ya? Oke, sudah tiga ya. Ya.
3: Di apa? Di mana dia, Kang?
0: Iya. Udah tiga ya? Iya. Setiap masuk, kirim untuk tiga orang ya. Oke. Iya. Oke, tetap rajin ya Ibu Meiti ya. Ya. Iya, tetap rajin, tetap setia ya. Iya. Iya. Yang pasti mulai saat ini lebih rajin, lebih setia. Oke. Iya, yang pasti ikutan terus ya. Iya.
3: Apa? Acara ruang ini.
0: Iya. Iya, iya ruang rindu pukul 9 sampai pukul ya pukul 21 ya sampai pukul 23 Ibu Meiti ya. Jadi cukup panjang 2 jam ya waktu kami untuk pendengar ya. Iya, oke terima kasih. Iya terima kasih Ibu Meiti ya. Oke sampai jumpa lagi ya. Oke selamat malam. Oke ya Ibu Meiti katanya pernah masuk tapi terhenti ya mungkin malu apa ya tapi yang pasti jangan malu ya Ibu Meiti dan yang lain juga yang ingin bergabung silakan di 08219853508 setiap acara Anda ikutan bergabung bersama kami jangan malu-malu ya jangan ragu-ragu. Oke. Saya akan hadirkan lagu ya dua lagu setelah itu saya kembali untuk Anda di ruang rindu malam hari ini masih ada waktu untuk kita. Ya, satu jam, kurang lebih satu jam lagi ya. Jadi silakan Anda memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk malam hari ini. Saya jumpa selamat malam yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Manado yang ada di lorong peternakan kanan. Selamat malam untuk yang ada di Kios Rama. Untuk keluarga Ratu Ella Mamuaya, Ibu Deti bersama Bapak Ferry, ada Andre, ada Dede dan juga Tesar ya, oke. Dan juga yang ada di Kio Saitun, ada keluarga Kapele Sologia, ada Bapak Rudi, ada Ibu Uto dan juga Feran ya. Keluarga Liando Mamuaya juga, ada Bapak Bapak Maxi, Ibu Deti, Ibu Meli bersama anak-anak Christian, Mercy dan Cici. Dan Putri, selamat malam dan selamat mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Ibu Rita dan Bapak Boy juga selamat malam yang ada di Kios Tante Rita, ya, Kios SL. Selamat malam, semoga usahanya semakin sukses saja. Untuk yang ada di Kios Tante Sally, ada Tante Sally, ada Bapak Hendro bersama anak, ya, ada Melan dan Junior. Selamat malam juga keluarga Mingki Saronsong ya yang ada di peternakan kanan hampir ujung ya. Untuk Tante Seni selamat malam ada juga keluarga Mingki Roring ya. Ada Bapak Doni, ada Ibu Fei dan anak-anak selamat malam dan tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagunya Diana Nasution dengan nyanyian Rindu. Kemudian ada Betaria Sunata Tinggal Mimpi. Selamat malam untuk Anda dan saya akan kembali usai dua lagu ini.

0: pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian lagu-lagu yang sudah hadir untuk Anda. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi ya untuk putaran selanjutnya. Untuk Anda ya yang ingin bergabung di 0821-9583-5080, ya sudah hadir ya Pak Fritz Tumbol atau Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan. Selamat malam Pak Boots ya. Oke, annyeonghaseyo. Oke. Ya, selamat malam Pak Boots. dan juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih untuk Pak Fritz Tumbol yang ada di Jeju, Korea Selatan. RRI semakin meningkatkan perannya seiring bertambah usia. Sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Pak Boots. Dan juga ya mantap ya. Ya jadi sini ya. Oke, terima kasih untuk Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan yang sudah mengirimkan ya WhatsApp ya. RRI semakin meningkatkan perannya seiring bertambah usia. Sekali di udara tetap di udara. Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih Pak Boots yang ada di Jeju, Korea Selatan alias Pak Fritz Sumbol. Semoga sukses juga yang terus di Jeju dan semua-semua yang ada di Jeju, Korea Selatan ya Pak Boots ya. Oke. Ya silakan di 082195835080. Oke, ada yang dari Jennifer Sigar di Likupang Kampung Ambong. Salam for Rodikson Kalatuang, Omni bersama Om John yang lagi badengar Pro 1 di Pantai Bolang. Semoga terhibur Jo for yang tugas. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Jennifer Sigar yang ada di Likupang Kampung Ambong yang lagi badengar Pro 1 bersama Rodikson Kalatuang, Omni bersama Om John yang lagi berdengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Okay? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ferdi Cliff yang ada di
0: Minasa. Oh iya, Ferdi Cliff yang ada di Minasa Selatan. Oke. Okay. Salah satu ya pendengar, penggemar dan pemerhati yang sudah semakin setia ya. Oke, okay, Pak Ferdi. Oke, okay, gimana menurut Pak Ferdi Cliff ya untuk RRI-nya, kesan-kesannya di hari ulang tahun?
1: Kalau kita mau kasih ucapan tentu yeah. Pertama selamat ulang tahun RRI yang ke-81 yeah. Yang menyusung tema Suara Indonesia yeah. Berdaulat, adil dan makmur.
0: Yeah.
1: Tentu harapan RRI selalu jaya.
0: Ya,
1: semakin terbang, terbang setinggi tujuh langit yang terus dan selalu mengudara untuk Indonesia,
0: Indonesia
1: bahkan
0: iya.
1: Mengglobal.
0: Iya, oke. Okay. Seperti Pak Ferdi Cliff juga yang sudah menasional juga ya bersama beberapa
1: amin.
0: Beberapa
1: kita harus
0: pendengar.
1: Membawa perwakilan.
0: Iya betul.
1: Mewakili. RRI Manado.
0: RRI Manado ya, apresiasi
1: dan catatan
0: untuk
1: juga
0: salah satu
1: teman-teman yang masuk ke nasional.
0: Iya.
1: Jangan kasih orang belakang, orang Manado belakang bikin malu toh.
0: Iya, betul.
1: Tapi orang Beijing yang terbaik punya.
0: Oke, okay, amin. Terima kasih.
1: Nasional, level iya. Nasional berarti sudah
0: mewakili RRI Manado ya.
1: Mantap.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, terima kasih untuk pendengar penggemar yang sesungguhnya. Oke, okay. Silakan. Mungkin buat siapa? Ferdi Cliff.
1: Tentunya kita bersalam pertama buat yeah. Ike dan Sonoma Muaya yang lagi tugas di yeah. Hari ini. Tentu harapan kami semua yeah. Selalu sehat dan diberkati.
0: Amin.
1: Dan semakin sukses.
0: Iya, yeah, terima kasih. Iya. Yeah.
1: Yang selalu mengudara untuk Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sebagai angkasawan-angkasawati.
0: Iya. Yeah.
1: Yang selalu memberikan yang terbaik bagi pendengar.
0: Iya, amin.
1: Tiga spesial iya. Kita rangkum semua Jo dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Lebih khusus warga Sulawesi Utara
0: iya.
1: Yang tetap setia dengan RRI. Lebih
0: iya.
1: Khusus Pro 1 Manado.
0: Iya, terima kasih.
1: Kita selalu setia mendengarkan karena iya. Ketika kita mendengarkan tuh. RRI, kita akan lebih
0: iya.
1: Lebih menambah wawasan,
0: lebih terbang
1: lagi. Kita akan terbentuk dan informasi yang sesungguhnya. Karena kita sudah tepat kita dengan ini RRI karena selalu memberikan apa informasi-informasi yang betul-betul akurat, tajam dan terpercaya.
0: Terpercaya. Okay.
1: Jangan yang lain.
0: Terima kasih. Iya. Selamat malam. Oke, selamat malam. Menjadi salah satu motivator juga ya. Ada beberapa yang sudah terbang ke nasional ya. Oke, okay, pasti Anda sudah mewakili RRI Manado ya. Oke, okay, terima kasih untuk pendengar-pendengar yang sudah terbang ke nasional. Oke, okay, selamat malam untuk Nelce Agustina ya. Untuk Ibu Cantik, Nelce Agustina, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Oke, okay, terima kasih sudah mengikuti live di YouTube, di FB ya. Oke, okay, terima kasih untuk ya Ibu Nelce Agustina Tebucan ya. Sukses ya di apa ya? Di tempat kursusnya ya, di sekolah bahasa Inggrisnya ya, untuk lebih maju lagi berbahasa Inggris untuk anak-anak ya. Terima kasih Ibu Nelce Agustina yang sudah bergabung malam hari ini. Oke, okay. Ya Prof. Satu selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan Pak siapa di mana ini? Pak Junaidi di Ambon. Oke, okay, Pak Junaidi. Oke, okay. Ya, harapan Pak Junaidi, kesannya untuk RRI ya, seperti apa?
2: Terima kasih, baik ya. Lembaga penyiaran publik ya, termasuk apa sorong penyerta peserta kebangsa pemerintah kebangsa ya.
0: Ya.
2: Salam kum, kalau boleh yang apa nama angkasawati ya. Selamat menjalankan tugas selalu akan datang ya. Selalu lebih berfaedah semua
0: ya, amin.
2: Itu dulu baik
0: ya. Oke okay. Ya. Ya silakan
2: baik ya, terima kasih banyak ya. Selalu berkat Tuhan
0: amin
2: sama keluarga
0: amin.
2: Ada ibu mau siapa ya? Pertama Aco, Bu Aco yang ada di Bromo, Bintara ya. Selamat ya. Malam dan harapan sehat. Saya menuju siapa nama? Agnes yang ada di Teli ya. Selamat malam ya. Agnes. Harapan sehat bersama keluarga. Ya. Yang ketiga dari Ibu Elis juga yang ada di Makalisun.
0: Ya.
2: Selamat malam dan terima kasih. Salamnya, salam balik dan ya. Harapan. Ya, selalu diberkati Tuhan ya.
0: Ya amin.
2: Itu dulu baiknya. Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Junaidi yang ada di Ambon. Oke, okay, dari Pak Fritz Tumbal atau Pak Boots untuk ya salam-salam kirim buat Ferdi Cliff yang ada di Motoling, Elise yang ada di Bitung dan Agnes di Bitung. Salam

0: Jeju, Korea Selatan, tapi tetap bergabung bersama kami, tetap mendengarkan kami ya, yang ada di sekitar Pak Buts juga. Selamat malam orang-orang Manado yang ada di Jeju, Korea Selatan, tetap merindukan Manado tentu saja, apalagi mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, satu lagi ya. Oke. Pas diangkat, pas terputus. Putusnya dari sana ya. Oke, dicoba kembali ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Oke, ya halo. Oh, ternyata sudah terputus betul. Oke, dicoba kembali ya. Saya tunggu satu penelpon lagi untuk putaran ini, 0821-9583-5080. Silakan untuk Anda, pendengar Pro 1 yang ingin ikutan bergabung lagi, 0821-9583-5080. Ya, oke, kalau belum ada, saya hadirkan dua lagu, baru saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan tetap bersama kami di ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, ya, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Mbak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini? Oke, Fiona di Berkamil. Silakan, Fiona.
1: Kita kembali bersama ya. Tuhan diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Terus dalam hidup.
0: Iya, terima kasih. Iya.
1: Topik, Mbak Ike.
0: Iya.
1: Hari ulang tahun ya. Untuk RRI
0: ya.
1: Yang 281 semoga ya. Jaya di udara terus. Semoga lebih baik lagi ke depan.
0: Iya. Terima kasih, amin.
1: Mau salam dong ya. Ada Ibu Natali yang dari Toli-Toli. Ada Pak Bus di Korea
0: ya.
1: Ada Haryati Bunasien
0: ya.
1: Terima kasih Bu ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga Fiona yang ada di Telling ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Cantik, Nelce Agustina bersama keluarga ya. Selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, dari Pak Buts yang dimaksudkan Agnes yang di Telling, katanya bukan yang di Bitung. Oke. Ya, Agnesnya ada di Telling. Oke, selamat malam. Annyeonghaseyo, Gamsahamnida. Oke. Ini belajar Korea ya. Oke, kebetulan ada Pak Butsnya di Korea Selatan yang terus bergabung bersama kami. Biar sejauh, kata Pak Buts bilang, tetap Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dekat di hati. Oke, kita nikmati dua lagu, baru saya kembali lagi untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Masih cukup waktu ya. Saat ini waktu di studio kami pukul 22:22 waktu Indonesia Tengah. Oke, ada The Thunderbirds dengan My Lonely Hearts.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang masih tetap bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya. Saat ini waktu di studio kami pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah, berarti kurang lebih setengah jam lagi. Jadi untuk Anda manfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk bergabung. Yang belum bergabung silakan, karena orang bilang kalau ni anda tak bergabung, nyenak muntah sono, tak muntah tidur ini malam, karena ya ingin bergabung tapi tidak bisa bergabung, ya pastinya muntah sono. Oke, ya Pak Tumbal Fried, salam kenal untuk Ibu Neti Pogalin yang ada di Jakarta, dari Pak Boots Matungkas, sementara ada Bajau ke Jeju Korea Selatan. Oke, Pak Boots yang ada di Jau Korea Selatan, salam untuk Ibu Neti Pogalin juga. Apa kabar Ibu Natali Soditolitolika? Ya, Ibu Natali Soditolitoli. Oke, ya Pro 1 selamat malam. Halo. Ya. Selamat malam. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Entus di Karombasan.
0: Iya, Entus di Karombasan. Oke, silakan Entus. Apa harapan Entus untuk RRI yang merayakan hari ulang tahun?
1: Selamat ulang tahun, selamat umur panjang RRI.
0: Iya. Iya. Oke, silakan kirim buat siapa? Tiga orang spesial.
1: Buat Pak Uke, ya, sama Pak Tugas, yang ada di Bitung, ada Esther Luta, yang ada di Wormwood, ada Pak Aco, yang ada di Kemon, ada Ibu Sieni, buat Mbak Ike, Mbak Kartin,
0: ya. Terima kasih Entus ya, yang ada di Karombasan yang sudah ikutan bergabung. Silakan di belakangnya Entus ya, 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda ya yang ingin ikutan bergabung di malam hari ini Ruang Rindu, tinggal barangkali dua putaran lagi ya, dua atau tiga putaran. Jadi untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, selamat malam ya. Oke, semuanya, ada yang tadi sudah coba-coba masuk bergabung tapi terputus, dicoba kembali mungkin jaringan ya. Oke, jadi untuk Anda yang sudah coba-coba bergabung namun setelah diangkat malah terputus. Oke, iya. Silakan untuk Anda masuk bersama kami di 0821-9583-5080. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Pak Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Elis Winenet Bitung.
0: Elis Winenet Bitung. Oke, Elis, seperti ya, apa harapan Elis, pesan-pesan untuk RRI di hari ulang tahun ini?
2: Harapan buat RRI.
0: Ya.
2: Semakin jaya,
0: ya,
2: semakin lebih baik lagi.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan angkasawan-angkasawati lebih semangat lagi.
0: Iya, semangat.
2: Ya.
0: Tetap kesannya, semangat. Lebih semangat.
2: Kesannya, ya, RRI
0: ya
2: adalah media yang sangat baik, yang masih tetap eksis
0: ya
2: sekarang.
0: Iya.
2: Iya, baik saja.
0: Oke, silakan kirim buat siapa, Elis?
2: Ya, salam buat Mbak Ike.
0: Ya.
2: Salam sehat selalu.
0: Ya, amin. Tuhan, terima kasih.
2: Bersama keluarga yang ya ada di rumah.
0: Amin.
2: Tiga spesial, yang pertama salam buat Ibu Agnes yang ya ada di Teli. Salam kompak bersahabatan selalu.
0: Ya.
2: Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Ya.
2: Salam sehat
0: ya,
2: selalu diberkati. Dan ketiga, salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Giren Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ike, terima kasih dan selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Oke, selamat malam, saya jumpai untuk Ibu Heni Rorim Pandey yang ada di Kayu Uwi. Banyak selamat untuk ketambahan cucunya ya. Oke, selamat ya, berbahagia tentu saja dengan kehadiran seorang cucu lagi di tengah keluarga Ibu Heni Rorim Pandey yang ada di Kayu Uwi. Juga untuk keluarga Watung Loloang, ada Pak Sony dan Ibu Betty ya, yang ada di Kayuwi atau di Malendeng. Selamat malam untuk Pak Sony dan Ibu Betty yang ada di Malendeng ya. Oke, tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Ya, Pro 1 selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nike.
0: Ibu Nike
3: yang berada di Politeknik sekarang.
0: Oh iya, jadi Politeknik Sonda Kiawa ya. Leilem. Oke, bolak-balik.
3: Leilem.
0: Oke, Leilem. Politeknik ya.
3: Tapi ada di Politeknik sekarang.
0: Iya, oke. Ya, silakan Ibu Nike, apa harapannya, pesannya untuk RRI di hari ulang tahun? Ya.
3: Harapan Ibu Nike di hari ulang tahunnya Pro 1
0: RRI
3: yang bukan Pro 1 kan?
0: Iya.
3: Semoga ada jaya terus di udara.
0: Iya.
3: Maju terus.
0: Iya.
3: Pandang mundur.
0: Iya. Maju terus, pandang mundur.
3: Jaya terus di udara.
0: Oke. Terima kasih Ibu Nike. Oke, silakan. Iya, tiga huruf spesial. Maju terus, pandang mundur. Iya. Iya.
3: Betul toh?
0: Iya. Betul.
3: Ya, mau kirim salam dulu.
0: Iya.
3: Buat Ike,
0: ya.
3: Terima kasih banyak saya terima itu Ibu Nike per telepon.
0: Ya.
3: Tuhan Yesus memberkati
0: ya,
3: di dalam tugas pelayanan di sepanjang malam ini.
0: Ya.
3: Diberkati terus amin. Bersama keluarga ya, keluarga amin. Yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya. Kirim salam tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Lita yang berada di Kakaskasen Tomohon.
0: Ya.
3: Selamat malam Ibu Lita.
0: Ya.
3: Dia kata mau dengar terus marung mau masuknya nak kata mau tak masuk jadi dia meminta kirim akan salam.
0: Dicoba-coba kembali Ibu ya Ibu Lita. Iya Ibu Litanya.
3: Selamat malam Ibu Lita. Ini salam dari Ibu Nike yang berada di Politeknik sekarang. Yang kedua ada Pak Boots yang berada di Korea Selatan. Selamat malam Pak Boots. Ini salam juga dari Ibu Nike. Yang ketiga ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Ini salam juga dari Ibu Nike. Kembali juga di studio Ibu Ike. Terima kasih banyak. Selamat kasih. Malam dan shalom.
0: Iya, terima kasih shalom damai di hati juga untuk Ibu Nike ya yang ada di Politeknik. Ya, jadi bolak-balik Politeknik Leilem ya. Oke. Iya, selamat malam. Oke. Silakan ya. Oke, baru disebut ya Ibu Eni ya, Ibu Heni Rorim Pandi yang ada di Kayu Uwi. Selamat atas ketambahan seorang cucu lagi. Selamat berbahagia ya Ibu Eni, Ibu Heni Rorim Pandi yang ada di Kayu Uwi. Oke. Iya, selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke. Di belakangnya Ibu Nike silakan 08219835080. Sekali lagi di 08219835080. Oke, saya tunggu karena sesudah dua lagu ini satu putaran lagi yang akan saya hadirkan untuk Anda sebelum saya tuntaskan atau selesaikan Ruang Rindu di edisi hari ini, edisi spesial 11 September 2026 di hari ulang tahun RRI yang ke-81. Oke, iya. Selamat malam semuanya yang tetap mendengarkan kami. Kalau Anda ingin bergabung di dalam Kota Manado ataupun di luar, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk terus bergabung bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Setiap acara yang kami hadirkan untuk Anda, diharapkan Anda juga ikut berpartisipasi bersama kami. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami. Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Pak Tommy.
0: Pak Tommy di mana Pak Tommy?
1: di Unima Tondano.
0: Unima Tondano, ya, oke, okay. Ya, silakan Pak Tommy. Apa seperti apa harapan Pak Tommy, kesan-kesannya RRI yang hari ulang tahun di hari ini, Pak Tommy?
1: Semoga RRI tetap jaya ya, di udara.
0: Terima kasih, amin. Ya, oke, okay, itu buat, saja. Ya.
1: Buat Mbak Ika.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih. Ya.
1: Tiga orang spesial. Ada Pak Boots ya, yang di Korea Selatan dan ya, Chris yang di Motoling.
0: Motoling.
1: Yang Estirita.
0: Ya.
1: Yang di Girian Bitung.
0: Ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Pak Tommy di Unima ya. Oke, semoga tetap ya, bergabung sama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, selamat malam Pak Tommy, terima kasih. Oke, iya, terima kasih untuk Ibu Heni Rory Pandey ya. Terima kasih salamnya untuk Ika Mamua ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Heni ya. Oke. Saya hadirkan lagu, dua lagu, setelah itu saya kembali untuk Anda di 082195835080 untuk putaran akhir Ruang Rindu malam hari ini, spesial di edisi hari ulang tahun dari RRI yang ke-81. Oke, ada lagunya Cukup Satu Kali dari Benny Panjaitan, kemudian Kembalilah dari Deloitte hadir untuk Anda ya. Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selama hampir kurang lebih 2 jam kami bersama Anda di Ruang Rindu malam hari ini akhirnya tiba di putaran terakhir Ruang Rindu. Silakan di 08219583508 ya. Terima kasih untuk Ibu Fatmawati Talib, Ibu Sek ya yang ada di Bitung. Terima kasih ya terus bergabung bersama kami juga di live FB. Iya. Oke, terima kasih. Dan Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Ya. Halo, selamat malam, Mbak Ica.
0: Iya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Esther Lita.
0: Aduh, Ibu Esther Lita. Di mana Ibu Esther Lita? Posisinya?
1: Di apa? Di Girian. Tapi di Girian. Posisi.
0: Oh, iya. Di Batu Putih. Oke. Okay. Iya. Silakan Ibu Esther Lita, harapannya, pesannya di hari ulang tahun RRI kayak yang ke-81.
1: Kata pesan cuma tetaplah selalu mengudara.
0: Iya, pastinya.
1: Sampai kapanpun.
0: Amin. Terima kasih. Iya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke. Iya. Oke. Itu saja ya, Ibu.

0: Ya, oke, silakan. Kirimnya buat siapa?
1: Pertama, Mbak Ika, terima kasih
0: Ya.
1: untuk angkat telepon. Salam
0: Ya.
1: sehat, semangat terus, bahagia terus,
0: Ya.
1: dan selalu diberkati bersama keluarga
0: Ya, amin.
1: tentunya. Oke, lanjut kita mau nanya apa? Ada terampe Pak Doni yang ada di Unima tadi.
0: Ya.
1: Nah, ini salam balik ya Pak Doni, salam kenal,
0: Ya,
1: salam
0: Pak Tommy
1: persahabatan
0: mungkin.
1: selalu
0: Ya.
1: walaupun hanya di udara.
0: Ya.
1: Oke, yang kedua ada
0: Ya.
1: terampe ada terampe Elis yang ada di Indonesia itu, dapat salam juga.
0: Ya.
1: Dan yang terakhir ada di terampe Bung Antus satu tadi yang sebagai aku.
0: Ya.
1: Yang ada di Karombasan.
0: Ya.
1: Itu satu kali. Terima
0: Oke.
1: kasih Mbak Ika
0: Ya.
1: dan
0: Oke.
1: selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam Ibu Esther Lita yang ada di Girian Bitung ya. Oke, Prof. Satu, selamat malam. Ya, halo.
2: Selamat
0: Ya.
2: malam, Anil
0: Oke.
2: Asyo Bu Ika.
0: Oke. Iya, Anil Asyo. Iya, dengan iya, mau bilang dengan siapa? Pak Bus
2: Iya, Bu
0: dari
2: Ika. Iya,
0: Jeju, Korea
2: Pak
0: Selatan.
2: Gut ini di Jeju, Korea.
0: Iya,
2: Aduh,
0: hanya
2: mujur atau
0: mujur.
2: masuk, eh.
0: Iya, hampir
2: Iya,
0: selesai ya,
2: Bu
0: tapi
2: Ika.
0: sudah sejak tadi, sejak
2: Iya.
0: awal bergabung ya. Oke,
2: Iya.
0: tapi hanya bisa
2: Di
0: juga.
2: ulang,
0: Ya.
2: selamat ulang tahun ya untuk RRI
0: Ya.
2: ke-81.
0: Ya.
2: Ada kesan dengan RRI di
0: Ya.
2: tahun 2018, Pak Buts hadir, dapat dapat piagam Bu Ika
0: Ya.
2: dari Kepala RRI Pak Samarwin waktu itu.
0: Iya.
2: Samirwan ya,
0: Samirwan, Pak
2: sorry.
0: Samirwan.
2: Pak Samirwan,
0: Iya.
2: ya. Jadi ada kesan di ulang tahun RRI
0: Iya.
2: ketika itu. Harapan Bu Ika untuk tahun sekarang ya,
0: Iya.
2: Seiring bertambahnya usia ke-81,
0: Iya.
2: RRI semakin meningkatkan perannya, ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan para penyiarnya tetap semangat,
0: Iya. Tetap
2: dan
0: semangat.
2: RRI selalu di hati, sekali
0: Iya.
2: di udara tetap di udara.
0: Oke. Iya.
2: Bu
0: Oke,
2: Ika,
0: silakan
2: boleh
0: kirim buat siapa? Iya.
2: kita mau salam tiga itu yang
0: Iya.
2: tadi kita sebut ya.
0: Iya.
2: Ada Elis di Bitung,
0: Iya.
2: dapat salam ya Elis. Tetap kumpul-kumpul selalu. Ada Agnes di Teling, dapat salam. Dan yang satu itu di apa ya? Saya lupa. Yang
0: Ferdi
2: satu
0: Cliff ya.
2: Oh, Cliff. Cliff,
0: Iya.
2: Cliff Botolin ya.
0: Iya.
2: Itu tiga biar biarnya nak baruci Kang, tetap
0: Iya.
2: cuma tiga
0: Tetap cuma
2: itu
0: tiga.
2: jam Bu Ika, tetap
0: Iya.
2: semangat, salam
0: Iya.
2: kompak selalu.
0: Terima kasih,
2: Ayo
0: Pak.
2: aseo
0: Annyeonghaseyo.
2: Gamsahamnida.
0: Gamsahamnida. Terima kasih, Pak Boots. Walaupun sudah di negeri yang jauh sana, tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, terima kasih Pak Boots yang pernah digadang-gadang menjadi ketua fans sebenarnya RRI Manado ya. Namun sudah melarikan diri ke Jeju, Korea Selatan. Oke, ya semoga tetap bergabung bersama kami, tetap merindukan RRI Manado ya, Pak Boots. Walaupun sudah di Jeju, Korea Selatan, tetap menyatu hati bersama kami. Itulah yang memang pendengar, penggemar, dan pemerhati RRI. RRI Manado yang terus bergabung bersama kami. Dimanapun berada, tetap hatinya di RRI Pro 1 Manado. Oke, sukses untuk Pak Boots dan semua yang ada di Jeju, Korea Selatan. Orang-orang Manado yang ada di sana, salam bahagia, salam sehat, dan tetap semangat, salam sukses dari kami yang ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, dari Ibu Eni, ya, Ibu Heni Roni Pandey yang ada di Kayu Uwi, untuk selamat malam buat Putri Grian Esterlita, selamat malam dan tetap ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagi yang bergabung tadi ya, penelpon yang terakhir ya, silakan dicoba-coba kembali ya, mungkin mendengar dari Korea Selatan langsung terputus. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung, coba-coba bergabung ya dan terputus, silakan dicoba kembali. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Ruang Rindu,
0: Iya.
3: selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Pak Li di Tuminting.
0: Oke, Pak Li di Tuminting. Oke, seperti apa menurut Pak Li di hari ulang tahun RRI? Iya, Pak Li.
3: Saya ucapkan selamat hari ulang tahun buat RRI.
0: Ya.
3: Ke-81 tahun.
0: Ya.
3: Semoga sukses terus. Jaya terus di udara.
0: Iya.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Iya. Oke. Iya, silakan ya. Pak Bu Pak Buts. Pak Li mau kirim buat siapa, Pak Li?
3: Oke, tiga spesial.
0: Iya.
3: Salam dulu buat Ibu Ike yang sedang bertugas.
0: Ya.
3: Terima kasih soal ke Pak Ike telepon.
0: Iya.
3: Salam sehat. Salam bahagia sehat. Selalu.
0: Ya, amin.
3: Mau salam tiga spesial. Yang baru lewat tadi ada Pak Bud di Korea Selatan.
0: Ya.
3: Selamat malam Pak Bud. Ini dapat salam dari Pak Li di Tuminting.
0: Ya.
3: Salam sehat selalu dan sukses selalu di sana. Yang kedua ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Apa kabar? Salam sehat. Salam sejahtera selalu.
0: Ya.
3: Dan yang ketiga ada di Perkamil sana ada Ibu aku terlupa.
0: Ya.
3: Ibu
0: Perkamil.
3: Perkamil
0: Fiona,
3: ya.
0: Ibu Fiona.
3: Fiona ya, ya. Betul. Terima kasih.
0: Ya.
3: Ibu Fiona di Perkamil, selamat malam. Dapat salam dari Pak Li di Tuminting. Salam sehat. Salam bahagia selalu.
0: Iya.
3: Kembali ke Ibu Ika.
0: Iya.
3: Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Pak Li. Pendengar, penggemar, pemerhati RRI Manado juga Pro 1 ya. Sudah sejak awal bergabung walaupun sampai malam hari tetap penasaran kalau belum bisa masuk ya Pak Li ya. Oke, Pak Li tetap setia bergabung walaupun sudah larut malam. Tetap bergabung di RRI Pro 1 Manado ya. Oke, yang pasti seperti yang sudah saya katakan, kalau belum masuk rasanya ada yang kurang. Bagi Anda yang memang benar-benar penggemar, pendengar, dan pemerhati RRI Manado, ya pasti kalau tidak masuk ada yang kurang, nyana mutasono kata. Oke, ya terima kasih untuk Anda ya, malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Oke, salam balik dari Pak Buts untuk Pak Li yang ada di Tuminting ya, Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan. Maaf yang baru masuk ya, selamat ulang tahun, semakin jaya dan sukses. RRI adalah sumber berita pertama. Oke, terima kasih untuk yang ada di 08-1244-5531 sekian-sekian ya. Namun saya sudah menutup untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Terima kasih yang sudah mendengarkan kami dan juga di live FB saya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah komen-komen. Terima kasih ya. Oke, kita akan jumpa di lain waktu dan kesempatan. Namun untuk kurang lebih satu jam ke depan, saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat, lagu-lagu pengantar tidur. Bagi Anda yang sudah mau istirahat malam hari ini, setelah mendengarkan setelah mengikuti dan bergabung di Ruang Rindu, dan juga untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas terkait dengan profesi Anda, apapun profesi Anda, dan masih terus menjalankan tugas-tugas Anda, tetap semangat dan tetap menjaga stamina yang bagus lagi. Dan tetap sehat untuk Anda, sukses, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Ike Darsono Memuaya, segera pamit dari ruang Anda untuk Ruang Rindu. Namun saya akan kembali lagi satu jam ke depan untuk menutup rangkaian siaran kami sepanjang hari ini di hari Jumat 11 September 2026 di hari ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.

mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada

0: disiarkan ke dunia internasional. Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
1: Dan di Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: はい。
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Jumat 11 September 2026. Untuk seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini dan saya Iqra Rasulullah Mamuaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut. Kita akan ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miske Atumole STH.
1: Kasih untuk waktu dan kesempatan sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi namamu ya Allah, ya Tuhan Bapa kekal di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mengucap syukur untuk hari yang baru, hari di mana kami akan memulai seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Kami sungguh bersyukur atas nafas hidup, atas kesempatan nikmat kehidupan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami masih diperkenankan oleh-Mu untuk bangun, menikmati, menjalani kehidupan di hari ini. Sebab itu sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu dalam program Mutiara Pagi di saat ini, memohon Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dapat memahami akan maksud dan kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dalam Alkitab, menjadi tuntunan pedoman bagi perjalanan hidup kami. Sebab itu kasihanilah kami orang-orang berdosa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi ini, saya mengambil satu bagian Alkitab dalam Kitab Perjanjian Lama, yakni Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Demikian satu ayat bagian firman Tuhan yang boleh dibaca di pagi hari ini, dan tema perenungan yaitu jagalah hatimu. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering memperhatikan kesehatan tubuh. Kita selalu menjaga pola makan, berolahraga yang cukup, dan berusaha menghindari penyakit. Namun ada satu hal yang juga sangat penting untuk kita jaga, yaitu hati. Dalam Alkitab, hati bukan hanya menunjuk pada organ tubuh, tapi juga menggambarkan pusat kehidupan manusia, tempat pikiran, perasaan, keinginan, keputusan, dan kehendak. Karena itu Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pertanyaan, mengapa hati harus dijaga? Karena dari hati terpancar kehidupan. Apa yang ada di dalam hati pada akhirnya akan terlihat melalui perkataan, sikap, keputusan, dan perbuatan kita. Hati manusia mudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Apa yang kita lihat, dengar, baca, dan siapa yang menjadi teman kita dapat memengaruhi hati dan pikiran kita. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati. Tidak semua yang menarik untuk dilihat harus dilihat. Tidak semua yang kita dengar harus kita percaya. Tidak semua yang dilakukan orang lain harus kita ikuti. Jagalah hati dengan memilih hal-hal yang membangun iman dan kehidupan kita. Jagalah hati karena hati memengaruhi perkataan. Apa yang ada di dalam hati seringkali keluar melalui mulut. Ketika hati dipenuhi kasih, kita akan lebih mudah berkata-kata dengan lembut dan membangun. Sebaliknya, ketika hati dipenuhi kemarahan dan kebencian, perkataan kita dapat melukai orang lain. Karena itu sebelum berbicara, kita perlu belajar bertanya apakah perkataan saya benar? Apakah perkataan saya baik? Apakah perkataan saya membangun? Jangan sampai kita rajin mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita rajin beribadah, tetapi perkataan kita justru menyakiti sesama, menyakiti keluarga, bahkan bisa menyakiti hati Tuhan. Kekristenan kita bukan hanya terlihat ketika kita berada dalam gereja, tapi juga melalui perkataan kita. Apakah itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam pergaulan, bahkan di dalam media sosial. Sebab itu marilah kita menjaga hati kita menghadapi pengaruh zaman. Nah, saudara-saudara, kita hidup dalam zaman yang penuh dengan informasi dan berbagai pengaruh. Media sosial dapat memberikan banyak manfaat, tapi dapat juga membawa pengaruh yang kurang baik. Karena itu orang percaya perlu memiliki kewaspadaan rohani. Jangan biarkan media sosial mengendalikan hati kita. Jangan mengukur nilai diri berdasarkan apa yang orang lain katakan. Jangan mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya atau berita hoax. Tapi sebaliknya, gunakan teknologi untuk hal-hal yang baik. Belajar untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, membangun relasi yang sehat, dan menyebarkan pesan yang membawa kebaikan. Untuk itu, jagalah hati dengan firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjaga hati, memenuhi hati dengan firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika hati kita dipenuhi firman Tuhan, maka kita akan semakin peka terhadap kehendak-Nya. Karena itu jangan hanya membaca Alkitab ketika sedang menghadapi masalah. Jangan membaca Alkitab ketika sedang dalam pergumulan atau dalam persoalan ataupun dalam kesulitan hidup. Tetapi jadikan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan setiap hari sebagai bagian dari kehidupan orang-orang percaya. Untuk itu jagalah hati dengan doa. Kita tidak dapat menjaga hati dengan kekuatan sendiri. Ada saatnya kita kecewa, marah, takut, iri, atau terluka. Karena itu bawalah semuanya kepada Tuhan dalam doa. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jagalah hatiku, bersihkan hatiku dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada-Mu. Berikan aku hati yang penuh kasih, pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati." Doa bukan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita, tapi juga meminta Tuhan mengubah hati kita. Hati yang baik menghasilkan kehidupan yang baik. Amsal pasal 4 ayat 23, bacaan bagian firman Tuhan kita di pagi ini, pada ayatnya yang ke-23, langit ayat 23 bagian B, dikatakan, "Karena dari situlah terpancar kehidupan." Ini berarti keadaan hati sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan. Jika hati kita dipenuhi kasih, maka kasih itu akan terpancar dalam tindakan. Jika hati kita dipenuhi sukacita, kita dapat membawa sukacita kepada orang lain. Jika hati kita dipenuhi pengampunan, kita tidak akan mudah menyimpan dendam. Dan jika hati kita dipenuhi firman Tuhan, kehidupan kita akan semakin diarahkan kepada kehendak Allah. Karena itu, perubahan hidup yang sesungguhnya dimulai dari perubahan hati. Kiranya setiap hari kita dapat berkata, Tuhan, jagalah hatiku supaya pikiranku benar, perkataanku membangun, tindakanku menjadi berkat, dan seluruh hidupku memuliakan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini senantiasa mengajarkan kita untuk selalu dapat menjaga hati kita, karena dari hati kita akan terpancar kehidupan kita. Semua tindakan-tindakan perbuatan yang kita lakukan bermula dari hati. Karena itu marilah kita menjaga hati kita supaya hati kita tetap penuh dengan sukacita. Hati kita tetap terjaga dari hal-hal yang tidak benar, yang dapat menyakiti hati sesama, menyakiti hati keluarga, pasangan kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita semua, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kehidupan ini. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, atas waktu kesempatan yang indah yang sudah diberikan bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Setelaut, dimanapun mereka berada, yang bisa menjangkau siaran ini, yang sudah mengikuti firman Tuhan, firman yang begitu indah dan baik, yang mengajarkan, mengingatkan kami untuk dapat menjaga hati kami, sehingga hati ini tetap penuh dengan sukacita. Karena dari hati ini akan terpancar kehidupan kita melalui perkataan-perkataan, tindakan, dan perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Biarlah kami terus dapat menjaga hati kita sehingga hati ini penuh dengan syukur dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan, yang melawan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus menuntun, memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, renungkan di pagi hari ini. Menjadi kekuatan, menjadi pedoman bagi perjalanan hidup kami. Berdoa untuk seluruh pendengar setia RRI Setelaut, dimanapun mereka berada, yang bisa menjangkau siaran ini, baik muda ataupun tua, lansia, yang dengan setia mengikuti program ini, biarlah kasih Tuhan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan selalu dinyatakan atas hidup mereka. Anugerahkan semangat, kekuatan, kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua ada dalam kehendak dan rancangan-Mu. Masa depan mereka, setiap rencana-rencana hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk pimpinan RRI Setelaut bersama dengan seluruh karyawan-karyawati, mereka yang sedang bertugas dalam penyiaran di pagi hari ini, maupun mereka yang nantinya akan melakukan tanggung jawab dalam peliputan berita di lapangan. Kasih Tuhan senantiasa dinyatakan atas mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan dianugerahkan sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka dengan baik, dengan bertanggung jawab. Kehidupan pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam tanggung jawab sebagai satpam cleaning service, biarlah Tuhan Engkau menolong sehingga tugas tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan segala baik. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, terlebih bagi pemerintah daerah, kabupaten, kepulauan, telaut, Tuhan Engkau sertai mereka. Engkau tuntun, Engkau pimpin mereka. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas mereka, sehingga mereka menjadi pemimpin yang benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya Porkopinda, biarlah mereka terus bergandengan tangan untuk bersama-sama memajukan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Sertai mereka semua dalam pekerjaan mereka. Biarlah kehadiran mereka membawa sukacita dan damai sejahtera. Sambil pun ya Tuhan, menyerahkan kehidupan pribadi bahkan keluarga mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk masa-masa sulit yang dihadapi ketika kemarau panjang yang belum berakhir. Tuhan, memohon akan belas kasih-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan hujan untuk jatuh membasahi bumi ini, sehingga segala tanaman tumbuhan dapat tumbuh kembali, dapat tumbuh segar. Dan juga air sudah semakin berkurang oleh karena panas sudah masuki 3 bulan lebih. Kami hanya bersandar pada-Mu ya Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan mengasihani kami, Tuhan mengampuni kami. Biarlah Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami, sehingga ada hujan berkat yang akan jatuh turun ke bumi, membasahi bumi ini. Khusus bagi kami, semua umat Tuhan yang ada di negeri tercinta Indonesia, di dalamnya Kabupaten Kepulauan Talaut. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami berharap, dan hanya kepada-Mu kami memohon. Biarlah belas kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Tapi bukan karena kehendak kami manusia yang berdosa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan aktivitas kami, ke dalam tangan-Mu. Biarlah penjagaan, perlindungan kuasa Tuhan dinyatakan atas kami semua. Segala berkat-berkat yang terbaik yang Engkau nyatakan diberikan bagi kami. Diberkati setiap ladang yang ada di darat maupun di laut sebagai mata pencarian umat-umat Tuhan. Diberkati sehingga segala berkat-berkat Tuhan akan terus ternikmati, teralami di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan kami. Biarlah semua doa yang kami naikkan, sampaikan kepada-Mu, terjadi hanya untuk kehendak-Mu dan bukan kehendak kami, manusia yang berdosa, lemah dan terbatas ini. Ini doa kami ya Tuhan. Ini ucapan syukur dan permohonan dan harapan-harapan kami yang boleh kami naikkan, sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, kekasih jiwa kami, kami naikkan doa ini. Amin.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Selatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Ya, tentunya kita sudah hadirkan tadi ada firman Tuhan dan juga ada lagu-lagu gitu ya, religi yang pastinya kidung pujian untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan kita jelang tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan kita tutup Mutiara Pagi di sore hari ini. Kita akan hadirkan saat lagi di ruang dengar Anda di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan warta berita daerah gitu ya, di sore hari ini nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Pagi hari ini di Sabtu 12 September 2026. Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Sulfiani. Kita hadirkan informasi yang pertama, wujud kepedulian bagi sesama. Jurnalis Podium Utama Viana Mundung rutin berdonor darah.
1: Termotivasi dari semangat Bupati Minahasa Utara June Ganda, salah satu jurnalis Sulawesi Utara Viana Mundung mendedikasikan diri untuk rutin mengikuti aksi donor darah per 3 bulan. Hal ini disampaikannya saat menjadi salah satu pendonor dalam giat bersama tim Orange DLH Minahasa Utara yang dimotori oleh aktivis William Luntungan.
2: Pertama itu kita pernah ke jarum suntik, tapi karena kita jalani Pak Bupati so sekian tahun, akhirnya kita tergugah. No. Jadi puji Tuhan, sejak tahun lalu bulan Oktober kita so aktif berdonor.
1: Aksi kemanusiaan donor darah tersebut juga memberikan dampak positif bagi ketersediaan stok darah di daerah dan juga memberikan kesempatan hidup bagi mereka yang membutuhkan transfusi darah. Diana masih melaporkan.
0: El Nino kemarau panas berkepanjangan ini mulai berimbas pada naiknya harga beli komoditas pangan dan sayur-sayuran.
3: Di musim kemarau panjang ini mulai berimbas pada beberapa harga beli komoditas pangan di pasar tradisional Kabupaten Minahasa merangkak naik. Seperti dikatakan Kepala Pasar Tradisional Kaungkon, Miss Walangitan. Naiknya harga jual cabai, tomat, dan sayur-sayuran menurut Kapas Kaungkon Mes Walangitan membuat daya beli masyarakat di pasar tradisional menurun.
4: Rata-rata bahan pokok naik karena ya musim kemarau yang panjang, jadi harga bahan pokok naik besar.
5: Misalnya
4: rica biasanya 40-50, sekarang so 150-160.
5: Itu seberapa hari?
4: Ini hari yang turun, turun. Kalau hari ini turun, kemarin 16-18, jadi ini 150. Sayur yang kangkung biasa 2.500-3.000, sekarang 5.000. Kalau kol biasa 8.000-9.000, sekarang 40.000. Kalau apa yang terong biasa 10.000, ini 20.000. Kalau ketimun biasa 10.000, ada berapa 3-4 biji, tapi sekarang 10.000 satu biji.
3: Naiknya beberapa harga komoditas pangan jenis hortikultura dan sayur-sayuran turut dibenarkan Ronald Umbas, pedagang di pasar tradisional Kaungkuan. Naiknya harga jual komoditas sayur-sayuran menurut Ronald Umbas pada kisaran 30-50%.
6: Sayur-sayur meningkat 2 kali lipat.
5: Misalnya sayur apa ya?
6: Sayur-sayur biasa 2.000, 3.000 jadi 5.002, sekarang 5.001. Sayur kodok yang biasa 10.000 sampai 30.000 sekarang.
5: Kentang
6: ada peningkatan. Kentang biasa 15-20, ini 30 yang besar.
5: Wortel
6: sama 15-20, sekarang 35.
5: Lalu yang itu?
6: Kacang panjang biasa 2,5, ini 5.001. Kukuru biasa 2.000, ini 5.001. Ketimu buah biasa 2.000-3.000, ini 10.000 yang paling besar. Satu. Kalau per karung dia biasa 70-80, ini 300 satu sak. Poki-poki terong biasa 10.000, ini 21 kilo.
3: Terpantau komoditi pangan yang tidak mengalami kenaikan atau masih bertahan harganya, yaitu bawang merah Rp30.000 per kilogram dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Begitu juga dengan daging ayam, daging babi, serta ikan air tawar, ikan air laut. Laut harganya berfluktuasi. Dari Minahasa, Jeff Asa RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi musibah kebakaran di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Kaungkoan, lakukan edukasi kepada siswa.
3: guna mengantisipasi dan mencegah tidak terjadi musibah kebakaran di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah SMP Negeri 1 Kaungkuan Minasa, maka langkah awal dilakukan sosialisasi edukasi kepada para siswa jangan membakar sampah sembarangan baik di sekolah maupun di rumah. Ini disampaikan Kepala Sekolah Ferry Paisa SPDMM. Gitu juga Paisa mengingatkan kepada siswanya untuk belajar menghemat air di masa kemarau panjang ini. Lebih lanjut, Kepala Sekolah Ferry Paisa yang juga Ketua Forum MKKS SMP Kabupaten Minahasa kepada RRI mengatakan pihak Sekolah SMP Negeri 1 Kaungkuan juga telah menyiapkan sarana-prasarana peralatan tabung pemadam kebakaran serta cadangan air dan pasir di sekolah.
7: Kalau kita yang pertama, kita harus bangunnya kepada orangnya atau kepada anak-anak sekaligus menginformasikan bagaimana kita mengantisipasi kebakaran di suasana kemarau ini yang cukup panjang. Dan itu juga kami sampaikan supaya mereka meneruskan ke orang tua dan juga kepada masyarakat di mana mereka berada. Sekolah, tindakan juga yang kami sudah siapkan, kami juga sudah menyiapkan ketersediaan air cukup di penampungan untuk antisipasi kebakaran. Baru yang kedua, kami juga sudah menyiapkan peralatan untuk penyemprotan. Jadi ada alat di depan
8: pemadam,
7: pemadam kebakaran sudah disiapkan. Dan juga tetap menyadarkan warga sekolah untuk terus memperhatikan jaringan listrik, tapi juga kesadaran tidak sembarang membakar sampah.
3: Dan kepada para tetangga di samping sekolah, Kepsek Ferry Paisa mengingatkan jangan membakar sampah juga membuang puntung rokok sembarangan yang mudah memicu kebakaran. Dari Minahasa, Chef Asyik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara mendukung keberadaan olahraga padel di daerah Bumi Nyiur, Melambai.
9: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara mendukung keberadaan olahraga padel di daerah Bumi Nyiur, Melambai. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, Audi Pangemanan, mengatakan olahraga padel selaras dengan masyarakat di daerah ini yang hidup dengan kegiatan berolahraga dan pariwisata.
10: Sekarang digandrungi oleh para pemuda dan ini memang masih menjadi olahraga rekreasi. Jadi olahraga rekreasi. Cuman memang menurut kita dia sangat-sangat berpotensi apalagi di Sulawesi Utara karena DP basis kuat dan Sulawesi Utara sendiri hidup dengan sport turisme dan perampe masyarakat DP karakter komunal. Ini selaras.
11: Jadi sebagai PLT Kepala Dinas Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, saya sangat mendukung terkait pengembangan olahraga padel ini.
9: Lokasi lapangan padel di Kota Manado mulai banyak ditemui di beberapa wilayah, bahkan tidak jarang dipenuhi oleh masyarakat ingin belajar bermain olahraga yang memadukan kemampuan bermain olahraga tenis dan squash ini. Diketahui padel merupakan olahraga raket yang memadukan elemen tenis dan squash. Pertama kali olahraga ini diciptakan di Acapulco, Meksiko oleh Enrique Corcuera pada tahun 1969 dan kini menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia termasuk di Indonesia. Calvin Wisang melaporkan.
0: Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Liando, menilai usia ke-81 tahun, RRI tetap memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi.
12: Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia RRI dinilai mampu mempertahankan eksistensinya di tengah deras informasi dan perkembangan teknologi. RRI juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Samratulangi Manado, Dr. Ferliano menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Menurutnya usia 81 merupakan pencapaian luar biasa. Terlebih RRI mampu bertahan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi. Dr. Ferry Liando menilai RRI memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan media informasi lainnya. RRI mampu menjangkau berbagai kawasan, termasuk wilayah terdepan, terluar hingga daerah perbatasan.
13: Luar biasa kiprah dari RRI dan kami sendiri dari FISIP tentu mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman RRI, terutama dalam mengedukasi masyarakat. FISIP sendiri merasa mendapatkan banyak kehormatan. Beberapa kami dari akademisi sering dilibatkan oleh RRI dalam rangka mengedukasi masyarakat lewat dialog, diskusi maupun wawancara. Kerjasama-kerjasama lain tentu yang tidak lupa ketika saya bersama-sama dengan dari TNI kemarin dari FISIP melaksanakan kegiatan karya bakti bersama di kawasan perbatasan dan luar biasa rekan kita Bobby dari RRI boleh bergabung bersama-sama dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di wilayah perbatasan.
12: Dekan FISIP Unsrat menilai memasuki usia ke-81 bukanlah pencapaian yang mudah, karena itu RRI terus berkembang dan konsisten menjadi media yang membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sejumlah kalangan memberikan ucapan dan doa kepada RRI di Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026 kemarin.
8: Sejumlah ucapan disampaikan berbagai kalangan atau mitra kerja kepada LPP RRI Manado di Hari Radio ke-81 tahun 2026 Jumat 11 September 2026. Salah satunya datang dari Senator DPD RI Insinyur Stefanus BAN Leo MAP. Senator Stefa berharap RRI dapat menjadi sahabat masyarakat dan sumber informasi yang terpercaya.
14: Saya Insinyur Stefanus BAN Leo MAP, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah BLD DPD RI dan anggota MPR RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertemakan Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
8: Hal yang sama juga disampaikan Sekda Kabupaten Minahasa, Linda Watania.
15: Saya Dr. Linda Watania, MMMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
8: Di HUT RRI ke-81, tema yang diangkat di HUT RRI ke-81, 11 September tahun 2026, tema yang diangkat yakni Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Roy Pesak melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Talaut melakukan pengawasan sejumlah muatan speedboat menyusul cuaca ekstrim saat ini.
16: Menyikapi kondisi cuaca yang tak menentu seperti saat ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan transportasi laut antar pulau yaitu speedboat. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Talaut Robinson Bungkura mengatakan sejumlah hal menjadi perhatian instansinya, yaitu mulai dari jumlah penumpang yang tidak boleh melebihi kapasitas muatan itu sendiri sehingga tidak terjadi kecelakaan dalam operasional di laut.
17: Kapasitas muat daripada speed. Di sini kami juga menekankan untuk kapasitas muat penumpang harus tidak melebihi daripada kapasitas muat speedboat itu sendiri. Karena ini mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak.
16: Pihaknya juga sangat mengharapkan kepada setiap pemilik usaha transportasi laut agar melengkapi dokumen speedboat seperti surat izin operasional sekaligus dengan dokumen kapal yang wajib disediakan sebelum beroperasi. Perlengkapan keselamatan juga menjadi perhatian instansinya untuk selalu disiapkan di dalam kapal cepat tersebut sebagai salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, SMK Kristen 1 Tomohon melaksanakan perayaan hari ulang tahun sekolah ke-61 tahun.
18: Suasana syukur guru dan siswa mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-61 Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Kristen 1 Tomohon kemarin. Kepala Sekolah Rachel Langkai SPD mengatakan peringatan HUT tahun ini adalah bukti nyata penyertaan Tuhan terhadap lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 1965.
19: Sehingga pada hari ini kita boleh bersuka cita, kita semua dapat berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun SMK Kristen 1 Tomohon ke-61. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan yang senantiasa terus memelihara dan menopang sekolah ini dari masa ke masa.
18: Kepsek Langkai mengatakan dalam perjalanan 61 tahun sekolah ini mengalami 5 kali pergantian nama hingga akhirnya ditetapkan SMKS Kristen 1 Tomohon, sekolah kejuruan di bawah naungan Yayasan AZR Wenas Gemim. Saat kali pertama berdiri di tahun 1965, sekolah hanya memiliki 2 jurusan yaitu listrik dan bangunan serta diminati 8 siswa saja. Kini sekolah telah berkembang memiliki 6 program keahlian, 8 konsentrasi keahlian dengan ratusan siswa bersekolah. Peringatan HUT ke-61 diawali ibadah syukur dipimpin oleh Ketua Yayasan AZR Wenas, Pendeta Dr. Luki Paulus Tumbelaka MTH. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, sekian warta berita daerah pagi hari ini edisi Sabtu 12 September 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan Anda dan tentunya juga mungkin ingin keluar kota atau bahkan juga masuk ke kota Manado dan sekitarnya, atau punya planning kemana gitu ya di hari ini. Apapun kegiatan Anda, awali dulu dengan mendengarkan bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini ya. Dan kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG pendengar, tentunya BMKG Sulawesi Utara gitu ya, bersama prakirawan Bapak Harli Mantiri. Oke, silakan informasi dari BMKG di sana hari ini, Pak Harli.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasinya untuk pagi hari ini untuk perkiraan cuaca untuk Kota Manado dan sekitarnya di Sulawesi Utara.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kami kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan dan cerah pada pagi, siang, sore hingga malam nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau bisa mencapai 45 km per jam. Peringatan dini, waspada angin kencang dan tinggi gelombang pada kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Sitaro. Untuk detailnya, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,7 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, di perairan Kepulauan Sitaro berkisar antara 0,7 hingga 1,5 meter, di perairan Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter, dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 dan pukul 6 besok pagi. Sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 12 dan pukul 1 dini hari. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau hingga bulan September ini, yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga dihimbau menghemat air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, lalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Oke, terima kasih untuk Bapak Harli Mantiri untuk informasi dari BMKG-nya gitu ya di sore hari ini, dan selamat bertugas kembali. Dan ya pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nama juga perkiraan, kadang-kadang tepat, kadang-kadang ya kurang tepat. Tapi yang paling tepat, selalu jaga kesehatan, sedia payung sebelum hujan, dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan, itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah, tapi alasan untuk saling belajar. Justru dari perbedaan itu, kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di pagi hari ini. Masih bersama saya Yanin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di program Manado Pagi di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya di frekuensi kita di 94,5 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia, tentunya juga bahkan luar negeri ya. Tentunya selamat pagi, apa kabarnya di hari ini? Semoga semuanya menyenangkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, RRI memasuki usia ke-81 tahun gitu ya, kemarin dirayakan tentunya selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada tanggal 11 September 1945, dan sejak saat itu RRI terus menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi-informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat di Indonesia. Dan bahkan Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf juga sempat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 ke RRI. Dan ia juga berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi. Dan bahkan ia juga berharap RRI terus menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Dan bahkan menurutnya keberadaan media publik tetap penting. Tentunya sebagai sahabat masyarakat di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dan Manuelson juga menilai perjalanan panjang RRI menjadi salah satu bagian penting dalam menyampaikan informasi pada masyarakat sekaligus juga memperkuat persatuan bangsa. Eksistensi RRI juga menurutnya diharapkan terus terjaga melalui profesionalisme, kredibilitas, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dan ucapan tersebut juga menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI juga diharapkan terus menjadi ruang informasi publik dan terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Dan yang pastinya pendengar, sudah ada beberapa informasi yang kami hadirkan di ruang Anda yang saya kutip juga dari portal berita kami, rri.co.id gitu ya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dan mungkin hari ini sedang menikmati aktivitasnya ataupun juga sedang sibuk-sibuk berkutat di dapur gitu ya, mempersiapkan sarapan pagi untuk orang-orang terspesial, ataupun juga mungkin di hari ini lagi sendiri, ataupun juga mungkin hari ini ada yang terbaring sakit, cepat pulih dan tetap juga kondisi kesehatan, minum obat yang teratur dan tetap semangat juga gitu ya bersama Pro 1 Manado, karena kami akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi di Manado Pagi hari ini pendengar.

Aku anak Indonesia, negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya?
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro

sebagai pemimpin umum pertama RRI, 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu, ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Rono Dipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio

0: dewasa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan. Dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian. Dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu. RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi

kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Monedo? Semoga jadi makin lebih semangat terus, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, ya, pernah tidak semua orang yang sedang tidak bahagia akan menunjukkan kesedihan secara terbuka ya. Ada juga orang yang tetap tersenyum, bahkan bercanda, dan bahkan terlihat baik-baik saja. Tetapi sebenarnya itu sedang kehilangan semangat atau merasa kosong gitu ya. Nah, sebagaimana dikutip dari laman www.who ya, perasaan tidak bahagia ini juga berbeda dengan yang namanya depresi. Depresi itu merupakan kondisi kesehatan mental yang bisa berlangsung terus-menerus dan juga memenuhi aktivitas sehari-hari pendengar. Nah, di sini yang pertama lebih sering menyendiri, dilansir dari laman www.anim.nih.gov ya. Salah satu perubahan yang dapat terlihat adalah mulai menjauh dari keluarga, kemudian jauh dari teman, lingkungan sosial. Jadi orang yang sedang mengalami masalah emosional ini mungkin memilih menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dan mengurangi interaksi yang sebelumnya itu mereka nikmati gitu ya. Nah, namun sesekali ingin sendiri tentu ini merupakan hal yang normal dan tidak otomatis berarti seseorang tuh sedang tidak bahagia gitu ya. Kemudian tidak lagi menikmati hal yang dulu disukai. Jadi hobi yang sebelumnya menyenangkan tiba-tiba terasa biasa-biasa saja gitu ya. Bertemu teman, mendengarkan musik, berolahraga, jalan-jalan atau melakukan kegiatan favorit tidak lagi memberikan kesenangan seperti sebelumnya. Jadi kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang biasanya dinikmati ini merupakan salah satu tanda penting yang perlu diperhatikan. Kemudian sering mengatakan terserah atau kehilangan motivasi gitu ya. Jadi orang yang sedang mengalami tekanan emosional ini bisa terlihat semakin tidak bersemangat dalam menjalani aktivitas. Hal-hal sederhana terasa berat untuk dilakukan dan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari juga menurun. Dan jika kondisi ini berlangsung lama dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, sebaiknya jangan dianggap hanya sebagai rasa malas pendengar. Kemudian mudah tersinggung atau marah gitu ya. Tidak bahagia itu tidak selalu ditunjukkan dengan menangis ya. Pada sebagian orang tekanan emosional ini justru terlihat melalui kemarahan, mudah tersinggung, frustasi atau merasa gelisah. Jadi perubahan emosi yang cukup jelas, terutama jika berlangsung terus menerus dan berbeda dari kebiasaan seorang, ini patut juga untuk kita perhatikan. Oke, masih ada lagi ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Sering melakukan beberapa hal ini pendengar ya. Nanti akan kita hadirkan lagi informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Terus bersama Pro 1 Monedo, Kanal Informasi dan Inspirasi ya.

0: saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88.

Oke, pendengar tadi ada Andin, Rindu Ini yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan semoga hari ini lagunya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus. Yang sedang rindu dengan seseorang, entah itu rindu keluarga, rindu pasangan, rindu anak gitu ya, orang-orang terkasih. Iya deh, yang pasti semoga hari ini rindunya bisa terobati ya. Sambil mendengarkan Persatu Menado juga, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, di sini kita masih bahas tentang ciri-ciri orang yang tidak bahagia, sering melakukan beberapa hal ini gitu ya. Yang pertama, lebih sering menyendiri, tidak lagi menikmati hal yang dulu ya sukai gitu ya. Kemudian sering mengatakan terserah atau kehilangan motivasi. Kemudian mudah tersinggung atau marah. Nah, biasanya ini ciri-ciri orang yang tidak bahagia, pendengar. Kemudian pola tidur berubah, perasaan dan kondisi mental juga bisa mempengaruhi tidur kita gitu ya. Karena seseorang mungkin mengalami kesulitan tidur, sering terbangun, tidur terlalu lama, atau merasa tetap lelah meskipun sudah tidur gitu ya. Perubahan tidur yang berlangsung terus menerus, terutama jika disertai perubahan suasana hati dan hilangnya minat terhadap aktivitas, ya sebaiknya tidak diabaikan gitu ya. Kemudian lebih sering berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Jadi orang yang sedang mengalami masalah emosional ini bisa menjadi lebih sering menyalahkan diri sendiri gitu ya, merasa tidak berharga, merasa gagal atau kehilangan harapan terhadap masa depan. Jadi pikiran seperti ini tuh perlu diperhatikan juga, terlebih jika semakin sering muncul dan membuat seseorang kesulitan menjalani aktivitas normalnya, pendengar. Kemudian di sini menghindari komunikasi dan menyimpan semuanya sendiri. Jadi ada orang yang ketika menghadapi masalah justru memilih diam gitu ya. Jadi mereka tidak ingin bercerita, menghindari percakapan serius atau mengatakan saya baik-baik saja meskipun sebenarnya sedang mengalami kesulitan. Nah, karena itu keperhatian sederhana dari keluarga atau teman seperti bertanya dengan tulus dan mau mendengarkan tanpa menghakimi ini bisa sangat berarti gitu ya. Kemudian mulai mengabaikan tanggung jawab sehari-hari. Jadi ketika kondisi emosional semakin berat, seseorang juga bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, mengambil keputusan, belajar, bekerja, atau juga menyelesaikan tanggung jawab sehari-hari gitu ya. Jadi perubahan ini juga menjadi lebih penting untuk diperhatikan apabila sebelumnya orang tersebut mampu menjalankan aktivitasnya dengan normal, pendengar. Kemudian memiliki satu atau dua tanda ya yang tidak berarti tentunya seseorang pasti tidak bahagia atau mengalami depresi. Jadi setiap orang bisa mengalami hari buruk, mengalami stres, kelelahan, atau ingin menyendiri gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan yang menetap, semakin berat, berlangsung sekitar 2 minggu atau lebih, dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kondisi seperti ini, berbicara dengan tenaga kesehatan atau profesional kesehatan mental, ini merupakan langkah yang tepat gitu ya. Yang pada akhirnya, jangan buru-buru juga mengatakan kepada seseorang bahwa Anda kurang bersyukur atau Anda terlalu banyak pikiran gitu ya. Kadang seseorang tidak membutuhkan sehat panjang, tetapi hanya membutuhkan seseorang yang mau duduk di sampingnya dan berkata kalau ya, ingin bercerita gitu ya, tentunya kita siap mendengarkan. Nah, dukungan sosial dan mencari bantuan ketika diperlukan ini merupakan bagian penting juga sebenarnya dalam menjaga kesehatan mental kita, pendengar. Oke, pendengar di sore hari ini tetap terus bersama Persatu Menado. Tentunya ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, di Menado pagi hari ini, pendengar, nanti tepat di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap terus bersama Persatu Menado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.